0: pelaksanaan soft launching parkir elektronik yang diresmikan Wali Kota Salatiga Robi Hernawan di kawasan Jalan Mongin City pada Senin 27 Juli 2026. Penerapan sistem pembayaran non-tunai pada retribusi parkir ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Salatiga dan Bank Jateng sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Salatiga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan Kota Salatiga dan Bank Jawa Tengah atas sinergi yang berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui sistem parkir elektronik. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Salam kulo Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Negoro Angin, sahabat budaya Deni Caknan ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini. Ragam Semarang tentunya kembali hadir untuk menemani panjenengan juga hingga jam 9 waktu Indonesia Barat nanti gitu nji, dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan ya dari Semarang dan sekitarnya untuk panjenengan juga yang nanti mau berkabar ya, berbagi informasi juga, atau semisal mau testimoni begitu ya, untuk modulasi atau penerimaan perompat era di Semarang di tempat panjenengan seperti apa ya, monggo gitu ya, nanti kami tunggu atensinya. Request lagu juga boleh ya, kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp perompat Semarang di 0811277791. Kecepatan mas njih, line telepon di 0248316661 atau di WhatsApp ya di 0811277791.

Tari Gambyong merupakan salah satu bentuk tari tradisional Jawa. Tari ini merupakan hasil perpaduan tari rakyat dengan tari keraton. Gambyong merupakan nama seorang waranggono, wanita terpilih yang pandai membawakan tarian yang sangat indah dan lincah. Nama lengkap waranggono tersebut adalah Mas Ajeng Gambyong. Dalam urutan-urutan gerak tari yang disajikan penari berdasarkan pola atau musik gendang. Perkembangan selanjutnya, tari Gambyong lebih didominasi oleh koreografi-koreografi tari Gambyong. Perkembangan ini diawali dengan munculnya tari Gambyong Pareanom pada tahun 1950 di Mangkunegaran, dan yang menyusun adalah Nyi Bai Minto Raras. Setelah kemunculan tari Gambyong Pareanom, banyak varian tarian Gambyong yang berkembang di luar Mangkunegaran. Di antaranya, Gambyong Solo Minulyo, Gambyong Pangkur, Gambyong Ayon-Ayon, Gambyong Gambir Sawit, Gambyong Mudotomo, Gambyong Dewondaru, dan

Sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang kota Salatiga begitu ya, tata kotanya, terus juga kebijakan dari pemerintah kotanya ini, Fahri amati beberapa waktu kebelakang ini, wah luar biasa positif begitu ya, bahkan mungkin sudah lama karena kebijakan yang dilakukan terutama berkaitan dengan parkir. Nah ini yang baru-baru ini juga, ini juga positif begitu ya, luar biasa adaptif dengan perkembangan zaman, sekaligus nantinya bisa meminimalisir yang namanya parkir liar, sahabat budaya. Apa itu? Jadi ini ada program ya untuk percepatan digitalisasi. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan ini meluncurkan soft launching ya, atau uji coba parkir elektronik, sahabat budaya. Nah ini untuk panjenengan yang selama ini kadang suka mengeluhkan gitu ya, parkir secara liar gitu nji, penarikannya tidak apa namanya teratur begitu nji, secara nominal kadang ya sok sakmene, kadang ya sok sakmene. Nah ini Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menjawab begitu ya permasalahan tersebut, terutama di daerah Kota Salatiga dengan adanya transaksi non tunai gitu ya, atau parkir elektronik, sahabat budaya. Komitmen ini tentunya diterapkan begitu ya, menggunakan sistem pembayaran non tunai pada retribusi parkir yang merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah Kota Salatiga dengan Bank Jateng, sahabat budaya, untuk nantinya bisa mewujudkan tata kelola terutama parkir di daerah Kota Salatiga ya, ini bisa lebih modern, transparan, efisien, akuntabel juga ya, dan sekaligus untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, sahabat budaya. Jadi nanti tertib begitu ya, secara parkir, secara apa namanya tata kelola keuangan daerah juga lebih transparan gitu ya, dan yang paling penting adalah tadi optimalisasi untuk pendapatan asli daerah atau PAD-nya, sahabat budaya. Dan disampaikan oleh wali kota bahwasanya apresiasi tentunya disampaikan begitu ya kepada Dinas Perhubungan Kota Salatiga, sekaligus juga ini Bank Jateng atas sinergi yang sudah berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui sistem parkir elektronik, sahabat budaya. Dan menurutnya untuk digitalisasi sistem parkir ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi ya, akan tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui sistem yang lebih aman, praktis, dan memberikan kepastian tarif. Ini yang Fahri soroti di awal tadi ya, kepastian tarif, sahabat budaya. Ini kadang yang memang ya di beberapa daerah begitu nji, ya tidak ada kepastian tarif ya, sehingga meresahkan pengunjung, meresahkan masyarakat. Padahal misal contoh kasusnya ada suatu tempat wisata begitu ya, tapi karena apa namanya parkirnya liar gitu ya, sistem tarifnya tidak jelas, meskipun tempat wisata itu bagus ya jadinya tetap sepi, sahabat budaya nji. Atau ya wis males, wong-wong ki males dolan rono gitu nji. Dan ini salah satu solusinya memang dengan adanya digitalisasi parkir gitu ya, atau sistem parkir yang non tunai gitu nji. Dan disampaikan juga ini tidak hanya wali kota, dari kepala dinas perhubungan juga Kota Salatiga ada Guntur Junanto menjelaskan ya, uji coba tahap awal dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Jalan Mungin City dan juga Jalan Sukawati ya, mulai dari Simpang 3 Raksa hingga Simpang 4 Surabaya Motor. Ini sahabat budaya ya, dan selama Agustus hingga September ini akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba tadi ya. Semoga hasil evaluasinya baik begitu ya, bagus, terus juga pelaksanaannya benar-benar sesuai ya, tidak ada yang main di sana sehingga nanti masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, terutama di urusan parkir ya. Jadi ketika ke tempat-tempat yang vital atau krusial di Kota Salatiga, secara parkir ini bisa lebih jelas lagi. Kita kembali ke tempat, sahabat budaya, ada Sabar ya dari Sadewo untuk panjenengan semuanya.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang menepat pada pagi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Informasi cuaca kemaritiman akan disampaikan oleh Mas Usman ya, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang. Mas Usman, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Selasa 28 Juli 2026 pukul 7 pagi, esok hari Rabu 29 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini Selasa 28 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai diwaspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini Selasa 28 Juli 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga serta memperhatikan update informasi dari BMKG. Informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Selasa 28 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang yang berlaku hari ini Selasa 28 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 11 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan pasang surut untuk siang ini. Surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan ketinggian air mencapai 0,4 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 8 pagi ini dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Usman atas informasinya. Demikian tadi sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mas Usman, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Waduh, saya lupa bawa uang pas, Bu.
1: Hmm?
0: Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak.
0: Weh.
1: Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: nyambung Tresno untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang Pro 4 RRI Semarang ya. Tadi di awal kita main ke Kota Salatiga, sahabat budaya, dengan salah satu program ya yang baru soft launching juga, yaitu digitalisasi parkir. Parkir secara elektronik bekerja sama dengan Bank Jateng. Sekarang kami ingin mengajak panjenengan ke Pati, sahabat budaya. Di Pati ada apa sih? Jadi pada Senin 27 Juli 2026 kemarin, ini baru diadakan yang namanya Festival Kalijuana ya. Dan di tahun ini atau 2026 sudah memasuki penyelenggaraan yang ketujuh dengan mengusung tema besar Sungai Waras, Masyarakat Waras ya. Jadi kalau sungainya sehat, masyarakatnya juga sehat begitu ya. Dan secara berkesinambungan tentunya, jadi berhubungan gitu ya, sungai dengan manusia, manusia dengan sungai. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari gerakan kebudayaan ekologis yang terus dikembangkan oleh komunitas Jambi Sawan ini ya, Jambi Sawan di sepanjang wilayah Sungai Juana, sahabat budaya. Bahkan disampaikan oleh koordinator Festival Kalijuana, Ari Subekti, ini menjelaskan filosofi utama dari penyelenggaraan festival ini adalah menginginkan masyarakat begitu ya, pemerintah dan semua elemen untuk mulai menghormati sungai begitu ya, atau kembali menghormati sungai. Maksudnya apa? Jadi selama ini kan ya kita tidak bisa memungkiri begitu ya, atau menutup fakta bahwasanya banyak di antara kita gitu nih yang menggunakan sungai sebagai ya alat pembuangan ya, isong gonggong sampah gitu ya, singoran dolor kuwi lho. Terus juga untuk membuang apa namanya limbah-limbah rumah tangga ya, nggo nyuci, nggo ngumbai deterjene do neng kali gitu. Nah ini dengan harapannya adalah disampaikan Ari Subekti tadi, masyarakat bisa kembali menghormati sungai gitu ya, terus juga bisa melestarikan ekosistem di sungai, khususnya dalam hal ini adalah Sungai Juana di Pati sana, sahabat budaya. Dan penyelenggara juga mendorong ini lahirnya piagam kolaborasi resmi antara komunitas ya, pemerintah, akademisi, dan juga lembaga swadaya masyarakat untuk nantinya bisa merawat sungai bersama-sama. Karena kondisi Sungai Juana ini selama setahun terakhir dinilai ya masih memprihatinkan ya, terutama karena sampah dan juga limbah yang kerap ditemukan mengalir di badan sungai. Oleh karena itu ya monggo, diadakannya Festival Sungai Juana, terus juga hari ini adalah hari peringatan ekosistem atau konservasi alam dunia begitu ya. Jadi ya monggo untuk nantinya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ke depannya ya. Ini di line telepon sepertinya sudah ada yang bergabung, boleh kita terima ya. Selamat pagi.
1: Selamat sore. Sama-sama.
0: Jenengan Mali, selamat sore. Waduh, aduh-aduh, mbak ya raup-raup sih.
1: Raup-raup dulu. Ya aku naik lap.
0: Langgi ya. Maksudnya selamat sore, ini masih ngantuk atau gimana jenengan?
1: Enggak, terbayang-bayang.
0: Oh ya, wis ngono ya ora apa-apa. Kok
1: tadi lagu itu didilih anu Mas.
0: Apa?
1: Anu, yen aku kangen
0: Matiun.
1: Kangen karo sliramu. Sawang-sawang fotomu neng dompet kita apa ya, terminal Madiun ngawi ya?
0: Iya, Madiun ngawi.
1: Ya itu bisa toh?
0: Bisa, bisa, nanti tak siapkan ya.
1: Iya, itu masih terus masih di style, masih diputar terus.
0: Idolan
1: itu lagunya itu.
0: Siap.
1: Salamnya.
0: Iya.
1: Apa ya? Salamin buat semuanya saja. Karena kalau satu-satu ndak bisa sampai sore.
0: Oh, iya, kan? Iya, iya,
1: iya. Iya, iya. Terus salamnya sejahtera. Salam manis. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Fari, Marlian, jaga kesehatan.
0: Siap,
1: jaga kesehatan toh. Cepat yang sehat ya Mas.
0: Amin, jih, matur nuwun sangat.
1: Jadi panjang umur.
0: Ya
1: ini aja, nanti aku nggak bisa naik.
0: Jih.
1: Ya. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Sampai tujuan.
0: Jih.
1: Kalau hubungi radio itu, nganu Pro 1 tuh Kalau Jumat kok aku nggak bisa menghubungi jenengan.
0: Loh, Jumat? Jumat siang?
1: Iya, pagi jam 9 itu loh. Aku
0: jam 9 ya belum?
1: Aja. Malah adanya itu nganu. Apa? Kalau itu toh bicara malah seperti itu mas. Apa? Suaranya Dino apa?
0: Oh lah, iya mbak. Jam 9 ya belum datang tah? Jam 9?
1: Jam 9 tuh nganu kemarin. Jumat kemarin tuh
0: aku nganu tandem. Oh, ada loh.
1: Wah,
0: ya besok lagi Jumat besok lagi wong di sana. Di sana kalau semisal mau telepon ya telepon dulu, nggih toh.
1: Itu lagunya mak bisa masuk ora itu. Anata kara gitu.
0: Wah, yo sepertinya belum bisa. Sepertinya belum bisa ning ya tak takon sik ning wong pro satu nggih toh. Nah, tak tanyakan dulu ya Bu Dewi ya. Sampun nggih, matur nuwun.
1: Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang paling semangat ini di BSB Mijen ya. Mbak Upik juga selamat pagi, Cah Bagus. Selamat tugas, semoga sehat selalu, sehat walafiat ya, ceria, bahagia, semangat. Udara di Trangkil ini apa ini? Dingin merayu, waduh. Dan ini usai jalan pagi mendengarkan radio sambil minum wedang jahe. Nggih. Kalau ada Mbah Upik putarkan Kretek Suramadu, nggih, dari Didi Kempot ya, nanti coba kami siapkan. Sekarang kita ke Madiun Ngawi dulu ya, sahabat budaya yang sudah di request tadi sama Bu Dewi yang di Mijen. Ini monggo untuk panjenengan semuanya.

0: Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengajak para peserta Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau Munas BMSI ke-19 memanfaatkan forum tersebut untuk menjadi ruang menyampaikan gagasan, kritik, dan usulan bagi pembangunan bangsa. Hal itu disampaikan Agustina usai menghadiri pembukaan Munas BMSI ke-19 di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang atau Polines pada Senin 27 Juli 2026. Menurut Agustina, kehadiran ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia merupakan momentum yang sangat berharga untuk membangun dialog. Mahasiswa dapat merumuskan pemikiran-pemikiran strategis dari kalangan mereka untuk pembangunan bangsa. Beralih ke informasi lainnya, Kepala SD Negeri Tanggirejo Kecamatan Teguwanu Kabupaten Grobogan, Juwariah, mengapresiasi bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat. Renovasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa maupun guru. Juwariah mengatakan proses renovasi mulai dikerjakan pada Sabtu 25 Juli 2026 dan seluruh pekerjaan fisik ditangani oleh pemerintah pusat. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi harapan baru sekolah-sekolah yang sempat mengalami kerusakan parah akibat bangunan yang dimakan rayap. Dia menjelaskan revitalisasi tidak hanya mencakup 4 ruang kelas yang rusak berat, perbaikan juga dilakukan pada sejumlah fasilitas pendukung seperti perpustakaan, toilet, musola, paving, tempat sampah hingga gedung laboratorium. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Sini loh.
1: Apa tau Pak Opo?
0: Ini Bapak baru baca berita. Katanya pemerintah itu mau bagi TV gratis.
1: Wih.
0: Tinggal daftar lewat link ini loh Bu. Ini loh. Wah, rezeki nomplok ini.
1: Wih Pak. Walah tau Pak. Linknya wae aneh kok.
0: Eh?
1: TV strip gratis satdunyo.fun. Nggak curiga tah?
0: Loh, tapi beritanya kelihatan oke kok. Tulisannya bagus loh Bu. Kayak tulisan anu wartawan profesional itu loh.
1: Pak, itu justru tanda-tanda tulisan AI Pak. Coba lihat fotonya. Mosok TV ada kakinya 4. TV apa sapi Pak?
0: Wah, alah iya toh Bu. Tak kira model anyar loh itu TV-nya loh.
1: Nah makanya toh Pak, kalau iya, ada iya berita spektakuler, tulisannya terlalu rapi, fotonya aneh, sumbernya gak jelas, itu biasanya AI ngarang Pak.
0: Walah, walah. Jadi gak jadi ada TV gratis ya Bu?
1: Yang gratis cuma harap

Suramadu, sahabat budaya Surabaya Madura ya. Kretek Suramadu, jembatan Suramadu sama saja. Ya untuk Mbak Hupi yang di Trangkil Pati, ini langsung kirim WhatsApp ya. Matur nuwun, cah bagus nji, sama-sama Mbak Hupi. Semoga bisa memberikan warna baru, semangat baru juga ya di pagi hari ini. Cerah tapi tetap dingin gitu ya, tapi tetap semangat juga ya. Jangan dingin-dingin malah langsung rebahan, itu jangan. Tetap beraktivitas seperti biasanya. Syukur dede gitu ya, atau di luar ini jam-jam 8 itu wah mataharinya sangat sehat gitu nji. Untuk panjenengan berjemur, olahraga di luar barangkali, atau mungkin aktivitas di kebun ya, monggo saja. Bu Arti yang di Genuk ini, assalamualaikum mas, interupsi kalau tadi lagunya yang dinyanyikan Bu Dewi itu kan Kokorono Tomo nji, betul di Pro 1 nji. Nanti coba kalau semisal apa namanya pada mendengarkan Pro 1 begitu ya, di lagu-lagu barat lama monggo bisa request, apakah bisa apa namanya diputar Kokorono Tomonya, itu Jepang ya. Itu Jepang itu nggih. Terima kasih atensinya untuk Bu Arti yang di Genuk. Yang di WhatsApp, yang di line telepon monggo jika misal ada yang ingin disampaikan begitu ya, terkait dengan update informasi atau mungkin mau sharing juga aktivitasnya di pagi hari ini di kantor seperti apa, bagi panjenengan yang sudah ngantor gitu ya, yang lagi libur di rumah ya, aktivitasnya apa, monggo kami tunggu di line telepon ya 024-8316-661 atau di WhatsApp 0811-27-77-914. Yang via RRI digital gimana? Monggo saja bisa mengirimkan live chat ya di kanal Pro 4 RRI Semarang. Di situ RRI digitalnya terpantau terus ya, yang mengirimkan atensinya siapa saja kelihatan semua gitu nji. Ada Mas Ahmad Fauzan Holis, ada Mas Andi, ada Pak Sunario juga, ini ada Ahmad Kevin, terima kasih juga. Ini untuk panjenengan yang masih bingung juga caranya memakai RRI digital bagaimana, ya monggo bisa download terlebih dahulu ya, atau mengunduh terlebih dahulu di aplikasi Play Store atau App Store panjenengan. Nanti di situ tinggal cari saja RRI digital gitu ya. Nanti ketemu logonya warna biru gitu ya, RRI. Setelah diunduh ya sudah, tinggal login saja atau daftar begitu ya, bagi yang belum punya akun registrasi bisa pakai nomor HP, bisa pakai email ya. Nanti setelah itu login dan tinggal mencari programa atau radio begitu ya, yang tulisannya Programa 4 RRI Semarang.

0: Logam, bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus, banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gondorugem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Ninggal Loro Sahabat Budaya Happy Asmara ya di Ragam Semarang Pro 4 RRI Semarang pagi hari ini. Ada yang sudah bergabung ini tadi bukan, ini ternyata dari teman sendiri, Ding. Hai Kang Mas Mbak Yuh, ini kita agak jauh ke Magelang ya. Ada satu informasi berkaitan dengan salah satu hari besar umat Buddha. Nah ini ya, berkaitan dengan Kirab Puja Yatra Asada Sahabat Budaya 2570 Buddhis Era atau 2026 Masehi ya, yang pada tanggal 26 Juli 2026 atau Minggu ini dilaksanakan sekitar 12.000 umat Buddha ya, dan ini dari berbagai daerah mengikuti kirab puja tersebut ya, sejauh 3 km Sahabat Budaya rutenya dari Candi Mendut melewati Candi Pawon dan berakhir di Candi Borobudur Sahabat Budaya. Kirab Puja Yatra ini merupakan rangkaian puncak perayaan Hari Raya Asada ya 2570 Buddhis Era, sekaligus menutup kegiatan Indonesia Tipitaka Canting. Disampaikan oleh bagian humas Indonesia Tipitaka Canting dan Asada Mahapuja atau Mas kami Asala Mahapuja 2026, beliau Toto Teja Mono, bahwasanya di kalangan umat Buddha ini memang ada 4 hari raya. Yang biasanya paling dikenal itu adalah Waisak ya pertama, terus ada Asada, Katina dan juga Magapuja Sahabat Budaya. Hari Raya Asada ini untuk memperingati pertama kalinya Sang Buddha Gautama membabarkan ajaran Dharma di Taman Rusa Isipatana ya. Dan lebih lanjut Toto juga menyampaikan bahwasanya Yatra Puja ini memiliki makna suatu penghormatan perjalanan ya. Umat Buddha berjalan untuk menghormati Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha sebagai simbol salah satunya Candi Borobudur ya. Dan tentunya ini di sepanjang rute 3 km ya, dari Candi Mendut melewati Pawon terus juga finishnya atau berakhirnya di Candi Borobudur. Para umat ini melantunkan Buddha Nasuti, doa-doa begitu ya, Sangha Nasuti, untuk merenungkan kualitas Buddha, Dhamma dan Sangha mereka. Jadi sebagai sarana untuk introspeksi Sahabat Budenji ya, semoga untuk segala rangkaian ya hari ini maupun kedepannya begitu Nji, event-event atau hari-hari besar lainnya bagi umat Buddha ini bisa lancar ya. Mengingat Indonesia ini adalah negara yang toleran begitu Nji, yang memang beragam sekali. Jadi ada Islam, ada Kristen, Katolik begitu ya, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, Manunggal Nyawiji. Dan kalau untuk umat Buddha ya memang karena Candi Borobudur di Magelang, jadi memang sebagian besar aktivitas begitu ya, hari-hari besar ini biasanya dilaksanakan di Magelang Sahabat Budaya di kompleks Candi Borobudur ya. Mulai dari Waisak terus juga ini ada Asada begitu ya. Semoga berkah dan membawa kebaikan juga tentunya ya untuk sektor pariwisata di Borobudur juga, dan untuk ekonominya juga semakin berkembang begitu ya, karena ini diikuti oleh berbagai umat Buddha dari aneka atau beragam wilayah di Indonesia begitu ya. Kunjungan wisata meningkat, perekonomian meningkat, ibadahnya juga lancar ya.

0: jelang po jelange bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Baik Kang Mas, Mbak Ayu, sahabat budaya, karena waktu yang sudah terbatas ya, satu tembang lagi kami putarkan untuk panjenengan semuanya. Ini ada lagu Tresno ya dari Jo Klitik, mengakhiri kebersamaan kita di Ragam Semarang Perempat RRI Semarang pagi ini. Dan seperti biasa nanti Mangun Projo akan kembali hadir menemani panjenengan semua dengan satu suguhan dialog, yang mana pada edisi Selasa pagi ini kita akan ngobrol bersama dengan PR ya, atau Public Relation dari Biskuit Coca-Cola, Mbak Afra, sahabat budaya. Monggo, ini yang nanti penasaran dengan keluaran terbaru atau inovasi biskuit terbarunya dari Coca-Cola, silahkan ya bergabung di Perempat Semarang, acara Mangun Projo.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara resmi menghibahkan 3 bidang tanah kepada Polres Banjarnegara yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Wahid Jumali kepada Kapolres AKBP Mariska Fendi Susanto pada Senin 27 Juli 2026. Adapun tanah tersebut diharapkan dapat diperuntukkan bagi pengembangan Polsek Pandanarum, Polsek Karangkobar, serta Gedung Persatuan Purnawirawan Polri. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum aset, mendorong percepatan sertifikasi aset daerah hingga target 95%, mempererat sinergi Forkopimda serta meningkatkan mutu pelayanan publik dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Magelang meluncurkan Kartu Pemantauan Pengasuhan Positif Digital atau KP3 Digital dalam acara sosialisasi di Pendopo Pengabdian pada Senin 27 Juli 2026. Dipimpin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nur Wiono Slamet Nugroho serta didukung Bunda PAUD Nani Yunianti Damar, inovasi bagian dari gerakan Sapa PAUD ini menghubungkan sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah. Adapun program digitalisasi ini bertujuan untuk memperkuat pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi sejak usia dini, memantau tumbuh kembang anak pada fase masa emas atau golden age, serta menyediakan basis data terpadu guna mendukung penyusunan kebijakan perlindungan anak yang ramah dan inklusif di Kota Magelang. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Sahabat Budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di Mangun Projo edisi hari Selasa 28 Juli 2026 pagi hari ini kita akan ngobrol ya terkait dengan inovasi dari biskuit Kokola ya, dan tentunya untuk ngobrol terkait dengan topik cookies black, hitam, renyah, nagih. Ini kita akan berbincang bersama dengan PR ya, atau Public Relation Biskuit Kokola untuk Jateng DIY. Seperti biasa, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Mbak Afra Widya ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Afra.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Fahri.
0: Kabar saya sehat ya Mbak ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Semangat, pokoknya jangan bosan-bosan kalau untuk main di Brompat ya.
1: Pokoknya ini, walaupun udaranya malam-malam dingin sudah mulai dingin.
0: Akhir-akhir ini lagi dingin terus ya Mbak ya.
1: Tapi cocok sama biskuit yang saya bawa hari ini.
0: Untuk kenapanya cocok nanti bisa dijelaskan ya Mbak ya. Ini temanya atau topiknya adalah cookies black, hitam, renyah, nagih ya. Nanti kita akan mulai obrolannya, tapi sebelum itu kita persilahkan juga ya Mbak Afra ya, untuk pendengar Perempat, monggo sahabat budaya yang nanti mungkin mau bertanya ya perihal cookies black ini seperti apa gitu ya. Terus juga mungkin bisa dipesan di mana gitu ya, jajannya neng endi. Monggo, ini mumpung masih ada Mbak Afra.
1: Dan hari ini kita
0: 10.
1: Juga bagi-bagi hadiah Mas.
0: Untuk
1: 3 orang.
0: Oke. Boleh.
1: Jadi syaratnya cukup dengan follow dulu Instagram Kokola di @biskuitkokola, nanti di screenshot kirim ke WA-nya Pro4. Nanti kita akan pilih 3 orang penanya terbaik. Jadi habis di screenshot harus ditanyain dulu juga nih apa gitu ya.
0: Jadi habis ngirim screenshotan jangan nunggu hadiah toh, tapi sambil bertanya juga ya. Monggo nanti kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp Perompat Semarang ya di 0811277714. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik Mbak Afra, ini langsung ke topik ya, terkait dengan inovasi terbaru dari biskuit Kokola cookies black pakai tagline
1: hitam
0: renyah nagih. Ini mungkin kita ke cookies blacknya dulu, ini produk yang seperti apa Mbak Afra?
1: Mungkin kalau tadi kita di sebelum kita kita sempat ngobrolin Mas Fahri ini sukanya cookies and cream.
0: Ini juga sebelum nanti kita lanjut, terima kasih kemarin sudah
1: support
0: dibantu
1: ya.
0: Support pas
1: support
0: nobar,
1: ini ya jajan buat penyiar,
0: teman-teman
1: ya
0: penyiar yang jaga dari jam 12 sampai jam 5
1: sampai
0: itu kalau enggak ngemil juga gimana.
1: Iya,
0: menjadi favorit itu yang milk vanilla, betul.
1: Cookies and cream milk vanilla.
0: Betul.
1: Nah, itu juga produk baru, Mas. Jadi, kalau dari terbaru Kokola itu yang kemarin Mas Fahri dan teman-teman makan itu adalah cookies and cream. Itu produk terbaru. Kalau sebelumnya itu kan ada cookies bolong.
0: Cookies
1: tanpa krim.
0: Yang tanpa krim, yang
1: cookies,
0: polosan tuh.
1: Iya, polosan. Kalau mungkin udah pernah lihat ini contohnya kayak gini nih. Nah, ini yang polosan. Kalau kemarin kan ada krimnya tuh.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Favorit itu.
1: Nah, kalau cookies and krim ini sebenarnya adalah salah satu bentuk inovasi dari Kokola untuk biar masyarakat tuh nggak bosen dengan produk-produk yang sudah ada. Kalau tadinya bolong tanpa krim, sekarang kita buat dengan krim. Nah, ada juga yang paling baru juga, namanya cookies black. Apa sih yang membedakan cookies black ini dengan cookies bolong yang sebelum-sebelumnya gitu ya? Yang bedain tentunya tadi ya, namanya black pasti hitam.
0: Pasti hitam, gak mungkin putih dong Mbak.
1: Betul, tapi cookies black ini rasanya coklat. Loh gimana coba, hitam tapi coklat gitu rasanya.
0: Berarti cookies brown harusnya ya.
1: Tapi warnanya hitam.
0: Benar-benar hitam
1: tapi
0: ya.
1: Tapi taste-nya atau rasanya
0: coklat.
1: Itu adalah coklat.
0: Okay.
1: Nah dia lebih crunchy ya, karena memang ringan Mas kalau si cookies black. Tapi nanti kalau coba Mas Fahri nanti cobain satu ya untuk yang cookies black ini. Dia lebih tipis ukurannya
0: dari yang
1: dari cookies bolong atau cookies and cream. Lebih tipis tapi tidak ada krimnya. Jadi hanya kepingan biskuit aja. Jadi kalau misalnya dimakan itu lebih crunchy dan ringan.
0: Lebih ringan ya terutama ya Mbak.
1: Kalau saya itu biasanya saya buat seperti sereal. Jadi si cookies black ini saya potek-potek terus saya kasih susu Mas biasanya.
0: Oh, itu sensasinya gimana Mbak?
1: Ya seperti makan sereal.
0: Seperti makan sereal gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi cuman kan lebih enak aja gitu karena lebih coklatnya berasa gitu.
0: Iya, jadi warnanya hitam, rasanya coklat dan bisa dikonsumsi sama modelnya tadi ya, caranya Mbak Afra pakai sereal gitu. Betul. Ya, jadiin sereal. Mbak, ini kan tadi ada apa ya? Slogannya nih, tagline-nya nih, hitam renyah nagih. Kenapa kok milih tagline itu? Latar belakangnya apa sih?
1: Sebenarnya karena memang buat kita harus tahu juga nih segmen dari produk kami ini mau dibawa kemana. Karena memang segmentasinya adalah untuk anak muda, si Cookies Black ini. Nah, anak muda ini habitnya apa sih? Sukaannya apa sih? Ya itu ya yang simple-simple, yang gak terlalu mengenyangkan, ringan, terus juga harganya affordable. Terus juga kalau kita tahu untuk si Cookies Black ini kan juga kalau orang bilang tuh outfitnya tuh kece gitu lah.
0: Gambar, kenapa tuh apa outfitnya kece?
1: Ini apa ya, packagingnya gitu ya. Kalau kata orang tuh kan outfit, kalau orang tuh outfitnya kece. Nah, Coca-Cola juga gak mau kalah. Karena kita juga punya outfit untuk si Cookies Black ini, packagingnya sangat bagus. Dan itulah mengapa Coca-Cola ini tagline-nya adalah hitam, renyah, dan nagih. Karena kalau udah merasakan atau mencoba dari biskuit Coca-Cola ini, pastinya akan nagih, beli
0: nagih
1: lagi.
0: Gitu ya.
1: Apalagi ini sudah tersedia di Alfamart, Indomart, dan di seluruh supermarket yang ada di Semarang dan sekitarnya.
0: Jadi kenapa dipilih tadi hitam renyah nagih, supaya ya ini melekat dengan anak-anak muda terutama. Betul. Ya, packagingnya dibikin kece, boleh diperlihatkan ke saya lagi Mbak, coba Mbak. Wah, ada putih, merah, ada merah, hitam gitu ya, pokoknya yes, culture banget gitu ya. Baik, dan ini sudah tersedia di berbagai toko atau supermarket di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, DIY ya.
1: Betul.
0: Terus gimana Mbak kalau untuk apa ya, sambutan atau mungkin antusiasme dari customer begitu selama ini, dari awal diterjunkan atau dirilis dari kapan Mbak Cookies Black?
1: Baru 2 bulan ini sih.
0: Oh, baru 2 bulan ini. Seperti apa Mbak Afra?
1: Iya, kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba ya. Si Cookies Black ini sebenarnya ada perbandingan dengan produk sejenis tapi yang ada krimnya ya. Mereka kan pasti menanyakan, ternyata kalau nggak pakai krim enak juga ya gitu, sensasinya berbeda, polosan gitu. Antusiasme alhamdulillah ya terlihat dari beberapa, di contoh saya ambil singkatnya di Indomaret itu produk yang si Cookies Black ini cepat habisnya gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah mencicipi si Cookies Black ini, alhamdulillah antusiasmenya dan responnya, terutama teman-teman saya yang sudah mencicipi ini, kok enak gitu ya gitu. Belinya di mana? Dan kadang ada beberapa teman-teman tuh yang kan sekarang anak-anak muda atau kita sebutnya Gen Z ya, itu tuh kan nggak mau ribet ya kalau beli-beli ya, pasti kan pakai online. Nah akhirnya kita
0: tinggal klik-klik doang.
1: Akhirnya kita juga menggunakan media, platform media sosial TikTok untuk berjualan. Jadi kita juga ikutin lah apa yang sedang tren. Contohnya kita juga ikuti TikTok Shop.
0: Berarti TikTok Shopnya sudah ada ya?
1: Sudah ada di @biskuitcoca.
0: @biskuitcoca. Jadi untuk panjenengan yang misal mau beli sekalian banyak, harusnya kalau online ya, nggak mungkin online cuma satu.
1: Karena kan kalau live itu biasanya ada diskon.
0: Nah, ini gimana Mbak kalau untuk perbandingan harga begitu ya, kita ngobrolin online versus offline begitu. Ini gimana kalau untuk yang
1: sebenarnya
0: khusus Cookies Black?
1: Kalau di online itu sebenarnya lebih banyak promo-promo diskonnya. Karena kan kalau live apalagi ya, ada flash sale, cashback dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk cepetnya, nggak ribet, nggak ada ongkirnya. Sebenarnya di online juga nggak ada ongkir kalau belinya dalam porsi yang standar. Tapi kalau beli banyak kan biasanya akan ada volume ya di apa, ekspedisinya gitu. Nah kalau di offline ya lebih cepat orang apa ambilnya dan mencobanya sih gitu. Tapi kalau untuk harga sih prefer ke yang online ya.
0: Iya gitu. Karena kalau dikalkulasi lebih efektif, efisien, hebat juga ya Mbak ya.
1: Kan gak perlu kalau kita ke supermarket harus bayar parkir.
0: Betul,
1: kan, dan lain-lain
0: harus datang
1: ya.
0: Juga. Belum ada diskon, ya belum tentu ada diskon kalau di yang offline sahabat budaya. Tapi kalau untuk berkaitan dengan biskuit apa tadi, Cookies Black begitu. Ini ada satu pertanyaan masuk ini Mbak. Kak, kalau untuk ini kan menjelang Agustusan ya.
1: Iya.
0: Ada promo kemerdekaan.
1: Ini pas langsung, banget nih warnanya merah putih loh, Mas. Ini
0: soal promo loh.
1: Pas banget warnanya merah putih.
0: Bentar, ya. Mau tanya juga. Ini apakah memang diselaraskan dengan Agustusan besok?
1: Sebenarnya bukan karena
0: kesengajaan untuk itu ya.
1: Tapi kita sama-samain aja.
0: Oke.
1: Ya sebenarnya kalau untuk promo kemerdekaan pastinya kita adain di TikTok Shop ya Mas ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau di TikTok Shop itu kita pasti ada di tanggal-tanggal cantik, terus juga momen-momen festif atau momen-momen tertentu kita juga adain untuk yang si Kokola ini promonya apa aja. Cuman kalau memang tadi yang pertanyaannya apakah ada promo, ada, tapi bisa langsung aja di TikTok Shopnya Kokola di @biskuitkokola.
0: Di @biskuitkokola.
1: Kemarin saya sempat dapat, karena kan kalau saya pergi-pergi itu banyak sekali yang bertanya kayak,
0: "Mbak,
1: ini belinya di mana? Belinya di mana?"
0: Oh, gitu. Masih banyak pertanyaan seperti itu
1: karena
0: ya.
1: Karena ada beberapa toko yang enggak jual yang si cookies black.
0: Oh, jadi memang variannya belum tentu ada di toko tersebut gitu.
1: Betul. Nah, pada akhirnya si cookies black ini kan saya jelaskan bahwasanya sudah ada di Indomaret ataupun di Superindo, bahkan di offline online shop gitu ya, kayak di TikTok dan lain sebagainya.
0: Oke, baik. Jadi ya memang kalau mau yang lebih komplit sama yang lebih bisa dikondisikan gitu ya dengan promosi diskon budgeting online ya Mbak ya di @biskuitkokola ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi Mbak Afra terkait dengan si hitam ini tapi rasanya coklat gitu ya. Cookies black, tapi kita jeda terlebih dahulu satu tembang untuk panjenengan sahabat budaya. Atensi masih kami tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Rumah Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, Kang Mas Bayu Sahabat Budaya. Ini masih dalam acara apa namanya, Mangun Projo ya, dengan topik cookies black, hitam, renyah, nagih ya. Cookies black warnanya benar-benar hitam, dan hitam yang pekat Sahabat Budaya, rasanya tapi coklat ya. Bungkusnya atau packagingnya ini tadi disampaikan Mbak Afra, sebenarnya nggak sengaja sih, tapi dilalah kok iso ngepasi pas mau Agustusan. Ini ya merah, putih, ya ada gambar biskuitnya juga. Mbak Afra, kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa pertanyaan masuk sepertinya di WhatsAppnya Perempat Semarang. Boleh kita jawab satu persatu ya Mbak,
1: boleh,
0: ya? Segmen
1: boleh.
0: Kedua ini pokoknya untuk jawab pertanyaan ini. Selamat pagi Mbak Afra, mohon mengganggu waktunya. Izin memperkenalkan diri, ini ada Kak Aini ya. Dan Fania dari Semarang mau bertanya, pengaruhnya seperti apa sih Mbak kalau untuk media sosial ya, atau penjualan secara online gitu, terutama untuk produk spesifik biskuit jajanan begitu, untuk produknya Coca-Cola.
1: Yeah.
0: Itu dulu, karena ada dua pertanyaan nih Mbak.
1: Sebenarnya kalau kita jualan di online itu kan memang mencari segmentasi orang-orang yang tidak mau belanja secara offline ya.
0: Oke.
1: Karena dari data yang ada itu, orang cenderung mencari apapun itu searchingnya nggak tanya di Google lagi, tapi via TikTok, via Instagram, atau apapun itu yang viral pasti akan muncul dari sana. Sekarang ditambah lagi dengan tweet. Jadi memang Coca-Cola juga sebagaimana mestinya kita juga harus bisa melihat segmentasi itu sebagai peluang kami untuk mengenalkan produk Coca-Cola ini lebih jauh lagi kepada masyarakat gitu. Jadi so far alhamdulillah ya, banyak yang beli, dan tidak hanya di daerah Jabodetabek ataupun di Jawa saja, sampai ke luar Jawa pun kita juga sudah ada yang beli melalui online.
0: Jadi ya memang super pengaruh itu, karena memang tujuannya online ya biar lebih luas lagi reach-nya ya, daripada yang offline melalui toko-toko. Nah terus kalau untuk ini Mbak, ini juga menarik pertanyaannya dari Kak Fania dan Aini ya. Sekarang kan ya yang namanya makanan ringan itu industrinya luas ya, banyak juga pesaing juga, ya kompetitor banyak gitu ya. Kalau dari Coca-Cola sendiri ada gak sih Mbak filosofi tertentu yang digunakan untuk melawan, bukan melawan tapi beradaptasi dengan tantangan tadi?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat Mas Fahri aja kalau ke minimarket pasti itu biskuit bentuknya sama semua.
0: Iya sama, dan banyak
1: sampai
0: sekali.
1: Bingung mau yang mana ya.
0: Betul, betul.
1: Apakah ini yang Coca-Cola bukan? Kan kadang kan orang nggak sampai sedetail itu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Sebenarnya tantangannya adalah bagaimana menciptakan dari banyaknya biskuit itu, biskuit kami ini yang paling unggul di masyarakat dengan cara ya kita harus utamakan dulu nih taste-nya, rasanya. Tapi sebelum rasa pasti kan orang harus melihat eye catching dulu nih produknya gitu kan. Karena tampilan itu memang harus menjadi utama Mas Fahri. Jadi kalau orang bilang cinta pada pandangan pertama itu memang benar.
0: Memang real.
1: Iya, memang harus apa adanya begitu kan. Kan sebelum kita tahu biskuitnya itu rasanya seperti apa, kita harus tahu packagingnya seperti ini. Oh lucu ya, ada gambar pinknya atau warnanya merah putih sesuai tema kemerdekaan. Itu betul, cuman yang kadang kita lupa itu adalah bagaimana kualitas dari produk ini mampu dikenalkan ke masyarakat secara luas.
0: Oke.
1: Dengan cara ya seperti saat ini saya melakukan siaran, itu kan kita mengedukasi masyarakat. Bahwasanya Coca-Cola ini adalah produk yang sudah 53 tahun lebih. Dibuatnya tanpa pemanis dan pewarna makanan buatan, itulah yang kita harus perlu edukasi. Dan yang paling penting lagi, mungkin banyak orang yang belum tahu kalau Coca-Cola ini juga ekspor lebih dari 43 negara.
0: Lebih dari 43 negara.
1: Itu sudah ada di luar negeri sana.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi memang itu yang harus kita edukasi ke masyarakat luas. Butuhnya peran teman-teman media, terus juga banyaknya event-event off air seperti kayak kemarin kita juga pesta bola itu.
0: Betul, pesta bola
1: kita juga kita juga lebih mengenalkan lagi produk-produk kami ini apa saja sih gitu ya. Terus juga oh ternyata Coca-Cola ini komitmennya seperti ini, produknya seperti ini, jenisnya seperti ini, harganya seperti ini. Nah itulah fungsi dan tugas kami sebagai PR untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk juga memastikan bahwasanya masyarakat itu paham akan produk Coca-Cola dan nantinya akan continue membeli gitu.
0: Jadi masyarakat paham ya kan brand identity-nya dari Coca-Cola ya Mbak ya. Ini masih berkaitan dengan tadi promosi. Kalau tadi media sosial terus juga dengan adanya promo di berbagai event. Kalau untuk bekerja sama dengan apa namanya brand ambassador itu itu juga berlaku nggak sih Mbak di Coca-Cola?
1: Iya, jadi kan brand ambassador kami ini kan Mama Dede.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kita juga punya KOL ataupun influencer-influencer nasional yang sudah kita kolaborasikan seperti Fujianti Utami, ada Ria Ricis dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk kami untuk lebih mengenalkan Coca-Cola di kalangan anak muda. Pastinya siapa yang gak kenal Fuji ya, si Ratu TikTok itu kan pasti juga membantu kami untuk meningkatkan brand awareness kepada masyarakat. Oh bahasanya, oh ada loh produk Coca-Cola gitu. Sedangkan Mamah Dede itu berfungsinya juga untuk lebih meyakinkan lagi kepada ibu-ibu. Ibu-ibu kan decision maker ya. Jadi keputusan dalam keluarga itu memang dari ibu-ibu. Bagaimana kita harus bisa memastikan si ibu-ibu ini nih pasti tahu tentang produk Coca-Cola. Dan kebanyakan dari event-event Coca-Cola itu memang kebanyakan pembelinya itu dari ibu-ibu. Anak muda
0: itu memang sudah sesuai data ya, ibu-ibu
1: iya,
0: yang paling mendominasi.
1: Ibu-ibu. Kalau saya event dimanapun yang paling banyak beli adalah ibu-ibu. Kalau di event di RRI yang paling banyak beli ibu-ibu RRI.
0: Bapak-bapak tinggal makan.
1: Betul. Jadi memang ya itulah yang terjadi bahwasanya dari banyaknya produk biskuit Coca-Cola, jenis-jenisnya macam-macam itu harus kita tahu juga. Oh, ini adalah produk yang cocok untuk anak muda. Oh, ini cocok untuk para moms dan para anak-anak. Nah, kayak gitu sih.
0: Oke, dan figur Mamah Dede itu sangat cocok dan selaras tentunya ya, Mbak Afra, untuk mengenalkan produk-produk Coca-Cola ke masyarakat luas, terutama kalangan ibu-ibu ya yang menjadi pembeli terbanyak ini. Ini berikutnya terkait dengan penjualan, Mbak. Ada pertanyaan menarik juga dari Kak Novi di Semarang ya. Kalau untuk penjualan biskuit Coca-Cola, entah itu yang cookies black tadi atau varian lainnya, ini fluktuasinya seperti apa sih Mbak Afra? Kalau semisal di momen tertentu peningkatan penjualannya lumayan, tapi kalau di satu momen menurun, ini gimana Mbak kalau untuk dari biskuit Coca-Cola sendiri?
1: Ya, jadi sebenarnya kalau momen-momen mau mendekati puasa itu pasti akan adanya peningkatan yang lebih dari 100% pasti.
0: Karena buat mengisi ruang tamu itu biasanya.
1: Sama untuk hampers. Tapi yang kedua, momen yang banyak lagi itu setelah lebaran haji atau mendekati lebaran haji itu kan banyak orang yang mantu ya, nikahan gitu kan. Biasanya banyak yang ngasih hampers ataupun buah tangannya itu adalah biskuit-biskuit. Nah itu jadi yang paling rame sih di momen-momen itu. Kalau momen-momen sekarang ini agak mulai turun tapi kadang naik tergantung ini kan mau ada event 17-an.
0: Betul,
1: gitu.
0: Kemerdekaan itu ya Mbak ya. Dan harapannya nanti bisa langsung melejit ini ya, terutama karena ada promo kemerdekaan juga. Berikutnya ini ada dari siapa lagi? Boleh kita terima ya. Izin bertanya Kak Afra, untuk menentukan bentuk ya, terus juga motif pada tiap varian Coca-Cola ya, atau jenisnya ini terutama cookies black, apakah ada filosofinya? Waduh, filosofinya ini Mbak, kenapa kok cookies black begitu?
1: Iya, sebenarnya gimana ini, Mbak? Kalau filosofinya kenapa namanya cookies black itu, sebenarnya kalau kita bikin judul itu memang kalau harus ada yang menarik gitu ya, menarik
0: dan gampang diingat gitu.
1: Iya gitu. Masa cookies hitam gitu tuh kayaknya kurang internasional.
0: Tentu tanpa mendiskreditkan bahasa hitam. Ya,
1: cuman
0: Indonesia.
1: Kan kalau untuk dalam penjualan hitam itu kan kurang ini ya. Tapi kalau cookies black itu kan kayaknya si kece banget gitu ya. Terus juga dari selain nama juga varian atau bentuknya itu kenapa dibuat seakan-akan ada batikannya.
0: Betul,
1: atau
0: nah itu motifnya
1: gini,
0: itu
1: motifnya. Itu apa sih, lebih kemana sih sebenarnya? Kalau untuk ini untuk mempercantik aja sih, biar gak polosan aja. Karena kan sebelum-sebelumnya kan kalau cookies kan gak ada bentuknya gitu.
0: Betul,
1: ya. Maksudnya gak ada gambar-gambarnya. Nah kita bikin. Ada lagi nih Mas yang paling lucu ataupun yang best seller
0: secara
1: lagi.
0: Bentuknya. Oh
1: ini ada Mari Susu Madu. Ini ada gambar sapi sama gambar lebahnya.
0: Dan ini spesifik ada kidsnya jadi emang jajanan untuk anak-anak. Begitu untuk ibu-ibu yang bingung mau, wah ini anak saya mau ngemil apa. Mungkin tadi ya, namanya apa tadi Mbak?
1: Mari Susu Madu Kids.
0: Mari Susu Madu Kids dari Kokola ya. Jadi begitu untuk yang sudah bergabung ini ya, motifnya, filosofinya seperti apa ya, untuk mempercantik tentunya supaya tidak monoton begitu. Ada juga ini dari Kak Cicih di Semarang. Kalau untuk proses pengembangan produk ini Kak Afra, Cookies Black ya. Ini dulu R&D-nya begitu ya, atau pengembangannya, terus juga ini memakan waktu berapa lama Mbak sampai akhirnya bisa rilis pada 2 bulan lalu atau terbit begitu ya, bukan terbit, terbit buku. Bisa dijajarkan, dijajankan ke masyarakat Cookies Black ini.
1: Iya, kalau Cookies Black ini sebenarnya kalau terbit gimana maksudnya Mas?
0: Sampai rilis begitu.
1: Sampai rilis gitu berapa lama ya?
0: R&D-nya berapa lama pengembangannya? Terus
1: sebenarnya kalau untuk produk-produk Coca-Cola itu kita untuk berapa lamanya itu tergantung ini ya. Kayak dari tim R&D itu biasanya 6 bulan itu proses untuk keseluruhan dari mengeluarkan produk. Jadi dari konsep terus sampai launching itu kurang lebih 6 sampai 12 bulan
0: ya.
1: Makanya kadang ada setahun itu kita ngeluarin 2 varian gitu.
0: Karena emang digunakan untuk ya tadi biar benar-benar ini diterima ya oleh masyarakat. Mbak tapi penasaran kalau tadi ada banyak ya, ada yang roti mari juga. Kemarin yang menjadi favorit saya yang vanilla milk cream itu ya. Sekarang ada cookies black. Kalau boleh tahu yang varian paling digandrungi masyarakat itu yang mana sih Mbak?
1: Sebenarnya kalau kalau dari dulu sampai sekarang itu cookies yang bolong.
0: Oh malah yang original itu?
1: Originalnya, karena itu yang paling legend Mas.
0: Itu yang paling melegenda.
1: Karena dari dulu sampai sekarang masih tetap ada. Tapi kita bikin yang lebih versi anak muda lagi yaitu cookies and cream itu. Jadi sekarang banyak anak muda yang, kan kalau kayak gitu kan kayak roti jadul banyak orang tua ya.
0: Polos,
1: tapi kalau cookies and cream Mas Fahri juga suka kan?
0: Saya jujur lebih suka yang sama cream.
1: Iya betul. Nah itulah kenapa kita harus bisa berinovasi dan mengikuti tren tren pasar dari masyarakat ini seperti apa.
0: Mbak tapi kalau semisal ini mungkin mewakili pertanyaan dari masyarakat juga, barangkali ada yang ingin merasakan yang black begitu ya. Tapi ada krimnya juga atau tidak hanya biskuitnya tok. Ini sudah adakah produk yang serupa atau masih dalam pengembangan atau yang cookies black ini kalau, nanti ditambahin krim?
1: Kalau kita itu, kalau si cookies black tidak ada krimnya pasti. Tapi kalau untuk biskuit lain yang ada krimnya kita punya. Jadi ada namanya super cream, rose cream itu biskuit sandwich yang tengahnya ada krimnya.
0: Tapi sama-sama coklat?
1: Ada yang rasa coklat.
0: Variannya apa itu namanya Mbak Afra?
1: Variannya namanya super cream.
0: Super cream ya.
1: Itu ada rasa coklat, strawberry, orange, dan pineapple.
0: Jadi kalau semisal kepengen coklat tapi ada krimnya, perginya ke super cream ya.
1: Boleh.
0: Ini ada atensi masuk lagi, boleh kita terima. Selamat pagi, saya Siva dari Semarang, Kak Afra. Biskuit Coca-Cola kan ini dikenal banyak varian ya. Terus kalau untuk proses, wah ini sama juga risetnya juga. Risetnya di perusahaan itu seperti apa sih, pertimbangan mungkin kecocokan dengan masyarakat di Jawa dan istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta atau Indonesia pada umumnya, itu ada pertimbangannya gak sih Mbak kalau untuk meluncurkan sebuah rasa dari Coca-Cola?
1: Sebenarnya kalau rasa kita global ya, Indonesia global. Bahkan untuk di luar negeri pun kita tesnya juga ada beberapa tes yang Indonesia gitu. Terus tapi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, apa sih yang ada gak bedanya kalau meluncurin produk untuk yang di
0: Indonesia sama
1: dengan
0: luar.
1: Di luar? Bedanya di packaging Mas. Sama tulisan.
0: Iya,
1: kalau di packaging itu, kalau di luar negeri itu pakainya gak plastik.
0: Pakainya apa Mbak?
1: Showbox gitu loh. Box kertas gitu.
0: Ada pertimbangannya kah kenapa tetap sama?
1: Karena kan untuk lebih safety-nya ya. Walaupun di dalamnya tetap ada plastik, tapi di luarnya tuh pakainya box-box gitu. Jadi lebih ke, karena kan diekspor, perjalanannya jauh, pasti kita butuh untuk Berarti secara kos juga berbeda harganya. Mm-hmm. Gitu.
0: Dan yang membedakan tadi lebih ke packagingnya ya Mbak ya. Kalau untuk rasa berarti sama ya Mbak?
1: Sama.
0: Karena rasanya global gitu. Ya. Tapi kalau saya sih cocok ya. Berarti mungkin rasanya sama dengan yang orang internasional atau mancanegara. Mm-hmm. Satu pertanyaan lagi ini Mbak Afra ya. Wah, ini terkait dengan sejarah ini Mbak. Terkait dengan sejarah dulu awal apa namanya lahirnya biskuit Coca-Cola begitu ya, yang cookies black ini tadi sudah terjawab ya, sebenarnya sudah. Inspirasinya dari mana, karena ya tadi ya
1: melihat tren sekarang
0: betul. Lebih ke tren sekarang, anak muda juga yang inginnya simple begitu. Oke, baik Mbak, sekarang kembali ke Fahri ini. Lanjut begitu ya, terutama tadi yang menarik adalah terkait dengan penjualan yang ternyata ini sudah lebih dari 43 negara ada begitu ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu Mbak, pemasok, bukan pemasok ya, tapi yang biasanya dimenya paling banyak itu di negara mana
1: Asia.
0: Mbak?
1: Asia.
0: Ya,
1: Asia.
0: Seperti?
1: Korea, China, Hong Kong, Filipin tuh banyak.
0: Filipin banyak?
1: Iya, Filipin. Karena kita ada kantor distributor terbesar di Filipin.
0: Oh, ada juga
1: dan
0: di sana.
1: Dan Filipin juga ada Instagram Filipin loh Mas. Biskuit Coca-Cola Filipin ada.
0: Oh, jadi memang sudah apa namanya di Filipin ada ya, sendiri.
1: Ada sendiri,
0: gitu ya?
1: Tapi tetap sama. Payungnya sama kayak dari biskuit Coca-Cola. Cuman di sana itu ya mungkin bahasanya kan Tagalog ya. Apa sih? Beda ya sama kita.
0: Bahasanya Tagalog, betul.
1: Jadi memang bahasa yang digunakan juga sama dengan daerah setempat gitu. Filipin
0: ya, dan secara karakter orangnya juga sepertinya
1: sama
0: dengan orang Indonesia ya.
1: Terus juga kita ada beberapa produk-produk. Kadang itu kok teman-teman saya yang lagi di luar negeri itu kan sukanya belanja di Indonesia ya. Maksudnya toko Indonesia gitu. Ada yang mereka wah kok kalau udah ada di sini nih gitu. Nah itu kadang yang orang nggak tahu bahwasanya sebenarnya kalau sudah ekspor itu menandakan suatu eksistensi produk itu ada gitu, sama kualitasnya.
0: Betul.
1: Orang udah atau biskuit udah keluar negeri itu pasti kualitasnya udah berbeda gitu dengan produk-produk yang belum pernah ekspor sama sekali.
0: Oke, Mbak, kalau kita ngomongin ke depan Mbak, target terutama dari Panjenengan ya yang mewakili teman-teman Coca-Cola. Untuk cookies black ini targetnya ke depan seperti apa? Sebelumnya apakah cookies black juga sudah ke mancanegara, ke luar negeri?
1: Ini lagi sedang proses. Sekarang kan baru ya Mas ya. Baru. Jadi ini sedang ada beberapa proses-proses ke sana. Cuman kalau target kami dari Coca-Cola itu kalau bisa setiap meter itu ada Coca-Cola gitu. Maksudnya setiap 5 meter itu ada Coca-Cola gitu. Jadi ada yang jual Coca-Cola, ada yang toko-toko itu kita harus bisa ratakan dengan biskuit Coca-Cola. Dan itu juga PR kita semua ya dari Coca-Cola Group. Bahwasanya kan itu juga ada peran dari tim PR, tim marketing, tim sales juga gitu ya. Jadi itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kalaupun saya harus kayak misalnya kan PR tugasnya untuk mempromosikan, tapi kalau tidak ada yang jalan di lapangan tetap susah gitu ya. Nah itulah jadi tugas kami semua untuk bagaimana produk ini langsung aja dia dapat masyarakat, gak perlu lama gitu.
0: Iya, jadi bisa diakses dengan mudah ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Bisa dibeli dengan mudah, dekat gitu. Jadi sehingga nanti masyarakat lebih mengenal lagi dan nagih lagi dengan yang namanya biskuit Coca-Cola, terutama tadi yang baru ini ya. Ada cookies black. Nah ngomong-ngomong tadi soal promosi juga ini Mbak. Ini mungkin mewakili teman-teman di luar sana yang ingin berkolaborasi.
1: Itu banyak banget itu.
0: Mumpung Panjenengan PR-nya, mungkin bisa disampaikan juga Mbak. Barangkali pendengar kan ada yang penasaran caranya supaya nanti bisa di support atau kolaborasi bersama dengan Coca-Cola gimana.
1: Kadang itu saya kan kadang kalau lagi siaran gini Mas, tiba-tiba tuh WA udah sampai banyak gitu ya. Karena nomor saya tuh udah tersebar di mana-mana gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya pun yang sudah paham kalau itu memang event yang urgent pasti akan call gitu ya. Karena memang karena saya sendiri untuk handle Jateng DIY pastinya kan ya berkolaborasi itu kita buka selebar-lebarnya dengan syarat kita harus lihat proposalnya, tujuan eventnya apa, segmentasinya apa, lokasinya di mana dan lain sebagainya. Karena memang saat ini Coca-Cola pun juga saking banyaknya orang yang buat event, kita tuh juga sampai kewalahan harus pilih-pilih yang mana gitu. Karena kadang tuh kalau weekend Mas, saya tuh setiap weekend itu saya tidak libur.
0: Jadi nggak ada liburnya sebenarnya Mbak Gunungan.
1: Jadi kalau saya bilang Mbak libur weekend kemana? Aduh nggak bisa libur saya gitu. Malah saya bisanya libur-libur biasa. Dah itulah kenapa sebenarnya kalau misalnya teman-teman atau yang mau bekerja sama dengan Kokola, kami membuka selebar-lebarnya. Nanti bisa DM aja ke Instagramnya Kokola di @biskuitkokola. Nah nanti biasanya akan langsung didirectkan ke saya.
0: Diteruskan ke nomor Mbak Afra, ke saya. Ya.
1: Atau mau ke Instagram saya juga bisa. Biasanya Instagram saya itu juga sama di DM-in di @afrawidya. Jadi kalau kadang kan kalau nggak kebales di sini pasti akan melaraskan ke Instagram gitu. Jadi gitu.
0: Oke, jadi begitu ya. Jadi intinya komunikasi dulu nih. Ramein nomor WhatsApp-nya Mbak Afra dulu atau Instagram-nya Kokola juga boleh.
1: Yang
0: ya.
1: Sering banyak itu mahasiswa Mas sebenarnya.
0: Oh, event cuma, mahasiswa ya.
1: Tapi memang kalau di mahasiswa itu kan demand belinya juga enggak sebanyak event ibu-ibu ya, gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi memang ada beberapa yang kita pilah-pilah sih gitu.
0: Oke, baik ya. Semoga semakin setelah ini semakin ramai lagi nomor jenengan Mbak. Satu pertanyaan lagi sebelum kita ke penutup Mbak Afra. Ini ada pertanyaan masuk dari Kak Feni di Batang. Lumayan jauh ya di Batang sana ya.
1: Kemarin saya sempat support acara di Batang.
0: Oh
1: Mas.
0: Di Batang, acara apa?
1: Mas Mbak Batang.
0: Oh itu Kokola juga
1: ya,
0: di support
1: juga
0: ya. Oke baik. Pertanyaannya, wah ini seputar kesehatan. Apakah ada produk Kokola yang ramah untuk orang yang sedang diet gitu, yang rendah kalori? Jika belum, apakah ada planning kesana Mbak?
1: Iya betul. Ini juga banyak banget kalau saya kemarin ditanyain apakah ada produk Kokola yang tidak terlalu banyak manisnya.
0: Betul,
1: gitu. Karena
0: betul.
1: Pada dasarnya Kokola itu kan dibuatnya tanpa pemanis buatan. Jadi manisnya memang gula murni. Tapi kalau balik lagi apakah ada untuk yang khusus untuk diet itu memang kita tidak ada. Tapi masyarakat kan bisa memilih di dalam kandungan nutrisi dari Kokola itu di belakang kemasan itu kan ada kandungan gizinya. Jadi bisa pilih kira-kira mana nih yang cocok untuk tubuh gitu ya. Karena setiap orang kan punya porsinya masing-masing beda. Ya Mas ya. Jadi saya gak bisa menyarankan oh ini aja padahal itu belum tentu cocok untuk kondisi tubuhnya.
0: Oke gitu. Jadi kembali lagi ke kontrol diri sendiri ya.
1: Sama ya, harus balance juga antara olahraga dan makan gitu.
0: Jadi kalau misal sudah ngabisin satu pack Kokola nih, ya besoknya lari 10 kilo boleh. Itu salah satu caranya. Tapi kalau untuk planning ke depan terkait dengan produk yang ini ditujukan untuk biskuit sehat gitu, ada nggak Kak?
1: Biskuitnya kan memang pada dasarnya udah sehat ya. Cuman kalau untuk yang harus tidak ada gula itu enggak sih. Kayak kita belum kesana. Jadi memang biskuit yang memang pada umumnya orang-orang masyarakat Indonesia makan aja gitu. Tapi yang perlu diingat, Kokola ini tanpa pemanis dan pewarna makanan buatan.
0: Jadi begitu ya untuk Kak Feni yang di Batang. Ini wah harusnya kemarin pas acara Mas Mbak ya di Batang sana bisa ikut nyobain gitu ya. Satu lagi Mbak, ini karena mungkin karena ada hadiahnya jadi banyak yang nanya ya. Ini ada Mas Dika di Semarang. Mbak Afra, kalau boleh tahu dari Kokola ini kan selalu membuat produk baru ya. Jadi inovasinya tuh terus gitu ya. Kenapa dan sebenarnya kalau untuk inovasi di dunia usaha biskuit begitu seberapa penting sih Mbak untuk nantinya bisa beradaptasi dengan masyarakat?
1: Sebenarnya kan kalau untuk beradaptasinya itu Kokola sendiri kan untuk memperkenalkan produknya itu juga enggak singkat ya Mas ya. Kita butuh proses lama. Saya pun di Kokola juga sudah hampir 9 tahun. Jadi dari posisi orang enggak tahu Kokola sampai sekarang Kokola di mana-mana, itu kan proses yang sangat panjang. Tapi memang kalau Kokola ini kalau untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia secara terus-menerus tanpa adanya yang berlebihan itu insya Allah aman ya. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi karena kita juga sudah punya sertifikasi halal MUI, BPOM, SNI, FSSC 22.000 tentang manajemen keamanan pangan sampai sertifikasi internasional kita sudah punya.
0: Jadi emang ya tinggal makan gitu ya, tinggal beli, tinggal makan, aman ya Mbak ya untuk dikonsumsi. Dan kenapa inovasi penting ya, kalau enggak berinovasi nanti malah gimana ya Mbak ya, enggak bisa maju nanti usahanya. Baik, terakhir Mbak Afra, untuk masyarakat pendengar Perumah dari Semarang, di Semarang, di Kendal, dimanapun berada, di Batang begitu ya, monggo, adakah pesan yang ingin panjenengan sampaikan kaitannya dengan Cookies Black ini?
1: Iya, untuk pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, untuk pastikan selalu mengkonsumsi camilan untuk keluarga, dipastikan dulu makanannya itu halal dan aman untuk keluarga Indonesia. Pastikan selalu Cookies Black ini menjadi camilan hari-hari dimanapun dan kegiatan apapun. Dan untuk memastikan informasi dari Kokola ini sampai ke masyarakat, bisa akses melalui website di www.kokola.co.id atau bisa follow di Instagram, Facebook, dan di TikTok di @biskuitkokola.
0: Siap, terima kasih Mbak Afra.
1: Terima kasih.
0: Pokoknya sehat selalu, jangan capek gitu ya, jaga kesehatan. Setelah ini tentu ada acara yang lain, kami doakan sukses ya Mbak ya untuk panjenengan dan teman-teman di Kokola Jateng DIY. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa, kita sambung di lain kesempatan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nggih Kang Mas Mbayu Sugeng Siang. Kebanggaan malih kalian program 4 RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi menika nggih. Minggang badhe minggah, ingkang badhe ngersakaken tembang-tembang campursari. Monggo mangke kasumanggaaken lumantar telepon wonten ing pundi 0248 3316661 utawi WhatsApp nggih wonten ing 0811277791. Ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng siang. Halo. Halo. Kok malah dipuntilar menika? Halo sugeng siang Sambel Kemangi. Wah, lah ming ditampa tho ora munggah wonge. Halo.
1: Halo.
0: Sugeng siang. Lho, kok malah malah mendel mawon lajeng maktut ngaten monggo ingkang badhe minggah lumantar telepon menapa dene WhatsApp kula tenggo menika nggih ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng siang Sambel Kemangi.
1: Nyuampleng tenan.
0: Ah, ngaten nggih.
1: Nyuwun sekar.
0: Sekaripun menapa?
1: Banyu kali miline ning segara.
0: Oh, banyu kali.
1: Mangki bendung bisa ciroko.
0: Oh, ngaten. Banyu kali, Pak.
1: Dalem.
0: Sekaripun banyu kali menapa tas pundi?
1: Nggih, banyu kali.
0: Nggih, siap.
1: Salamipun kagem Mas Fari yang lagi tugas, sehat-sehat keluarga, panjang umur, tambah rezeki. Kagem Bu Yanti dua-duanya. Angka N, Budak Inop, Budak Karyati, Budak Anis, Bu Sri Sembung, Sembung Rejo. Kalian Popo Abdul Gopur, Mas Popo, Pak Sastro Jirat, Pak Sugeng, Pak Kabut, Pak Noto Sate. Ganten mawon Mas Fari nggih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bukhari menika ingkang wonten Pancur Mayung Jepara nggih. Kula wau sampun menapa menika minggah ngersakaken banyu kali. Wah nggih pun mangke cobi kula pinangkani dipun tenggo nggih Pak Bukhari. Wingkingipun Pak Bukhari menika ingkang sampun minggah lumantar WhatsApp. Mas Bowo, sugeng siang Sambel Kemangi. Halo. Wah, wow, sekedap Mas Bowo nggih menika menawi WhatsApp panci yen prompat kene penyiare ora mudeng ya wis ora bakal metu suarane. Ngono kula sampun. Nggih, halo.
2: Nggih,
0: sampun.
2: Nggih, halo.
0: Sampun.
2: Mboten kraos.
0: Mboten kraos nggih. Terus pundi menika bocah?
2: Bocah cerah gembira, Mas.
0: Cerah gembira nggih.
2: Lajeng nggih angin niku nggih banter, Mas.
0: Nggih.
2: Seng-seng niku gemblontang.
0: Gemblontang nggih. Wah, jan. Rame gemblontang.
2: Rame, Mas.
0: Nggih,
2: Jadi nyuwun lagu, Mas.
0: Sumipun? Sumipun mau lagunipun?
2: Tresno Warenggono.
0: Tresno
2: Warenggono.
0: Warenggono. Wes jan cocok gitu. Warenggono pundi ingkang panjenengan tresnani? Nggih, mangke cobi nggih.
2: Nggih, Mas. Salamipun niku wong nggih gondel Pak Bukhari nggih.
0: Gondel Pak Bukhari?
2: Nggih, lajeng niku Bapak Abdul Gopir niku kan pentolanipun ya sama nggih kan wingkingipun pun nunus danten menika Mas.
0: Nggih ngaten.
2: Mboten wonten ingkang ketinggalan pokoknya nak pun ngundang Pak Abdul Gopir sak mangke wingkingipun pun sedanten niki.
0: Nggih, siap.
2: Kagem panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezekinya. Selalu sukses.
0: Nggih amin. Siap. Sami-sami. Waalaikumsalam Mas Bowo ingkang wonten Bocah Kendal menika ngersakaken tresna Warenggono cak dikin mangke nggih Mas Bowo nggih dipun tenggo wingkingipun sugeng siang Sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi.
0: Iya.
1: Mak nyus tenin Mas.
0: Mak nyus tenin.
1: Ngagem.
0: Ngagem busana.
1: Bowo ana Ibu Lydia ra wani Mas aku.
0: Nggih. Lombok. Nah. Ampun disingkat gitu, mangke malah disikat jenengan menawi disingkat oh, malah disikat jenengan.
1: Sing duwe Sleman. Dalane peteng tetep tekan panggonane. Mas. Tanggep. Dek bawa ini lho, peteng jalannya dibetet sama apal jalannya.
0: Oh, nji.
1: Nji, salamnya nji. Derek niku wau, yaine.
0: Oh, nji.
1: Mayong Pancur.
0: Oh, nji.
1: Bopo Kori. Nek Bopo Bu Kori ini lanang itu.
0: Nji.
1: Bopo Kori.
0: Nji, siap.
1: Noten kemawon, kula tenggo sekalipun wonten ing
0: Lawang Sewu.
1: Sami-sami.
0: Nggih, salamipun Derek Pak Kori. Wau ngendikanipun awit menawi Pak Bukhari berarti ya lanang wedok Pak Bu gitu. Wong boten wong asmanipun menika Pak Bukhari gitu. Bukhari. Nggih, matur nuwun sanget Pak Abdul ingkang wonten Tandang Mijen kalau wau nggih. Wingkingipun cobi setunggal malih menika saderengipun kula lebetaken dateng tembang. Menikah yang wonten Trangkil Pati Sugeng Siang Sambil Kemangi.
3: Sugeng Siang Mas Fari Sambil Kemangi. Pedas.
0: Wah, pedas. Remen ibu ini yang pedas-pedas jenengan.
3: Wah. Buatan aku enak. Ya, semen sambil ning lomboke paling siji.
0: Oh, nggih. Kangge selenget ngaten. Nggih ampun pedes-pedes lho Mbah. Jenengan menika oh lamange malah menawi.
3: Ah, kesel cemburi.
0: Lamange menawi pencernaannya terkena wah malah angel gitu.
3: Sehat nggih.
0: Pangestunipun Mbah Uti tansah sehat, semangat bahagia. Kosok wangsulipun panjenengan?
3: Kula nggih semanten iki kados ingkang panjenengan pidhangetaken. Suarane kaya timun nom dirujak.
0: Waduh, kaya timun mungsuh duren, timun nom dirujak. Nggih. Sehat bahagia nggih Mbah Upi nggih.
3: Amin, nggih pangestu panjenengan. Yang saya kuman utawi wonten.
0: Menapa?
3: Kula nyuwun merbabulan Merapi.
0: Merbabu Merapi. Waduh, sekedap menika wonten menapa
3: mboten.
0: Nggih, cobi mangke nggih, Mbah Upik nggih.
3: Nggih. Salamipun kagem Bu Karyati, Bu Yan kekalihipun. Mboten katalempen Dedek Titin wonten lampung tengah.
0: Nggih,
3: Tumpaken. Monggo sami mirengaken. Merbabu ingkang pun paling nak mas baik.
0: Nah, nggih. Siap.
3: Cucuku ae.
0: Lah nggih nah, mong ya wis pas dadi putune.
3: Cucuku niku estri sedaya.
0: Oh, ngaten.
3: Nggih. Dadi ning piye ya?
0: Ya ora piye-piye. Nggih, matur nuwun sanget. Amin. Amin. Waalaikumsalam, tansah sehat Mbah Upi ingkang wonten Trangkil Pati. Kalau mau ngerasakan menapa Merapi merbabu nggih mangke cobi kula aturaken sekaripun samangke banyu kali rumiyin menika saking Mbak Dini Aditama sumangga Pak Bukhari kalau mau ingkang wonten Mayong Jepara sumangga sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh menika sih mangke kalajengaken tresna waranggono Kang Mas Bayu sumangga wonten ing acara Sambel Kemangi Prompat RRI Semarang siang punika.

0: Bojleng-bojleng e bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Inji Kang Mas Bayu menika wau tresna marang gono gitu lajeng banyu kali ugi sampun wonten. Nah monggo ingkang badhe minggah malih lumantar telepon sugeng siang sambel kemangi.
1: Sugeng
0: siang. Waduh.
1: Makin asik mau.
0: Inji makin asik.
1: Sambel pecel lagi mau goreng.
0: Makin asik niku prondang dut Pak Bagio malah sambel kemangi.
1: Iki kan sambal kemangi.
0: Nggih, napa ngoten.
1: Sambal pecel kalau perundangan untuk tiga sore di antara jam 3 sampai jam 17.
0: Iya, nggih.
1: Iya, aku salam salami kagem sedaya kemawon. Pada kaprupat RI siang menika mugi pikantuk kesehatan.
0: Amin.
1: Nggih. Tanpa halangan apapun termasuk kru perempat RI sak Indonesia.
0: Oh, nggih, siap.
1: Aku tembangnya ya lo, satu sar Mas.
0: Dalam?
1: Satu ini Arda kan lho.
0: Wah, nganu tuh Pak. Ini kok prayogi ragam Semarang mawon gitu.
1: Ya weh, satu tak melu. Sesideman weh.
0: Sesideman ya weh. Ya weh, ngono ya keneng.
1: Masa tatu ya ini. Ini sopo. Kondolnya perempat kok tatu.
0: Nadian
1: gue hilang nih, aku orang hilang. Tetep perompak.
0: Kok
1: ada sesideman. Kutawa gedang kuning.
0: Podang kuning apa gedang kuning?
1: Mau kok gedang kuning apa podang kuning?
0: Podang
1: lagi
0: kuning
1: mau
0: gitu.
1: Terus marang rondo.
0: Marang gono kok malah marang rondo lho. Eh, sen.
1: Salamnya ke sedaya kemauan Pak F. Tahu kuyon kalau Pak Sastro dinggirat kan lho.
0: Oh, nji.
1: Mau sambal kemangi kalau bakar terong kok ya cocok.
0: Bakar terong gitu.
1: Dikong siang ke sedaya kemauan, terus assalamualaikum.
0: Nji, waalaikumsalam.
1: Sugeng bisa ketakan di acara sambal kemangi siang menikto.
0: Siap. Pak Bagio ingkang wonten Tinjamaya, Tinjomoyo menika nggih. Kota Lama cobi kula tampi rumiyin menika. Wah, lah yang Heri, sugeng siang.
2: Sugeng siang Nak Fahri, sugeng ayai tugas.
0: Siap.
2: Semoga selalu diparingi sehat, semangat, ceria dan bahagia. Ya bersama keluarga.
0: Amin. Inji.
2: Ya. Yang mau minta lagu judulnya yen ing tawang ono lintang.
0: Ya
2: buat Ibu Sri Sembung, Bu Kartika, Bu Titin, Bu Sutarto, Bu Sri Wahyuni, Bu Dewi. Nah, ini dengan Bapak satu ini Bapak Sastro Jenggirat. Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Selamat menikmati lagu-lagunya.
0: Inji, matur nuwun sangat tansah sehat yang Heri Wasito ingkang wonten Kota Lama menika ngersakaken yen ing tawang ono lintang. Nggih, cobi mangke kula aturaken. Mas Alex Kelana matur nuwun, Mbah Yarto matur nuwun atensinipun menika nggih. Ibu Endah W ugi, Pak Kaswo, Pak Parman ingkang wonten Temanggung. Bahagia gembira selalu, tetap semangat Mas Fahri nggih. Amin. Mas Bayu Maginta nggih. Wong dialog karo biskuit kokola kok malah komene mriki kintunaken kula mawon. Wah ya aku ya pengen nek dijusuki biskuit. Pak Untung Mulyono kerajaan kulon Kaliwungu nggih. Tembangipun Podang Kuning. Oh lah menika mangke sami kalian Pak Bagio mawon menika nggih. Podang Kuning. Salam kagem Mas Fahri sak gutra ingkang barokah. Amin. Ibu Hajah Sri Winarti dan Ataya Aldanis Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu Jilan sedaya pamidanget perempat Semarang. Siap. Wau wonten Bang Ragil matur nuwun sanget Pak Juni Abadi, Mas Hasan Ungaran menika ngersaken lare gunung. Salam kagem sedaya mawon pamidanget sambel kemangi perempat RRI Semarang. Mas Sastro sugeng siang. Kula nuwun lah kok nggih sekedap suantenipun kualit sangat menika Pak Sas.
3: Wes pundi pawartosipun, Mas?
0: Sekedap nggih pawartosipun sehat. Menika suantenipun jenengan kok nganu.
3: Kula nganggo headset.
0: Dilepas mawon headsetipun.
3: Pas ini radio saya di sebelah nanti feedback.
0: Nggih.
3: Radio saya persis di samping jalan setengah meter.
0: Heeh, nggih, nggih.
3: Saya mau request lagu anu, Mas. Kan langgam Jawa ya.
0: Nggih campur sari Jawa.
3: Campur sari.

0: Spesial kagem Jajeng Dewi Nawangwulan.
1: Wah,
0: dalam wonten ing BSP monggo Jajeng Dewi waturi dekono.
1: Nggih monggo sami minggah Jajeng Dewi.
0: Ajeng kagem eyang
1: sinten
0: Bimandak kala wau.
1: Heeh.
0: Eyang Hari Wasito
1: sedaya
0: kersaaken.
1: Nggih.
0: Heeh. Pang kagem Kung
1: Kung
0: sinten Bagyo nang wonten.
1: Nggih.
0: Moyo Sugeng Makaryo sinambi. Yang akan
1: langgam tamu. Oh, siap.
0: Pas saya kemauan nih
1: kan. Nih,
0: biar saja.
1: Siap.
0: Dorong
1: terus biar saja. Siapa mau kemauan? Nih, siap.
0: Kang khususan kagem pendengar pun Raden Mas Fahri.
1: Wah, Raden Mas apa gue? Raden Mas Fahri terus, pribun.
0: Pengayai.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sami-sami tansah sehat. Pak Sastro menika ngendika kathah ning wong headset ora dicapat-capat ya ora ora patek krungu mau nggih mboten patoso cedhop menika wau. Lajeng wonten Mas Tono menika nggih salam sehat sejahtera Mas Fahri mumbul dhuwur kagem sedaya pendengar Perempat Semarang. Menika walan, jih, sampun kesupen mampir soto kebon nyamleng menika pol-polan samping Polsek Gunung Pati, jih, matur nuwun sangat menjang menapa mugi-mugi saged mampir wonten soto kebon menika Bu Jakiman sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Fahri.
1: Inji, waduh, waduh, waduh, waduh,
2: jih. Sehat Mas Fahri.
1: Pangestunipun jih sehat.
2: Oke nyuwun lagu Mas. Oh sambil kemangi enak tenang.
1: Wah nggih enak. Lagunipun menapa jenengan?
2: Lali janjine.
1: Lali janjine.
2: Janjine. Nggih.
1: Nggih coba mangke.
2: Nderek kemawon. Kagem Mas Fahri ngang tasih tugas diparing sehat selalu.
1: Nggih, amin.
2: Sehat,
1: bahagia
2: bersama keluarga.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jakiman ingkang wonten ing alian menika ngersakaken lali janjine cobi mangke kula lebetaken dhateng playlist gitu ananging menawi dereng saged katuraken nggih benjang malih gitu awit menika walah antreanipun sampun panjang menika Bu Jakiman kathah ingkang sampun request tembang kula wau samangke kula aturaken lumiyin kok lumiyin rumiyin seluman selumun selamat semoga kula aturaken dhateng Pak Abdul Ghofur ingkang wonten Tandang Mijen nggih.

0: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kelompok wanita tani KWT di Kota Semarang mendapatkan pelatihan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik sebagai bekal mengembangkan pertanian perkotaan atau urban farming. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Pelatihan diselenggarakan oleh Yayasan El Wahid Foundation Sinergi Nusantara bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning dan Yayasan Karya Rumah Sahabat. Kegiatan dipusatkan di Balai KWT Kota Semarang dengan melibatkan anggota kelompok wanita tani sebagai peserta. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Night Carnival tahun 2026. Acara yang digelar di Alun-Alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto mengatakan, Klaten Lurik Night Carnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan gelaran tersebut setiap tahun untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional, akan tetapi hingga internasional. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Selamat siang sahabat budaya Kang Mas Mbak Yusya Adistiawan. Kembali hadir ge, menemani aktivitas panjenengan di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Saya doakan panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kami hadirkan program Prigel Teras UMKM dengan tema di siang hari ini, hobi jadi cuan. Siang hari ini kita akan berbincang bersama dengan pelaku usaha kukis kue kering Mom Titi, ada Bu Suhartini ya, atau yang akrab disapa dengan Bu Titin, dan juga beliau ini anggota komunitas dari Nareswari Bedoni. Line telepon dan WhatsApp saya tunggu sahabat budaya, untuk panjenengan yang ingin berinteraksi langsung, ingin berdialog langsung tentang tema kita di siang hari ini, monggo 0248316661 atau juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita siang hari ini, Bu Titin. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, kabar baik, sehat ya Bu Titin ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Bu Titin boleh lebih mendekat ini suaranya biar lebih jelas.
1: Oke.
0: Nah, coba diulang lagi biar enteng nih. Sehat ya Bu Titin ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, di awal Bu Titin boleh diperkenalkan dulu, sebenarnya Bu Titin ini usahanya apa dan awal kisahnya ini bagaimana ini Bu Titin untuk mengawali perbincangan kita siang hari ini?
1: Usaha saya membuat kue kering rumahan. Jadi rasanya rasa rumahan, rasa-rasa ibu-ibu rumahan seperti itu. Nah, awal mulanya itu saya hobi banget zaman dulu ya, zaman tahun 94-an gitu. Waktu saya masih jadi ibu-ibu muda gitu, saya suka bikin clipping-clipping masakan ini. Zaman dulu kan belum ada HP ya, belum bisa lihat di mana itu mas? Di YouTube,
0: di aplikasi ya,
1: ya
0: di YouTube juga ada.
1: Seperti itu, belum. Terus suka bikin-bikin clipping masakan, saya kumpulin. Sampai sekarang pun masih ada, saya bawa nih ada mas. Tersimpan rapi di rumah. Nah terus suka nih bikin-bikin sendiri. Tapi clippingnya itu saya suka yang kue kering, bukan masakan. Ya terus saya coba nih bikin nastar, bikin kastengel. Terus buat lebaran nih, tadinya nih buat lebaran. Nah terus anak-anak suka. Dibikin begitu buat lebaran. Baik, aja nih mas.
0: Artinya dari awal mulai masak-masak di rumah bersama anak-anak ini tentunya jadi pengalaman yang berkesan ya buat putra-putri tercinta ya Bu Titin.
1: Iya. Nah,
0: lalu kalau boleh diceritakan juga awalnya ini bisa menjadi cuan atau sudah mulai dijual ini bagaimana
1: itu
0: ini Bu Titin?
1: Awalnya unik juga itu mas. Saya suka kalau anak-anak dulu udah besar gitu, saya suruh bawa kue saya nih ke temen-temennya nih. Anak saya dulu tinggal di Balikpapan. Terus kalau anak pulang kuliah ke Surabaya, ke anu, suka bawa ini kue kering saya, terus dicicipin sama
0: temen-temennya.
1: Terus suka, nggak boleh pesan kah, nggak boleh order kah, gitu. Lama-lama terus bikin. Terus teman-temannya banyak yang pesan gitu.
0: Baik, artinya berawal dari coba-coba dari ya.
1: Coba-coba, nah, benar.
0: Lalu mulai diseriusin ini Bu, setelah jalan berapa tahun ini Bu Titin?
1: Mulai diseriusin hampir 2 tahun yang lalu.
0: Oh, sekarang dengan brand baru ya?
1: Ya, dulu belum ada brandnya, sekarang sudah brand baru namanya Omah Kue Kering Mom Titin.
0: Oh, Mah Kue Kering Mom Titi ya. Ini
1: Mom Titin.
0: Mom Titin.
1: Iya.
0: Oh, baik, baik. Nah, ini ketika dulu kan iseng-iseng ini ceritanya kan.
1: Betul.
0: Terus kenapa ini kepikiran kok tak seriusin aja lah. Nah, ini gimana titik baliknya?
1: Karena banyak yang suka. Katanya rasanya itu rasa rasa ibu, rasa kue buatan ibu gitu, seperti itu.
0: Baik, karena memang jualan cita rasa masa lalu mungkin ya.
1: Terus tadinya dari cuma bikin nastar, terus sama sagu keju, terus apa itu berkembang dengan kastengel yang seperti itu, yang jadul-jadul.
0: Baik.
1: Malah disuka.
0: Baik, Bu Titin, ini kan tadi kalau di yang disampaikan ini sebagian besar kan kue-kue lebaran ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini kalau nggak lebaran atau seperti saat ini nih, selesai lebaran nih, produksinya bagaimana ini, Bu?
1: Masih ada sih yang pesan.
0: Masih ada ya?
1: Iya, masih ada. Terus kalau nggak produksi ini ya, Mas, saya orangnya tuh kan nggak bisa diam ya. Saya juga suka bikin rajutan ini.
0: Rajutan kain ya.
1: Terus sejak ikut komunitas Bedoni ini, Bedoni saya seriusin di kue kering ini, terus sama rajutan. Terus kemarin dari ada sebuah bank gitu ngajakin kita kerjasama.
0: Akhirnya semakin berkembang.
1: Akhirnya semakin ya, kita diajari ini, Mas, mengatur keuangan. Terus diajak pameran sampai ke Jakarta, alhamdulillah.
0: Baik-baik. Boleh diceritakan juga, Bunda Titin, ini ketika tadi masih belum diseriusin, setelah diseriusin ini kan keuangan artinya diatur terus,
1: betul.
0: Branding diatur. Nah, ini diatur. Bagaimana caranya mengolah, Bunda Titin, kalau boleh dibagi ceritanya ini?
1: Mengelola keuangannya. Benar. Jadi keuangannya tuh kalau dulu kan saya nggak pernah berpikiran begitu. Pokoknya ada pesanan, saya bikin, ada uang masuk, saya bikin modal lagi, beli lagi, bikin lagi, begitu. Nggak pernah keuntungannya saya berapa ya, nggak tahu. Terus sejak ini ikut ini seminar
0: itu?
1: Bukan,
0: kuliah ikut, mungkin
1: ya benar, seminar keuangan ini dari sebuah bank itu. Terus jadi kita tahu nih, harusnya semuanya itu dikelola seperti harus bisa ngitung HPP, seperti itu. Terus keuangan pribadi dengan keuangan usaha ini harus dipisah. Jadi kalau dulu kan Dayus pokoknya bisa produksi, bisa gitu. Sekarang udah tahu nih cara menghitungnya HPP, cara menghitungnya
0: margin juga.
1: Margin gitu. Rugi labanya gitu, keuntungannya seperti itu.
0: Susah gak sih, Bu, transisi dari hobi ke series ini, Bu? Kan ya memang mungkin jadi masalah.
1: Sebenarnya saya agak susah nih, Mas, karena saya kan sukanya bikin aja ya. Marketingnya tuh saya gak tahu apa-apa gitu. Marketingnya sama sekali saya gak tahu. Terus dibantu anak-anak nih marketingnya. Jadi teman-temannya anak-anak. Sampai sekarang pun saya ini masih tetap. Kalau zaman dulu saya biasanya sebelumnya tuh kan saya nulis-nulis aja gitu, nulis-nulis tetap, Mas, tetap apa seperti kayak buku besarnya itu tetap, cuma ke ini kehitungan tadi HPP yang
0: lebih detail ya, di akuntannya, di akuntansinya ya.
1: Bantu, ada yang bantu.
0: Baik, lalu untuk marketingnya, Bu, ini siapa yang membantu ini, Bu, sekarang, Bu Titin, untuk pemasarannya?
1: Iya, selain lewat aplikasi online seperti WhatsApp Business atau ikut IG, itu.
0: Baik, artinya menggunakan media sosial. Bang, ya, betul. Bu Titin ya. Baik,
1: media sosial.
0: Bu Titin ini kan baru 2 tahun ya, baru 2 tahun, baru tentunya 2 tahun. Tidak mudah ngelihat pasarnya. Pasarnya kan sudah begitu banyak yang jualan roti kering. Nah, ini untuk masuk ini pernah ada kendala, lalu bagaimana, Bu, menyiasatinya kalau seandainya ada, Bu Titin?
1: Selama ini sih belum ada kendala ya. Istilahnya itu ada pesan saya bikin gitu aja.
0: Baik, belum. Baik. Artinya sistemnya pre-order ya, Bunda Titin ya. Baik. Nah, produk unggulannya apa ini, Bu Titin?
1: Produk unggulannya ini ada nastar sama kastengel sama sagu keju.
0: Baik, baik.
1: Tiga itu yang.
0: Dan ini continue ya, tidak hanya di lebaran ya. Karena memang kadang kalau selepas lebaran kue-kue ini kan agak susah dicari. Bener. Adapun harga diskon yang sisa kemarin. Baik, Bu Titin, tadi disoga sempat diceritakan ya, yang paling bikin orang kangen ini kan seperti mengulang rasa atau rasa ibu. Nah ini apa ini yang ditanamkan ke kue kering Mom Titin ini?
1: Atau menjaga nggak mengubah resep gitu aja mas.
0: Baik, atau menjaga kualitas bahan yang betul. Premium atau mungkin ada yang lain?
1: Bener, menjaga kualitas bahan-bahan yang dibikin yang premium.
0: Oh, emang bahan-bahannya premium lah, tapi kan
1: sebenarnya nggak premium banget sih mas, yang harus pakai maaf apa itu produk itu gitu enggak sih.
0: Tapi emang resepnya yang dijaga.
1: Nah, resepnya yang dijaga.
0: Baik. Bener. Dengan harga yang terus melambung gitu. Mungkin ada tips juga ya kan, kalau menjaga kualitas tadi bahan juga harus yang bagus. Nah ini untuk apabila bahannya naik, tentu harganya juga naik. Nah ini untuk mensesetnya seperti apa ini Bu Titin?
1: Nah itu karena saya baru ya mas ya. Selama ini belanjanya masih belum yang fokus ke partai besar begitu ya. Tapi kemungkinan tahun depan mungkin sebelum puasa atau apa saya harus stok nih. Begitu ya.
0: Baik.
1: Selama ini belum. Masih 2 tahun.
0: Baik, amin. Tapi nanti arahnya memang semakin besar ya.
1: Itu.
0: Baik, terima kasih Bu Titin. Nanti kita bahas lebih lanjut boleh ya Bu Titin ya. Kita jeda satu lagu terlebih dahulu untuk sahabat budaya. Setelah ini lantai telepon dan WhatsApp nggih. Hobi jadi cuan. Pagi hari kita berbincang bersama dengan pelaku usaha cookies kue kering Mom Titin dengan Bu Suhartini atau Bu Titin nggih yang langsung hadir di studio. Monggo sahabat budaya.

0: Ada satu tembang layang kangen guys, sahabat budaya versi Bossa Nova Jawa ini. Dan pagi siang hari ini kita masih berbincang bersama dengan pelaku usaha cookies kue kering Mom Titin yang hadir langsung di studio, Bu Suhartini atau yang akrab disapa dengan Bu Titin. Tadi di segmen 1 sudah diceritakan ya bahwa kue cookies keringnya ini memang mengembalikan rasa kangen dari masakan ibu atau masakan rumahan. Jadi produknya memang keunggulannya di situ. Dan ini juga semua berawal dari hobi Bu Titin yang gemar memasak. Baik Bu Titin, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Bu Titin, ini untuk produksi saat ini apakah sudah menggunakan karyawan atau memang masih diproduksi sendiri? Ini untuk menjaga kualitas tentunya Bu Titin.
1: Masih produksi sendiri, dibantu dengan anak-anak gitu. Jadi masih menjaga kualitas, benar-benar kue kering buatan ibu dengan resep yang apa itu istilahnya mas, jadul ya?
0: Jadul, klasik.
1: Benar.
0: Baik. Baik, saya bacakan terlebih dahulu ya Bu Titin yang sudah bertanya melalui WhatsApp. Ada Bunda Dita nih di Semarang yang izin bertanya, Bu, untuk menjaga kualitas rasa ini apa yang harus dilakukan dan dulu di awal bagaimana menemukan resep hingga disukai banyak orang? Monggo Bu Titin.
1: Waktu menemukan resep itu dari coba-coba. Pertama juga dari itu tadi yang sudah saya bikin clipping-clipping itu, saya kan suka mengkliping ini kue-kue kering. Saya coba terus udah pas rasanya, nah itu udah terus saya jaga rasa itu.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Dan memang harus dicoba ya. Apakah pernah gagal atau pernah ada komplainan ini dulu?
1: Anak-anak yang komplain itu. Biasanya, tapi kalau komplainan keluar belum pernah ya mas ya. Jadi anak-anak yang komplain, mah kok beda rasanya gitu. Karena saya ada pakai produk yang beda, ini pakai
0: bahannya berbeda ya. Karena
1: ada, gitu, saya ternyata anak-anak juga, mah ini beda kayak yang kemarin. Mama harus konsisten gitu. Tapi belum saya jual ya, itu masih ke anak-anak ya. Gitu.
0: Baik, artinya memang cues-nya dari keluarga sendiri ya.
1: Iya.
0: Baik, ini juga di bawah guys, sahabat budaya, produknya dan kemasannya ini juga cukup menarik, cukup estetik, dan aromanya ini ketika dibuka tadi ya, waduh langsung lapar nih pengen. Baik,
1: nanti
0: untuk
1: boleh dicoba deh Mas Andi.
0: Baik, terima kasih Bu Titin. Ini untuk desain produknya ini siapa yang mendesain ini?
1: Produk betul? Itu ya mas ya, menarik ya dia dengan tutup warna pink. Iya, itu anak-anak yang bikin mas.
0: Baik, lalu menurut Bu Titin seberapa penting sih Bu kemasan ini dalam meningkatkan nilai jual suatu produk Bu Titin?
1: Sepertinya penting sekali ya, orang kalau sudah lihat kemasan gitu terus kuenya cantik gitu kayaknya.
0: Baik, dan memang cantik ini, waduh. Ini diminum dimakan sambil minum teh panas di teras ini.
1: Iya.
0: Pas banget ini. Baik. Bu Titin ini juga tergabung di komunitas Nareswari Bedoni. Nah, ini sebenarnya komunitas apa sih, Bu Titin?
1: Nareswari Bedoni itu, Nareswari itu artinya itu putri. Terus Bedoni itu Bedoni itu artinya beda ya, berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi menurut teman-teman ini, kalau saya baru masuk mas saya ini. Kalau Bedoni itu artinya itu yang berbeda tapi menghasilkan cuan gitu. Terus jadi ikut komunitas ini boleh siapa aja, perempuan-perempuan yang punya usaha seperti kue kering, batik, banyak kok di sana, ada salad buah, macam-macam.
0: Baik, nah iya. Setelah bergabung ini Bu Titin, tentunya berbeda ya. Apa pengalaman apa yang didapatkan dengan bergabung bersama dengan
1: saya,
0: komunitas?
1: Selain banyak teman, ini bertukar pengalaman nih sama ibu-ibu, sama wanita, sesama wanita itu jadi begini-begini ya, begini begitu kan mas. Terus bisa menghasilkan uang gitu. Terus akhirnya dapat pelatihan, bisa ikut pameran. Nah, itu sangat berkesan sekali.
0: Baik, karena memang harus berkomunitas ya Bu ya, kalau mau memulai usaha
1: benar.
0: Ya
1: harus berkomunitas, harus banyak teman. Terus produk kita bisa dikenal.
0: Baik, saya bacakan kembali Bu Titin pertanyaan dari Pak Agung ini di Semarang. Selamat siang Ibu narasumber. Ini dulu kalau bergabung dengan komunitas ini apakah berbayar dan kegiatannya apa saja ini dari Pak Agung?
1: Tidak berbayar. Terutama dikhususkan oleh kaum wanita. Tapi sepertinya laki-laki juga ada termasuk. Pokoknya dia punya produk aja bisa dijual gitu aja. Nanti kita diarahkan ke seminar, bisa buat ini. Ikut seperti saya dulu. Seperti saya ini ikut pelatihan keuangan seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Bu Titin guys, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agung di Semarang. Selanjutnya dari Bu Heri ini yang bergabung. Selamat siang Ibu narasumber. Ibu izin kalau mengawali membuka usaha yang berawal dari hobi ini tantangannya apa ini yang dihadapi ini? Nah ini mau gue mungkin karena memang kalau hobi biasanya kan lost doll ya Bu.
1: Iya benar.
0: Bu Titin ya mungkin ada cerita yang lain yang unik.
1: Yaitu awalnya dari teman-temannya anak-anak ini, kenapa nggak dijual? Ini beda loh gitu. Lebih enak dari yang dijual di mana mas? Toko-toko roti gitu. Terus harganya juga bisa bersaing gitu, lebih murah gitu.
0: Baik. Iya. Nah, memang harus berani mencoba ya, satu menjadi bener. Kunci. Nah, ini untuk range harganya berapa sih, Bu Titin? Range harga produknya?
1: Ini untuk ukuran dia kalau toples ini pakainya mili ya, Mas. Ini 700 mili ini di harga 70 ribu.
0: Dan ada berapa varian toples?
1: 75 mas kalau buat nastar mas.
0: Kalau yang lainnya di range gitu ya?
1: Kalau untuk lidah kucing dia bisa di 65.
0: Baik. Boleh diceritakan juga kemarin pas lebaran ya, mungkin biasanya kan kalau kue kering di puncak pesanan ya.
1: Betul.
0: Ada sampai berapa ini kemarin dan apakah ada kendala Bu Titin?
1: Iya. Kalau ini kan saya penjualan lewat PO ya mas ya, itu sudah ada pesan banyak tuh sebelum
0: puasa.
1: Sebelum puasa. Terus udah saya sharekan itu sebelum puasa 10 hari 7 hari apa 10 hari sebelum puasa sudah enggak terima pesanan lagi. Jadi tinggal bikin-bikin yang kekurangan-kekurangan aja. Kue kering saya ini sampai ke Belanda loh mas.
0: Gimana
1: ada just tip.
0: Oh gimana cerita sampai ke Belanda ini Bu?
1: Anak saya kan dulu pernah ini beasiswa di Belanda. Nah bawa kue ini terus banyak yang pesen ini. Terus ada just tip orang yang mau ke Belanda gitu. Ada yang pesan.
0: Baik, bahkan sampai ke luar negeri luar biasa dari kota Semarang, kota kecil yang baru dirintis ya, baru 2 tahun. Sudah sampai ke kincir angin Belanda luar biasa. Baik, Bu. Lalu kalau untuk pas puncak kemarin ini banyak ya orderannya. Nah, ini untuk menjaga kualitas sedangkan tadi diceritakan juga staffnya terbatas ini ya dengan anak-anak saja. Terbatas, nah ini gimana, ada kendala apa tidak ini Bu Titin?
1: Alhamdulillah sih enggak ya, karena sistemnya PO ya. Jadi kita udah tahu nih targetnya oh nanti ini gitu. Hmm. Sudah alhamdulillah lebaran kemarin kurang lebih hampir 400 toples.
0: 400 toples yang 700 ini?
1: Iya benar.
0: Baik. Baik, lalu untuk ke depan nanti pengennya seperti apa sih Bu? Kue kering Mom Titin ini Bu Titin?
1: Ke depannya pengen dikenal semua orang ya. Mungkin nanti kalau tahun depan banyak yang pesan, mungkin tambah karyawan mungkin.
0: Amin, amin. Nanti kita bahas amin. Lebih lanjut ya Bu Titin ya. Mungkin ada kiat-kiat juga ini untuk yang ingin memulai usaha. Karena memang susah-susah gampang tentunya ya Bu Titin ya, memulai usaha di indis ekonomi kalau bahasa anak sekarang ini. Baik, kita jeda lagu kembali ya. Nanti kita lanjutkan kembali terus bersama kami di Prigel Teras UMKM.

0: Masih di Prigel Teras UMKM Hobi Jadi Cuan, guys. Kita berbincang bersama dengan pelaku usaha cookies kue kering Mom Titin dan juga anggota komunitas Nareswari Bedoni, Ibu Suartini atau yang akrab disapa dengan Bu Titin. Baik, Bu Titin, kita lanjutkan kembali perbincangan kita siang hari ini. Bu Titin, tadi disampaikan, guys, untuk cara membelinya ini adalah dengan PO atau pre-order. Nah, ini gimana caranya dan butuh berapa lama ini, Bu, untuk PO, Bu Titin?
1: Kalau untuk PO hari-hari biasa itu bisa 3 hari sebelumnya bisa. Tapi kalau untuk hari lebaran ya, itu sekitar 7 hari atau 10 hari, Mas, sebelum lebaran. Iya. Karena sudah 10 hari sebelum lebaran biasanya saya tutup.
0: Bu, ini sudah ada yang
1: harganya juga masih sendiri ya, Mas.
0: Sudah ada yang pesan belum sih, Bu, untuk lebaran ke depan mungkin ini?
1: Belum.
0: Jadi ya, masih
1: biasanya tahun baru dulu, Mas.
0: Oh, tahun baru juga ada.
1: Iya, tahun baru dulu buka PO gitu. Untuk tahun baru dan Natalan.
0: Ini sistem PO-nya ini apakah bisa setiap hari atau memang hanya event-event tertentu atau hari raya tertentu?
1: Oh, boleh setiap hari.
0: Oh, boleh setiap hari ya. Baik. Nah, ini seandainya ada requestan, tidaknya dibentuk toples, mungkin bisa yang lainnya apakah juga menyediakan nih Mom Titin ini?
1: Bisa, Mas. Seperti bawa toples sendiri gitu, nanti kita susun gitu, boleh, bisa jadi.
0: Atau bikin hampers mungkin?
1: Oh iya, hampers juga ada. Ada biasanya isi yang 2 sama isi 4.
0: Bisa custom juga, Bu Titin?
1: Bisa. Dalamnya ya, Mas, ya. Untuk hampers itu ya, ya bisa 4 macam itu bisa custom, mau seperti apa, mau contohnya seperti 4 produk itu campur, atau mau nih suka nastar, 4 nastar aja boleh.
0: Tergantung requestan ya, dari pelanggan ya. Baik. Nah, untuk pelanggannya ini, Bu Titin, ini kebanyakan dari daerah mana ini, Bu Titin? Selain Belanda ya, tadi Belanda juga cukup.
1: Belanda justip ya, Mas.
0: Belanda
1: ya. Pelanggannya kebanyakan malah dari Solo, Mas.
0: Kenapa ini kok bisa dari Solo ini, Bu Titin?
1: Ini karena dari teman-teman anak saya yang ada di Solo itu. Teman-teman kerja gitu.
0: Baik, artinya memang sudah repeat order ya, Bu ya. Mereka yang sudah mengicipi.
1: Sudah mengicipi terus pesan. Banyak itu, Mas, sampai ratusan toples itu.
0: Wow.
1: Kalau lebaran loh ya.
0: Tidak hanya di Semarang ternyata, guys, sahabat Bunda, untuk kue kering Mom Titin udah sampai kota lain. Nah, ini untuk pengiriman ini, Bu, biasanya menggunakan apa ini?
1: Biasanya kalau ke arah Solo, biasanya saya pakai ini jasa apa itu, Mas? Pol.
0: Ekspedisi ya?
1: Ekspedisi. Bukan,
0: oh,
1: ekspedisi.
0: Pool. Oh, travel.
1: Travel, bener. Travel biasanya itu malah lebih aman kuenya. Bagus.
0: Baik. Selain Surakarta atau Solo ini, Bu, kota-kota lain ini biasanya kemana saja ini kalau kirim?
1: Ke Jakarta juga iya, ke Semarang banyak, ke Surabaya.
0: Baik, kota-kota besar ya.
1: Itu pakai ekspedisi ya.
0: Baik, Bu, ini kan kue rumahan ya. Ini untuk keawetannya ini bisa tahan berapa lama ini, Bu?
1: Keawetannya ini tanpa pengawet, Mas. Jadi keawetannya nggak bisa terlalu lama, paling 3 bulan. Nggak sampai yang 6 bulan gitu. Di bawah 3 bulan aman.
0: Baik, artinya kalau di Indonesia dimanapun masih bisa terjangkau ya, kalau masih sampai 3 bulan. Baik, saya sapa kembali yang sudah bergabung di siang hari ini dari Ibnu di Pelantaran. Ini izin bertanya, Bu, kalau mau pesan gimana caranya? Nah, ini PO-nya kemana ini, Bu, kalau mau berpesan kue cookiesnya?
1: Bisa langsung di WA ke nomor saya ya, Mas, ya?
0: Kalau di sosial medianya juga ada, Bu?
1: Ke sosial medianya baru mau bikin.
0: Oh, baru mau bikin ya. Untuk nomor WhatsApp-nya, Bu Titin, boleh di
1: 0821 555 16432.
0: 16432. Baik, iya. Ini PO-nya tadi disampaikan minimal 3 hari ya kalau hari biasa, di 082155516432. Baik. Iya. Saya sapa juga yang bergabung dari Mbak Siwi ini, wah. Aroma cookiesnya kok sampai di pojok katanya. Wah, ini belum dibuka kok udah sampai pojok ini. Baik, terima kasih yang sudah bergabung, sudah monitor ya di siang hari ini. Baik, Bu Titin, ini untuk ibu-ibu yang sedang memulai jualan, memulai usaha, mungkin boleh juga disampaikan ini Bu, pengalamannya ketika ada tantangan yang diharapi ini harus bagaimana ini Bu, ketika sedang merintis suatu usaha ini Bu Titin.
1: Semangat sih Mas, jangan putus asa. Seperti saya juga nggak ngira juga kalau apa istilahnya bisa bikin bisa bikin usaha seperti ini gitu. Jadi dari hobi, dari kesenangan bikin kue-kue, terus ada semangat dari luar sana yang bilang, enak Bu, kenapa nggak dijual? Terus jadi semangat, jadi bikin semangat gitu untuk bikin, untuk jual gitu.
0: Baik, dan memang selalu ada tantangan ya Bu Titin ya di awal ya. Baik Bu Titin, kita harus jeda kembali karena harus dikumandangkan azan zuhur terlebih dahulu. Kita lanjut kembali di segmen terakhir, boleh ya Bu Titin ya. Baik sahabat Buddha, kami informasikan ya untuk azan zuhur hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026, akan dikumandangkan pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk sahabat budaya yang berada di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Waktunya sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Masih di Frigel Teras UMKM, hobi jadi cuan. Masih berbincang bersama dengan pelaku usaha kukis kue kering Mom Titin bersama pemilik langsungnya Ibu Suartini atau yang akrab disapa dengan Bu Titin. Beliau juga anggota komunitas Nareswari Bedoni. Baik, Bu Titin, kita lanjutkan kembali. Bu Titin ini ternyata tadi sempat bercerita guys, sahabat budaya, selain hobi memasak, beliau ini juga hobi merajut. Nah ini boleh di spill sedikit ini Bu, di apakah juga hobi merajutnya ini menjadi cuan ini Bu Titin?
1: Iya. Hobi merajut itu bisa jadi cuan juga Mas. Itu biasanya saya kerjakan di sela-sela pesanan kue agak sepi gitu. Saya merajut sambil nonton di depan TV gitu. Jadilah sebuah apa itu, kotak tisu atau boneka-boneka kecil. Kalau dirajut itu namanya amigurumi.
0: Amigurumi ya.
1: Amigurumi itu bisa bentuk panda, macam-macam deh.
0: Baik. Dan ini tadi juga sempat disinggung udah sampai terjual ya Bu ya, artinya sudah menjadi cuan.
1: Cuan juga.
0: Ini kenapa sih?
1: Hobi menjadi cuan ya Mas jadinya. Baik.
0: Untuk sebagai penutup juga ini Bu Titin, mungkin ada ibu-ibu yang putra-putrinya sudah mulai dewasa, sudah mulai banyak waktu longgar, ini supaya hobinya menjadi cuan ya, boleh ada dibagi bagi tips mungkin ya, atau pengalaman mungkin untuk lebih manfaatkan waktu dan kalau bisa juga menjadi keuntungan ini Bu Titin. Monggo silakan kalau mau berbagi.
1: Kalau ibu-ibu, bagi ibu-ibu ini yang anaknya sudah besar, sudah kuliah, kita kan sudah nggak perlu repot-repot seperti anak kita masih kecil gitu ya Mas ya. Banyak waktu luangnya lah. Nah itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya dengan entah itu merajut, entah itu hobi lah, hobi yang ibu sukai apa, seperti apa. Bikin-bikin kue kering atau apalah,
0: apapun bisa, apapun jadi cuan bisa ya, jadi ternyata cuan ya
1: kalau kita suka ini Mas.
0: Dan ternyata tidak jenuh ya, karena memang itu sudah sebuah hobi yang dilakukan ya. Baik, terima kasih Bu Titin sudah meluangkan waktunya. Nanti semoga semakin lancar ini orderannya, kue atau kukis kue kering Mom Titin guys. Nanti segera media sosialnya segera di launching. Untuk saat ini pemesanan bisa dilakukan di nomor 08215551643 ya, iya, Bu Titin ya, harganya juga cukup terjangkau. Monggo guys sahabat budaya, nanti untuk lebaran sudah bisa di pre-order nih mulai bulan ini biar mendapatkan slot nanti juga, atau juga yang untuk tahun baru juga bisa. Monggo ge. Terima kasih Bu Titin, nanti lain waktu kita sambung kembali boleh ya Bu Titin. Selamat
1: sama-sama.
0: Siang, selamat Selamat siang beraktivitas kembali. Terima kasih kembali Bu Titin ge sahabat budaya. Demikian tadi perbincangan kita di Prigel Teras UMKM, hobi jadi cuan pagi hari ini atau siang hari ini, berbincang bersama dengan pelaku usaha kukis kue kering Mom Titin bersama Ibu Suhartini atau yang akrab disapa dengan Bu Titin. Nah ini monggo guys sahabat budaya, semoga bisa menjadi inspirasi memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif dan tentunya bisa mendapatkan cuan atau keuntungan untuk kita semuanya.

0: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pemkot Semarang menggelar lomba fotografi tingkat nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan periode pemotretan berlangsung pada 27 Juli hingga 12 Agustus 2026. Dibuka secara gratis untuk masyarakat umum, ajang fotografi nasional ini diselenggarakan untuk memacu kreativitas visual masyarakat, memperkuat keterlibatan publik dalam perayaan kemerdekaan, serta mempromosikan potensi daerah. Melalui partisipasi luas dari berbagai kalangan, kegiatan strategis ini diharapkan dapat mendokumentasikan semangat nasionalisme sekaligus mengangkat citra Kota Semarang sebagai ruang publik yang aktif, kreatif, dan inklusif di tingkat nasional. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, masyarakat Dusun Jetis Kalimas di Kecamatan Selo Pampang, Kabupaten Temanggung menggelar rangkaian acara adat Merti Dusun bertajuk Sandia Sankara yang berlangsung pada Senin hingga Selasa 27 hingga 28 Juli 2026. Didukung oleh jajaran pemerintah desa dan tokoh adat setempat, perayaan ini menghadirkan beragam kegiatan seperti kirab budaya, pengajian akbar, pertunjukan wayang kulit hingga pementasan kesenian tradisional dari komunitas budaya masyarakat seperti soreng, tunggul putro, warok tepung, dan topeng ireng Tresno Budoyo Rimba. Tradisi tahunan ini diharapkan mampu menjadi sarana memperkuat tali silaturahmi warga, melestarikan warisan seni budaya lokal, serta memanjatkan doa syukur atas keberkahan dan ketentraman wilayah Jetis Kalimas secara berkelanjutan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
3: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, pamirsa Trisnews yang menika tasih sesarengan Pro 4 dari Semarang lumantar FM 88,2 MHz ugi AM 801 kHz. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika dagelan kanthi irah-irahan Pangkur Jenggleng ingkang badhe kairaken dening Basyo Dalah Para Kanca. Sumangga.

0: papannya kaya ngono.
1: Iya, kok ngono.
2: Nenano.
0: Kowe mau minir ta ya?
2: Sinawong resmine kito.
1: Kemunggan kuwi kok njur.
0: Ya bener waton jeplak kowe. Terus. Wis iki pisan kas dadi kowe dadi kuwi barang kono.
1: Barang kono. So kowe dadi girang ya
0: kowe. Mesti aku kuwi warung tok kon wis girangi. Wah aku tau girangi bal-balan.
1: Mana girangi kok bal-balan iki ya wingi kuwi.
0: Nggowo bal kok aku. Elo ya elo lalo la elo lalo. Wah ati apal palan.
1: Bal palan ati gerongi.
0: Aku ya cedak wis gerong tak. Iki mo terus kena. Wah sesuk engko tak tukokke klambi.
1: Klambi apa?
0: Wah klambi jagung.
1: Ngandel ora, kok ya aku kok dinggoni klobet.
0: Wis terus aku ndak slak. Anu apa? Ngene wandane.
1: Kan wando ki apa?
0: Kelangan...
1: Oh, kok ya nganti ngerti-ngerti ya kae lho.
0: Kelangan titi polo.
1: Kok titi kok polo lho?
0: Lah ya titi ku rewel banget mulo ya dipolo mesti nakok-nakoke kowe iki. Wis terus.
2: Nena nina. Ciro cilu.
1: Nani ntreng kok tanpa bener kok ya.
0: Njak ra iso ya. Ini mana radio show.

0: kok meneng ya?
1: Loh,
0: kok meng pisan-pisan ya, Pak?
1: Heeh, sebab dindeteki ngangetke rupamu ki.
0: Kak kowe kok njeng ngrupak-ngrupak.
1: Ora, rada dogumun.
0: Iya.
1: Nek dimake sak kleraman ki manis.
0: Heeh.
1: Nek dimake kok klawu.
0: Ngono ta?
1: Wes gak dindeteki.
0: Klawu ya ben. Ane wong bojone srundeng wis sing wedok klawu ya ora apa-apa.
1: Iya padha kena nggulawu. Terus nak, terus nak. So tak tukake cemara.
0: Waduh.
1: Rong wit.
0: Cemara rong wit ki njok nggo ngebruki kowe.
1: Cemara godhong. Terus nak. Wah, kedanan aku kan suaramu. Ora ngerti nek kaya kene kadek dayan. Ayo,

0: pindah guntur, no? Jadi sok kowe kudu sinau. Cuk diganti kata-katane.
1: Anjuk guntur iki gantine apa?
0: Guna.
1: Ya, dasar satria prawira.
0: Prawira kidul. Jadi prawira kidul dhewe kae diapa.

Iya, Semarang. Kita kaya ora padha ning isa pulih pon. Tenan, ku nek ra babon banget. Lho anek kakung jago to. Ora padha diplek jebarungane.

0: sing ngarepe nek dunci dadi undang nang kidul pabrik iki iki tak takke lho.
1: Iki ta. Wahane aku isin banget.
0: Kok ndi?
1: Aku rumangsa aku polahmu jan gedhe abikang. Ngono. Ngerungake werak ya kena kok lemu wah.
0: Lah wong seni iki ra kena ditinggal otot bayu ki obah dhewe. Aku ngangetke sing ngethok kaya blek udara ta ndene. Ngono ya. Tenan kuwi.
1: Ya ngethok kaya blek udara.
0: Ana bokone, ana bokone kuwi. Ora, ngerti ta?
1: Ane rak nyambut gawe. Apa kowe iki ming ngrungokke kowe kok mbanyaki lho rak ya wis jan wis.
0: Saplok. Saplok dadi waranggana kowe malah kemajuane ngunekke mbanyak.
1: Awang isin ya aku. Niko kenging napa to niko? Mbok nggih niku dicaosi PPO meniko nak aku rak ya isin banget ta.
0: Darani
1: ngapa-ngapa kowe?
0: Aning wong, wah wong kok sreteng to. Seni kang ngrek rungu gamelan tansaya sik ngendang Bapak Narto. Kunang ndi-ndi kuwi tak kendang nem didol kabeh. Kuwi kendang nem tabuh kabeh. Drijine iki petil dhewe-dhewe. Nah bukono lho. Saking kapinterane semono kuwi.
1: Nah kuwi sing tak jaluk.
0: Kuwi nek luar negeri ngejazz. Ngejazz.
1: Ngejazz.
0: Ngejazz kok tok tok tok tok. Lah kuwi yo. Nek nek Indonesia Pak Narto.
1: Kendang.
0: Kuwi wis mumpuni. Mbok kendang ditepiti roe nek rantek.
1: Kendang ilang.
0: Tegese iki keratan ketabuh kabeh.
1: Ngono. Komplit ketabuh ra ngono kok yo entek kuwi.
0: Gumunku. Tangane kuwi lho.
1: Kok oleh terampil.
0: Terampil ora mik ngendang iki terampil.
1: Lah ngapa?
0: Nampani jet ya.
1: Malah luwe terampil.
0: Tenan, tenan kuwi anggere aku kepethuk denene iki wis ngamarta Kresna wis. Aku wong-wong ki nganti gumun. Kuwi apa ini to yang nangret. Tuh suwe banget kae. Sikep-sikepan bol. Kuwi wong ngenteni kok kok suwe bak bol turu kabeh. Dadi anger petuk tuk ngono ki adu pundak padha pundak. Aku turu kono turu. Kono ngebiarle dagel, aku ngebiarle mayang. Oh ada. Mayangi?
1: Wah. Ini. Ora ngawu lho.
0: Ki gandeng wis Semarangan. Apa sing tak jaluk?
1: Ayo.
0: Wis saiki satu meking pangkur kita nek. Petuk kanca-kanca iki.
1: Oh, iki anu enake ya pangkur meneh wae apa?
0: Wis terus pangkur, jangan tira pangkur lho. Kudu pangkur iki.
1: Pangkur iki ya pepak kok dadi
0: kowe iki. Apa iki apa?
1: Iki anu.
0: Apa?
1: Pangkur apa? Pangkur Rambangan. Langen Wanaran Mentaram lho. Iki apik ya
0: kene. Apik. Nyun pangkur dirambang.
1: Wah kok pangkur kok dirambang neh bening kok.
0: Bruwet e. Rambangan Jawa Menarana.

0: jan wis nyamleng tenan. Saiki njut apa ya?
1: Saiki aku ya urung marem. Ket mau kok meng rungokke suaraning paranggono.
0: Heeh.
1: Aku nek urung rungokke suaramu aku ya urung marem kok, Pak.
0: Aku ki ora patek paham, aku ki mimpin e.
1: Wah.
0: Mimpin kok kon nyuara.
1: Mimpin apa?
0: Ning guys, guys coba ya apa ya? Apa sing tak pilih?
1: Ayo jajan anak kowe jenggleng kaya

0: Ngeyo piki.
1: Ngeyo. Karena aku nyuwara udan ya. Matno ya.
0: Iya.
1: Undange iki ra nyuwara mimpin e.
0: Ya ya kan.
1: Kuwi aku arep nyuwara wis kacau.
0: Kan.

0: kuwi.
1: Apik tenan.
2: Kendange, kendange ibut ya. Heeh. Wah, aneh sing ngajari munggah medun ngono.

0: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kodam 4 Diponegoro menggelar lomba peleton tangkas. Ton tangkas periode 2 tahun 2 anggaran 2026 sebagai upaya menguji kesiapan fisik, mental, disiplin, dan kemampuan dasar keprajuritan. Kompetisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme prajurit sekaligus memperkuat kesiapan operasional satuan. Lomba ton tangkas dibuka secara resmi oleh Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI M. Andi Kusuma SS MM Mhan mewakili Pangdam 4 Diponegoro. Kegiatan berlangsung di daerah Latihan Merceh, Semarang, Senin 27 Juli 2026. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya memasuki usia ke-10 tahun, UNFES siap meramaikan kota Semarang melalui festival musik bertema Dendang Dasawarsa di area parkir timur PRPP Jawa Tengah pada Minggu 20 September 2026 mendatang. Perhelatan yang digagas komunitas kepanitiaan mahasiswa Universitas Negeri Semarang itu menjadi momentum perayaan satu dekade perjalanan UNFES sebagai wadah kolaborasi komunitas kreatif. UNFES merupakan festival musik tahunan yang diselenggarakan oleh komunitas kepanitiaan mahasiswa UNES. Acara tersebut menjadi perayaan 10 tahun perjalanan UNFES dengan tema Dendang Dasawarsa. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya Kang Mas Mbak Yu, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Padang dan juga RRI Jakarta untuk kami hadirkan program Suara Budaya Nusantara dengan tema siang hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Nanti akan berbincang bersama dengan pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang, Marsaleh Adas, yang akan dipandu oleh Jo Aditya dan Mat Marwan M. Daud. Selamat menikmati.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman, aman, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pawang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751 812 4114. Atau di 0811 660924 0.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk tanggap untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya.
3: Oke. Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman. Iya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu tim ahli cagar budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya.
2: Tim ahli cagar
3: nah,
2: budaya.
3: Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Ya. Nah, kriteria artian apakah umurnya Pak, apakah ada kriteria umur kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya itu seperti apa Pak yang tahu mungkin bisa dijelaskan apa kapan sebuah benda itu sebuah bunga itu dikatakan cagar budaya jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga silakan Pak.
3: Jadi begini sesuai dengan undang-undang juga sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, berarti ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi ya. Mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain gitu, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya, Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cinanya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Jadi
3: keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas
2: bagi
3: daerah
2: tempat dia berada,
3: secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini, sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera Barat ya, atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini kan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana. Bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya. Ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal.
3: Menyesuaikan.
2: Nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang gini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday. Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Nah, seperti jadi, yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Harga diri. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya, Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya, ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
3: yeah. Nah,
2: kemudian berkembang gitu ya. Nah itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: yeah.
3: Ini ada 25 tiang yang melambangkan itu 25 yeah. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari okay. negara lain. Nah yeah. kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi koloni Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa.
3: Nah,
2: ya.
3: Pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetem, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
2: Yeah.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
2: Iya.
3: Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, okay. Ya baik. Ya. Nah, baik ya, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya. Bang Mahmawan. Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Pro4, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Pro4 Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Pro4 bisa menghubungi Pro4 Padang ataupun Pro4 Jakarta. Di Pro4 Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya.
2: Intronya ya.
1: Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Yeah. Maaf ya, kita yang penting Abang, laki kita panggil Abang ya. Yeah. ini Bunda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini nanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya. Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Mm-mm. Nah, Pak At ya.
1: Yeah.
2: Oke, okay, Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status, otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Iya.
2: Diusulkan ke tim pendaftaran, gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya, ya. Baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan.
2: Oh gitu.
3: Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Oke. Okay. Nah, konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: Ya
3: misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan.
2: Gitu
3: ya kan? Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
2: Gitu
3: nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah dapat.
3: Menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia.
3: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya,
3: itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah gak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan udah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih gak?
3: Bukan. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya.
2: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
4: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke. Ya. Kita.
4: Oh, ada satu nih.
1: Ada kita angkat ya.
4: Oke, baik, kita terima
2: ini
4: di Padang.
2: Ya, 8124414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Ya. Sedangkan ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya, gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu nih ya.
1: Iya, silakan.
5: Halo.
2: Iya.
5: Di Padang.
2: Cegu. Iya.
5: Dengan Bang udah yang ganteng ya. Memang kalau Bang Jojo manggil apa ya? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya.
1: Silakan Cegu. Iya.
5: Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
5: Bapak Marsal ya. Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Iya,
5: kita berbicara namanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung buat ke pertanyaannya.
5: Mau tanggapannya cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang, begitu ya? Ada berapa di sana kira-kira? Nah, pertanyaan pertama. Yang keduanya, sudah sejauh mana kah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya? Itu saja beberapa pertanyaan dari Cigurya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak.
1: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon dulu Pak.
2: Ya. Ya, silakan Pak Ada.
3: Ya, Pak Ad ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: bangunan
2: budaya,
3: cagar budaya.
2: Padang.
3: Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Ya, itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter enggak salah.
2: Iya ya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai kemarin jauh Pariaman segala macam ya. Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal.
3: Ya, yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan.
2: Bisa.
3: Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apakan.
2: Iya. Tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak Rengas Dengklok. Tempat di mana Soekarno Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah?
3: Ya. Itu ya. Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satupun lagi bangunan yang asli.
2: Oke. Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti kalau
3: ada jadi ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun, mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal, kemudian mengatakan ini tidak boleh, dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah apa-apa, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya, karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Baik. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Apalagi kayak sekarang ini Menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya, ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman, saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Ya, rumah Kajang Padati ini kan
2: itu rumah Kadang ini, Pak ya?
3: Ya,
2: rumah Kadang.
3: Masuk rumah Indonesia. Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai bonjong.
2: Ya.
3: Kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak, pimpinan kaumnya ya.
3: Saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak. Sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman?
2: Iya.
3: Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya.
2: Ya,
3: jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya, Pak ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya, Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini ya Pak ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan ada beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi ini di jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu, silakan.
2: Oke, baik.
1: Agak banyak ya Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: Dua tiga pulau talapau itu, Bang Jo. Jadi di Padang ada pepatah, sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Ya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya.
1: Di Jember.
2: Upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu diologi tinggi Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu cagar budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Apa upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gelondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya?
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain lagi nya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Ya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat Kota Tua seperti
3: karena
2: apa.
3: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu. Ya.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama.
2: Masih sama.
3: Okay. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Bu Hamka.
3: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka ada.
3: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Oke,
2: iya.
3: Nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
1: Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsali ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Mar.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya. Ya kan, sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa, tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya. Efisiensi. Baik Pak, dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan Pak.
3: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Ini ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsali, terima kasih Pak Marsali untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.

Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Demak melaksanakan pembersihan kolam air mancur di alun-alun Demak secara menyeluruh pada Senin 27 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh Kepala DLH Mulyanto, inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, pemerintah kota Pemkot Magelang meluncurkan kartu pemantauan pengasuhan positif digital KP3 Digital dalam acara sosialisasi di Pendopo Pengabdian pada Senin 27 Juli 2026. Dipimpin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nurwiono Slamet Nugroho serta didukung Bunda PAUD Nani Yunianti Damar, inovasi bagian dari gerakan Sapa PAUD ini menghubungkan sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah. Adapun program digitalisasi ini bertujuan untuk memperkuat pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi sejak usia dini. Memantau tumbuh kembang anak pada fase masa emas atau golden age serta menyediakan basis data terpadu guna mendukung penyusunan kebijakan perlindungan anak yang ramah dan inklusif di Kota Magelang. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.

Iki nuwun para pamirsa Sutrisno kang Mas Bayu pamitanet Pro 4 RRI Semarang. Sasampunipun panjenengan miarsaken giaran Suara Budaya Nusantara sesarengan Pro 4 Jakarta kalian Pro 4 Padang kalau mau sak menika kapanjenengan malih kalian Pro 4 RRI Semarang. Atau sepadatan siang menika wonten ing acara Mari Kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending-gending kreasi anggitanipun Ki Narto Sabdo ngantos mangke tungkap tabuh gangsal welas wektal Indonesia ireng kilen. Saperangan gending-gending anggitanipun Ki Narto Sabdo sampun karantam wontene atur pasugatan ingkang sepindah wau sampun wonten lakon pangatak laras pelok patet 6 dening karawitan condong raos nggih. Samenika sinambet gending-gending sandes sumangga sugeng midhangetaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sahabat budaya, apa potensi wisata di Jawa Tengah? Berikut disampaikan pengamat pariwisata WSM, Muhammad Satrio Wibowo Eskel, MSC.
1: Ya, Mas. Jawa Tengah ini merupakan sebuah provinsi yang kalau kita lihat secara geografis ya, cukup strategis, terutama di Pulau Jawa ya. Berada di tengah-tengah antara Jawa Timur dan Jawa Barat ya. Dan ini menjadi salah satu keunggulan di sektor pariwisata yang bisa mendatangkan wisatawan untuk datang berkunjung, ditambah apalagi di sampai tahun 2024 ya, yang saya baca itu di Jawa Tengah memiliki sekitar 1.124 daya tarik dengan berbagai jenis ya, salah satunya adalah dari destinasi alam itu sebanyak 368, untuk daya tarik budaya itu 130, 442 untuk daya tarik buatan, 50 untuk daya tarik wisata minat khusus, dan 68 itu di lain-lainnya termasuk event. Nah, ini memang secara statistik ini cukup membanggakan ya. Kalau saya simpulkan, Jawa Tengah itu untuk alam ya, dari dasar laut hingga atas gunung atau pucuk gunung itu memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebuah daya tarik wisata.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Sahabat budaya untuk panjenengan ingkang sebel mbok menawi internete lemot, tenang, saat ini wonten oksigen.id, internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai harga 200 ribuan saja per bulan, panjenengan sudah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Bagaimana? Menarik bukan? Segera WhatsApp ke nomor 087750301112. Sekali lagi, bisa WhatsApp ke 087750301112 atau juga bisa kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Sugeng enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi pirsa nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sak menika dalemipun Pak Warno risa ketara angin menika.
1: Wah, sakke, Pak. Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
1: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dandosi dalami Pak Warno,
1: nggih.
0: Sarujuk. Kula atur tugasipun nggih.
1: Nggih.
0: Engkang nom-noman nggih ngrewangi ngresi jero omah.
2: Jero omah, Pak, nggih.
0: Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dandosi dalami Pak Warno.
2: Nggih, Pak.
0: Siap. Dene ibu-ibuke gawe suguhan kanggo sing padha makarya. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
1: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
3: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo. Tentreming warga kinarya, rukuning bangsa.
4: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
5: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
4: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan ini. Duk, kanggo ngeruak RRI. Masa ngeruak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
5: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
6: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
4: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

DJ Kang Mas Bayu mengatakan kalau bawa terpas sukatan kending-kending kreasi yang kita nipun Kinarto Sabdo neneng acoro Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Assalamualaikum awit kronawi nata sing wekdal pramilo kedah kulo dan panjenengan pungkasi pepanggian siang menika kulo aturaken agenging panuwun minawa pasugatan ingkang pungkasan menika mangkeh badhe katuraken lelagon turun sintren laras slendro patet manyuro dening karawitan condong raos. Sumangga ngantos pepanggian malih wonten ing acara candhakipun.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 23 warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2A Pekalongan yang belum pernah mengenyam pendidikan atau belum menamatkan sekolah dasar SD kini kembali bersekolah melalui program pendidikan kesetaraan Kejar Paket A tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak pendidikan sekaligus memperkuat pembinaan agar warga binaan memiliki bekal saat kembali ke masyarakat. Puluhan warga binaan mengikuti program yang diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara rutan kelas 2 Pekalongan dan Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kota Pekalongan. Kepala rutan kelas 2 Pekalongan, Anang Adi Susanto, mengatakan pendidikan merupakan hak dasar yang tetap dimiliki setiap warga binaan meskipun sedang menjalani masa

0: pelecehan digelar di aula Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan kesiapsiagaan nelayan menghadapi cuaca ekstrim yang kerap mengancam keselamatan maupun produktivitas saat melaut. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.

0: semakin asik. Monggo sahabat budaya yang sore menikah ingin bergabung ya, yang sedang dalam perjalanan, yang masih harus bertugas atau juga masih di pasar gitu, dimanapun panjenengan berada, line telepon dan WhatsApp monggo 0248316661, juga di 0811277791. Langsung saya angkat telepon gih, monggo Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore semakin asik Mas Adi.
0: Monggo.
1: Masih jual lagu Mas Adi.
0: Saking opo Pak
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa, salamipun.
1: Salamipun kakak Mas Adi yang lagi suka sehat-sehat tak keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Nggih.
1: Amin. Yanti sudah-sudahnya Kakem Tante N, sudah Inok, sudah Karyati, sudah Anis, Puski Sembung Harjo, Pak Abdul Gopur, Mas Bowo, Pak Sugeng, Pak Sastro Dewirat, Pak Kabut SGG, Pak Noto Sate. Sebuantan mawon Mas Adi, salami ge.
0: Oke, Pak Bukhari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wingi pun wonten sinten iki monggo prodangdut.
1: Prodangdut semakin asik. Mas Andi,
0: gimana
1: kabarnya? Sehat?
0: Sehat, Bang Istri pun.
1: Alhamdulillah, amin, amin, amin. Mas, yeah. Puterin lagu judulnya penyanyinya Maggie. Penyanyinya siapa ya lupa kok. Mega Mustika.
0: Oh, Mega Mustika.
1: Iya. Yang pertama aja enggak?
0: Yang pertama.
1: Iya. Kalau gak ada tak ganti.
0: Gosek toh, golek gesek toh. Oh, ada. Bukan
1: ada
0: yang
1: mas.
0: Bukan yang pertama.
1: Hah?
0: Bukan yang pertama Mega Mustika.
1: Enggak, maksudnya bukan yang pertama tok gitu.
0: Loh. Enggak ada judulnya dhewe iki.
1: Ya itu judulnya beda nah. Jadi judulnya itu yang pertama gitu tok.
0: Oh, enggak ada berarti adanya bukan yang pertama kalau Mega Mustika.
1: Oh, ya udah diganti aja nganu. Siapa itu apa? Ikan Nurjana yang ku sayang.
0: Nggih, salamipun.
1: Salamnya buat Bapak Agung Gofur, Bapak Wahyu Sutarto, Bapak Padiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, adikku Bowo, terus Bapak Sasar Senggira, Bapak Anggoro, Bapak Kabut SBG, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sisembung, Bu Anggun, Bu Kartika, Tante N, Mbak Anis, Mbak Karyati, Bu Sutarto, tambah sedikit Mbak Arti, Mbak Asti, dan semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Adi jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah, limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuing pun Bu Dewi PSB, monggo prodangdut.
2: Prodangdut, semakin cerik, semakin asik Mas Andi.
0: Nggih, monggo.
2: Mau minta lagu Mas Andi.
0: Ngrasake nopo?
2: Lagu Patra Mas Andi.
0: Patra?
2: Nggih. Nggih. Salamnya Bapak Abdul, Pak Bukori, Pak Sastro, Pak Kabut, terus Mas Bowo, Mr. Owi, Pak Bagio, terus Tante N, Kuda Inok, Kak Karyati, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Toro, terus Bu Titin, Bu Yanti, dan semua-muanya aja.
0: Nggih.
2: Okay. Mas Andi sehat selalu, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati. Jangan lupa selalu behek.
0: Nggih.
2: Okay. Aku tak tembelaknya ya Mas Andi.
0: Nggih, Bu Anis.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami Bu Anis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ke Tembang terlebih dahulu guys, sahabat budaya. Disuruh kalian Pak Bukori, perawan desa saking Mansur S, Ugi Elvi Sukaisih. Monggo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saben dino mong ngalamun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Denggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Tetap berhati-hati guys, sahabat Buddha, untuk pendengar yang sudah dalam perjalanan pulang untuk berkumpul kembali bersama keluarga tercinta, atau juga yang masih mengawali aktivitas di sore hari ini, juga semoga pendengar diberikan kelancaran dan yang paling utama tentu keselamatan. Saya kembali angkat telepon sahabat budaya, monggo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
1: Sore Mas Andi.
0: Jih, Tante En.
1: Aku dikasih lagu dari Evita Mala, Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu lah, rindu sinten iki.
1: Gimana Mas?
0: Rindu sinten kok?
1: Ya ada deh.
0: Aduh.
1: Ada kepo tau Mas.
0: Nggih, Tante disiapkirnya.
1: Ya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja, gimana berada. Salam sehat semuanya. Pokoknya A sampai Y Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu ya Mas.
0: Nggih.
1: Gak usah debut satu-satu. Ya, spesial panjang bertugas Mas Andi.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat.
0: Amin.
1: Semoga dilantar rezekinya sukses selalu.
0: Amin.
1: Tapi, jangan lupa selalu bahagia.
0: Ah, mesti.
1: Itu ya Mas ya.
0: Cih, Tante En.
1: Iya. Tunggu lagunya Mas Andi.
0: Cih.
1: Makasih, selamat sore.
0: Sami-sami, Tante En. Jadi dari Jepara kita ke Bojanggeh, wonten sinten iki, monggo Bro Dangdut.
2: Makin wasik Mas.
0: Nggih.
2: Mas pikir aduk nenes Mas lagune.
0: Opo?
2: Sejuta luka Mas.
0: Sejuta luka, wah Tante En rindu Mas Bowo luka wah iki ngopo iki? Peh tanggal 28 wah iki do sedih kabeh.
2: Lagi menani kok antone bentelas.
0: Salam pipon.
2: Salam pipon. Bisa nunut Tante En mau nggih Mas? Kita okay. Nunut Tante En gak enak Mas.
0: Aman, buatan resiko gak sami mawon.
2: Gih, ini pun sak toto kan Pak Abdul Gofur menikah Mas.
0: Pak Abdul Gofur terek minggah ini minggi pun Mbak Menawi Pak Abdul Gofur ini.
2: Mbak Menawi sak mangke mireng kulo niki ngamuk Menawi ini.
0: Gih, mungkin buatan sak kulo angkat nek ngamuk kulo tutup langsung mawon.
2: Kasih panjenengan, mugi selalu sehat, selalu sukses, selalu banyak rezeki.
0: Amin.
2: Makasih
0: Mas. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut. Semakin sore semakin asik sik.
0: Asik. Oh, jane minggahe sarengan rame nggih. Wah, nggih kula baleni to.
3: Wah, iki urung ngomong wis ana sing nyundul-nyundul.
0: Alah nggih.
3: Kegedhean kok menek katet yo. Babon loro.
0: Waduh.
3: Tak tambah kabeh mes kali. Salam sehat selalu ya.
0: Nggih.
3: Jadi nyuwun tembang Mas.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Tembang pun pasangan.
0: Okay.
3: Salam kagem Ibu Sabini, Ibu Hatri, Tante Entet. Tahu bulat niku ingkang nembe liwat. Kartika, Ibu Sri Papandayan. Dik Bowo ugi Bapak Supri mboten kesupen Mbak Karyanti. Wis nek meskal kepanten terus anis tak gebuk wingi. Lajeng wonten Bapak Sugeng, Bapak Suwarno ugi Bapak Pardiono. Lan sedaya kemawon Mas Adi.
0: Nggih.
3: Matur sembah nuwun sekalipun pasangan.
0: Pasangan.
3: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugal telepon malih niki saking genuk, monggo Bro Dangdut.
4: Bro Dangdut semakin sore semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Wahyu lajeng sonten ugi.
4: Badhe nyuwun lagu, Mas.
0: Kersa kenapa?
4: Antara teman dan kasih, Mas. Nggih. Dari Bunda Risa Umami.
0: Nggih, salamipun.
4: Salamipun kagem Bapak Subagyo. Monggo Pak Mingga sinambi ceklek-ceklek. Lagi kagem Mbak Dewi, kalau Bapak Dul Kopur, Mas Bowo, Brusi Sembung, Batik Genu, Bu Yanti, lan sedoyo kemawon Mas.
0: Nggih Pak Wahyu. Sedoyo
4: pindanget Perumbat Semarang, wilujeng sonten wilujeng. Pindah ketaken lagu-lagu saking Pro 4 RRI Semarang. Kagem panjenenganipun mugi tansah dipun paringi
0: amin
4: kekuatan kesehatan lan jangan lupa Mas untuk selalu bahagia. Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun nggih haten sing kang mlebet si sore menika mangke kula bika malih telepon ugi WhatsApp sampun wonten pasrah nggih. Saking Husin Alatas digawa di suwun kalian Bu Anis Jeporo kagem sedaya pamitanget Pro Dangdut RRI Semarang.

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan penata penanggulangan bencana ahli muda bidang penanganan darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan cas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

sapa terlebih dahulu guys yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp di siang hari ini. Ada Bu Hasri yang berkirim pesan, pro dangdut semakin asik. Selamat sore Mas Andi, semoga Mas Andi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya minta lagu Cinta Abadi dari Roma Irama dan Elvi Sukaisih. Salam untuk Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kawuraya, Pak Sastro Girat, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Mbak Tito Yongalian, selamat sore Mas Andi, semakin sore semakin asik. Mau salam untuk Bolo-Bolo Lekun, Pak Sabto dan istri Pak Mojo Mali, Bu Sarinem, Bu Pon, Bu Sumayah, Bu Sri dan semuanya. Request lagu Pengadilan Cinta. Makasih Mas Andi sudah dibaca. Matur nuwun Mbak Tito sudah bergabung. Bu Toro, sedang gua hadir request lagu Stasiun Balapan. Salam untuk Mbak Titoyo, Bu Yana, Mbak Isrofiah, Bu Sarinem, Bu Inkudus, Lekun Tergoso dan semuanya. Terima kasih Mas Andi sudah dibacakan. Terima kasih kembali dari Gunung Pati Bu Isrofiah bergabung. Selamat sore Mas Andi, semakin sore semakin asik. Bu Isrofiah hadir mau minta diputerin Serigala Berbulu Domba. Salamnya untuk Bunda Sarinem, Bunda Titoyo, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Anggun, Bunda Toro, Pak Markus, Pak Atman, Lekun dan terima kasih Pak Kabut SGG Ngablak juga bergabung. Salam untuk Pak Tono Beringin, Pak Misron, Pak Sugeng, Pak Noto, Pak Bagio, Pak Inyok, Pak Pardiono, Pak Mul, Jenggot Putih, Ayu Joget, Dua Jari, lagu Resah Mansyur S. Ya nanti saya angkat telepon dan juga WhatsApp kembali guys. Sahabat budaya, sudah ada alamat palsu saking Ayu Ting Ting ya. Oke wow, di suwon kali simpen gini. Oh kali Mbah Cim ya, Gang Sambon berkirim pesan. Salamnya untuk kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam GLN Decoration Regu 1, 2, 3 dan semuanya. Matur nuwun. Ya langsung ya, alamat palsu saking Ayu Ting Ting makanya dilanjut

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wali Kota Solo Rosmati Ardi menegaskan komitmennya menindak tegas masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, usai mengikuti aksi bersih-bersih sungai Jenes bersama Pandawara Group dan Bank Indonesia Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan peduli lingkungan tersebut melibatkan BPD Kota Surakarta, Komunitas Pecinta Sungai, serta mahasiswa Universitas 11 Maret UNS. Dalam aksi tersebut, Rosmati turun langsung menyusuri aliran sungai Jenes untuk mengangkat sampah yang menumpuk.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Jepara menyelenggarakan Malam Apresiasi Seniman Ukir Tatah 2026 di Pendopo RA Kartini pada Senin 27 Juli 2026 malam. Dihadiri Bupati Jepara Widiarso Utomo, Wakil Bupati M. Ibnu Fajar, Sekretaris Daerah Sekda Ari Bahtiar, serta Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia HIMKI.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya apa?
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye?
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kita kembali ke WhatsApp ya, ada Bu Saridem di Kampung Pelangi. Hadir, salam untuk Bu Toro, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni Bocah, Bu Astuti Mijen, Mbak Titoyo, Pak Jenal Abidin. Minta lagunya Membawa Derita Mas Andi, matur nuwun, sudah dibacakan. Dari Febri Tukurejo, kirim salam untuk Pak Giatno, Muin Tukino, dan semua pendengar dari Provat Semarang. Lagunya Ditinggal Istri atau Dudange, maka dicoba terlebih dahulu. Lagunya Bu Sri Wahyuni di Papandayan, Prodangdut Semakin Sore Semakin Asik. Selamat sore Mas Andi, Bu salam untuk Tante N, Bu Toro, Bu Asuti, Bu Arti Genuk, Bu Asri. Semuanya minta lagu Bujuku Semangatku. Mas Andi selamat bertugas. Kok WA cu tidak dibacakan udah dari tadi. Wah ini sarang-sarang kata sangat engkang melepet nggih Bu Sri Wahyuni. Ngapunten menawi kelewat. Bisa mau nonton Pak Subagio tinjau mayo monggo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut makin sore makin adem, udara sepoi-sepoi di jembatan kocok jalan-jalan. Oke. Habis turun mesin, mandi terus jalan-jalan. Turun mesin. Cari-cari yang enggak ada di rumah.
0: Lah, nopo sing mboten enten?
1: Ya misalnya kayak cemilan, cepuluh, cebelas kan di rumah mas. Ketemu nih koki otaknya martabak karo kue Bandung karo kopi.
0: Enak nih gue.
1: Cocok karo abane. Aku salami tak melu Pak Tarto kayak mau. Terima kasih Mas Tarto sudah nyalami antara teman dan kasih buat Pak Abdul Gopur, Bu Dewi, Tante N, dan kagem sedaya kemawon. Tembangnya ini saya kebagian aku jale DUDA ya mas.
0: DUDA wah ini kok sami kalian sinten iki wong DUDA.
1: Karo aku podo to. Statusnya DUDA kok.
0: Sinten iki wah kata sangat iki sing mlebet siang nah, menika.
1: Berarti cocok karo inginanku DUDA. Baru sekarang aku bisa on air lagi mau yo panjal-panjalan terus kok. Boleh selone, enggak selo iso mlebu Pak
0: Bledeng. Siap lagi, matur nuwun.
1: Sami saya Mas Andi metugas, matur nuwun sedayane pun. Assalamualaikum Mas Andi metugas sampai sukses nanti. Di antara hulu perindu tak enteni mek mari pan kok.
0: Ampun kula
1: ajeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat telepon kembali sahabat budaya monggo Pro Dangdut.
2: Halo selamat sore Pro Dangdut, semakin sore
0: semakin sore semakin asik semakin rame nih Ki Bu Karyati.
2: Iya Mas Andi, aku mau dibutuhin lagu Terlambat Mas.
0: Wah terlambat nggih, salamipun.
2: Terlambat dari Dalaila ya Mas.
0: Nggih.
2: Terlambat nelfonnya aja terlambat, entah lagunya terlambat aja.
0: Ya salamipun.
2: Bisnya keporot terus Mas Andi.
0: Kok gitu.
2: Mas Andi, salam mungkin buat semuanya aja sore ini yang kita dengar di program gimana pun gak berada. Sebenarnya buat Mas Andi di Siawan sorenya kita semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
2: Semangat dari kesehatan Mas Andi.
0: Amin.
2: Makasih lagi nih Pak Tunggu. Sampai berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Monggo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik, semakin rame, Mas Andi.
0: Cih, matur
1: nuwun. Apa kabar?
0: Sehat, Pak Estuni pun.
1: Sehat ya. Kok tumben ini dina sore, Mas?
0: Nggih, kentosan jadwale.
1: Oh iya, tapi hanya sampai jam 5 kan?
0: Nggih, wong pun ket jam 11 nih kok. Oh.
1: Mas masih uman anu request lagu enggak?
0: Ngersake nopo? Mungkin copir ya.
1: Saya pingin lagunya itu dari Dangdut Jawa, boleh ya? Dangdut Jawa.
0: Apa nih gue copi?
1: Tombo Kangen, Mas.
0: Tombo Kangen nih.
1: Iya. Versi yang laki ya, siapa itu?
0: Arya
1: yang
0: Galih.
1: Laki itu.
0: Arya Galih.
1: Arya Galih ya. Atur salam buat semuanya sih, Mas ya. Waktunya sudah mendesak ini. Terima kasih yang sudah nyalami saya tadi. Salam balik dari saya. Semoga yang nyalami saya diberikan sehat walafiat, panjang umur, bahagia selalu, seluruh keluarga dan rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Matur suwun. Amin.
1: Buat Mas Andi selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya juga lancar, berkah barokah. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun Pak Sastro. Ya, kembali ke tempat ya, sahabat budaya antara teman dan kasih ya, saking Risa Uta Menikawa Disuwun kalian Pak Wayu kagem sedaya pamit banget.

0: Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Muda, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, kami update informasi lalu lintas terlebih dahulu dari wilayah hukum Polres Karanganyar. Sudah terhubung bersama dengan Aibtu Agung yang akan melaporkan langsung informasi lalu lintas sore hari ini dari Pos Lantas Klodran. Selamat sore Pak Agung.
1: Selamat sore Bapak Andi.
0: Kabar baik sehat Pak Agung?
1: Alhamdulillah kami sehat-sehat.
0: Baik, untuk informasi lalu lintas sore hari ini dari Pos Lantas Klodran seperti apa? Monggo silakan.
1: Baik, terima kasih Bapak Andi. Izin kami laporkan untuk pendengar Pro 2. Saat ini kami berada di simpang 3 Pos Klodran, tepatnya di titik pertemuan antara exit tol dan arus dari Surakarta maupun Colomadu. Dapat dilaporkan arus lintas sore hari ini terpantau ramai, lancar, terkendali. Dari arus Colomadu, Boyolali terpantau ramai lancar dari Surakarta menuju Colomadu maupun keluar masuk tol terpantau landai lancar. Kejadian dilaporkan nihil, 8.5 cuaca sore hari ini terpantau cerah. Kami menghimbau untuk para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mentaati rambu aturan lalu lintas. Demikian kami laporkan dari simpang 3 Pos Klodran. Selamat sore, salam presisi, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Agung informasinya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu, salam presisi.
1: Terima kasih Pak Andi, salam presisi.
0: Baik, sahabat, udah demikian tadi informasi lalu lintas guys sore hari ini dilaporkan langsung oleh Aibtu Agung dari Pos Lantas Klodran di Karanganyar. Tetap berhati-hati sahabat budaya untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan, dan semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan yang paling utama tentunya keselamatan. Informasi lalu lintas sore hari ini juga harus mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini. Setelah ini Sutono akan melanjutkan menemani aktivitas sore hingga malam nanti nggih, hingga pukul 4 dini hari nggih, kersane bos. Saya Disawan pamit undur diri, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan. Nyuwun sewu untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya di sore hari ini. Pro Dangdut kembali hadir besok mulai pukul 15 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah ada terlambat dari Ida Lailangi, mangke dilanjut Tompo Kangen. Saya Andi Setiawan pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Pati berkolaborasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC di Pemadia Cukai Kudus menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kecamatan Pucakwangi pada Senin 27 Juli 2026. Memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DPHC Hatim, agenda yang dihadiri Forkopimcam, perangkat desa, tokoh masyarakat dan pedagang eceran ini bertujuan untuk memberantas peredaran rokok ilegal di kawasan pedesaan. Adapun langkah edukatif ini berfokus mengenalkan ciri-ciri barang kena cukai ilegal OP2O, memperkuat pengawasan partisipatif publik, serta mengoptimalkan penerimaan negara guna yang nantinya dialokasikan kembali pada pembiayaan sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur sarana publik di Kabupaten Pati secara berkelanjutan. Informasi lainnya, Bupati Boyolali Agus Wirawan secara langsung menyerahkan bantuan 2,82 ton benih jagung hibrida kepada sejumlah kelompok tani di Aula Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali pada Senin 27 Juli 2026. Dihadiri oleh Camat Musuk Sugianto beserta penyuluh pertanian, penyaluran bantuan ini merupakan program strategis pemerintah Kabupaten Pemkab Boyolali untuk memperkokoh ketahanan pangan daerah sekaligus mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan petani. Guna menjamin kepastian pasar, pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama dengan Perumbu Lok untuk menyerap seluruh hasil panen jagung secara optimal. Langkah nyata ini juga dibarengi komitmen penyaluran alat mesin pertanian berkelanjutan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memodernisasi sektor pertanian lokal secara terpadu. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hanya

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miyarso Perumpat dari Semarang. Pepanggian malih wonten ing sonten menika kanthi swasana ingkang bagya mulya. Lahir batos lan tansah kalubering rejeki nggih, kalubering rejeki saking Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Mukhlis sarjana agama sonten menika badhe manggi panjenengan. Nggih, wonten ing acara ngudi kasuwargan temtunipun. Badhe ngaturaken ira-iraan dunganipun tiyang soleh. Semoga kapiyarsa. So.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Bilih dugi ing wekdal punika kita tasih pinaringan rahmat, nikmat, pinaringan sehat, pinaringan rezeki, dan pinaringan pinten-pinten kenikmatan. Semoga kanthi nikmat ingkang sampun dipunparingaken Allah dhateng kita sedaya, kita syukuri kanthi sae. Nggih menika kita ginakaken kagem murih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi syukur niku ginakaken nikmatipun Allah dipun ginakaken kagem golek ridhanipun Allah, pados ridhanipun Allah. La punapa kemawon ingkang dipun ridhanipun Allah, ingkang dipun ridhanipun Allah inggih menika sedaya perilaku, tingkah laku, akhlak ingkang boten bertentangan kaliyan syariatipun. Perilaku, tingkah laku ingkang boten berlawanan, bertentangan kalian tuntunan Kanjeng Nabi. Fa insyaallah niku termasuk sedaya perilaku ingkang dipun ridhoni dening Allah, lan termasuk bentuk mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek kita angen niku boten kinten nikmatipun Allah ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita. Saking nikmat sehat mawon niku nek cara ditang kalian arta mawon niku pun boten kinira niku pun nggih. Long kita

diparingi jasa, diparingi badan, diparingi awak sehat, jasmani sehat, sehingga kita saged nikmati gesang. Niku termasuk nikmat ingkang ageng. Namung jasad sehat niku nikmat ingkang ageng. Dereng nikmati rezeki, dereng diparingi nikmati keluarga. Wong jasad mawon niku nek dipun itung-itung diregani arta mawon niku pun mboten kinten-kinten jumlahipun. Mula kawon wonten setunggaling wawarta berita wong ginjal mawon niku regine sampun 2 miliaran luwih. Padahal Allah Subhanahu wa taala niki kan maringi organ tubuh datang kita sedaya niku kan macam-macam jenisipun kuwi nek diregoni pinten mawon niku. Mula janjane nek kita saged ngrenungke ngresepi kita niku janjane termasuk sugih. Sugih. Wong jasad sehat niku termasuk napa? Nek terus diitung termasuk tiyang kang suki, nek dirupiahke di duit kene ku pun kata mula kita kedah saged mensyukuri nikmat nika kanthi napa nglampahi kesaenan, nglampahi perintahipun Allah, nglampahi kewajiban ingkang sampun dipun tetepaken dhateng kita sedaya. Lan mugi-mugi kanthi kita nglampahi kesaenan, nglampahi kewajiban, nglampahi ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala, la fa insyaallah Gusti Allah niku pun nyediake, pun nyawiske tambahan nikmat dhateng kita sedaya. Dadi nek kita purun syukur niku Gusti Allah pun nyediake tambahan nikmat. Wong kita syukur sekedhik mawon niku Gusti Allah mpun nyediake pinten-pinten tambahan nikmat dhateng kita sedaya. Mula syarate nek kepengin ditambah nikmat niku nggih kedah purun syukur, mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nanging nggih sewalikipun nek dipun paringi nikmat kok mboten syukur malah kufur, ngingkari, lali supir dhateng Allah. Lan nikmat iku nggih saged berubah dados fitnah, dados balak, dados napa bencana. Dadi nek nikmat mboten pinter nyukuri niku nggih. Dadi nikmat dados fitnah, dados balak, dados bencana. Ketoke lahiriae niku nggih tambah nggih. Jadi kadang-kadang rezeki ini ora sholat ya rezeki ini tambah, ora sholat ya ora sedekah ya napa rezeki ini tambah, terus napa dagangane ya do payu padahal ora sholat ora sedekah, ketoke lahiriae pun tambah. Nanging niku nek di persepi hakikatipun manfaate atau mboten mbaro barokai. Nah padahal nikmat ingkang barokai niku nggih menika nikmat ingkang saged ndadosaken tiyang niku dados tiyang sae. Dadi ora mung tambah lahir tok nanging tambah kesaenan nipun niku termasuk nikmat ingkang berkah. Mula nek mung napa kita mirsani lahiriahipun ya kita kadose tambah ya. Tambah kadang-kadang kita niku nah ya antarane sing salat karo sing ora salat kadang-kadang rezekine malah gampang sing ora salat, tapi nek dipun angen niku berkah nggih berkah ingkang salat rezekine ora pati napa lancar ning salat eling dateng Allah, eling kewajibane, eling akhirate tinimbange napa dipun paringi rezeki sing kathah ning malah lali kalian Gusti Allah, lali kewajibanipun malah kadang niku napa diagem maksiat nglampahi perkara
dosa. Lah niku nikmat ingkang boten dados nikmat, ning nikmatipun malah dados fitnah, dados balak bencana. Melan monggo kita tansah ngaturaken selawat dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kanthi selawat punika kita saged ningkataken mahabbah nggih punika kecintaan kita dhateng Kanjeng Nabi lan saged ngelampahi punapa ingkang sampun dipun ajaraken Kanjeng Nabi dhateng kita sedaya. Ing tembene mugi-mugi kita dados umat ingkang pikantuk syafaat pitulungan binjang wonten ing yaumil kiamah. Kranten ingkang kita ajeng-ajeng niku napa to? Nggih pitulunganipun Kanjeng Nabi, syafaatipun Kanjeng Nabi. Kranten napa nek kita niku namung ngandalke amal kita niku mboten bakal saged nututi. Jadi nek tiang niku sing rumangsa wis kathah ngamale, kathah kesaenane, rumangsa wis soleh, niku janjane niku ngamal-ngamale niku ora bakal saged nyukupi nggo nebus surganipun Allah. Kranten punapa? Nek kita niki nek soro dines-denesan boten pikantuk rahmatipun Allah, nek diitung-itung no mungkin kesainan ingkang kita lampahi, kewajiban ingkang kita tindakin niku dereng mesti nek niku sempurna nggih, dereng mesti nek sempurna. Jadi nek diitung rinci yang gini pun kita nindai kesainan, nindai sholat, nindai poso, nindai haji. Nek dirinci tenan niku dereng tentu, dereng mesti nek niku kita saken kelampai kanthi sempurna. Saken sholat mawon niku mungkin nek dirinci pripun wudhu nipun, saken pun dituyo ingkang dipun agem wudhu. Terus nek sholat nggih Pak. Terus napa pakaiane ingkang dipun agem niku saking pundi artanipun? Terus najis napa mboten? Panggenan ingkang dipun nggih sholat dikumpul suci napa dereng? Nek dirinci terus niku kadang-kadang mboten saged napa? Mboten saged sampurna. Lah mula nek ngandalke kesaenan ingkang kita lampahi niku mboten nutuk mulka ingkang kita ajeng-ajeng niku napa nggih rahmatipun Allah welas asihipun nonton. Jadi kita niki nggih ingkang kita ajeng-ajeng niku napa welas asihipun Allah. Jadi dipun welas asihi dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek wonten kekelintuanipun, wonten kekiranganipun, wonten kesalahanipun, niku kita nyuwun pelasasipun Allah supados kekirangan, kekelintuan, dosa niku saged dipun ngapura dening Allah. Cara jawenipun niku dimaklumi. Jadi nek kita ngandalke kesainan tok niku mboten saged nggih. Nek kita namung ngunjul-nunjulke ngunjukke amal-amal ibadah kita. Dadi rumangsa nek salate ya wis tekun, wis khusuk. Rumangsa mungkin napa wudune ya wis sempurna, puasane anggen nglampahi wis tenanan. Terus kita serumong sonduwi hak melebu sorganipun Allah niku mboten cukup, mboten cekap. Nanten dereng mesti nek anggen dipun kita ngelampai niku saged sempurna. Mesti wonten kekiranganipun, wonten kekirangan nipun. Ngedir rinci mawon niku saking gerakan sholat nipun niku dereng tentu nek sempurna. Kadang-kadang kene sholat yo cepet-cepet mindang rampung, kadang rukuke mboten sempurna, sujude mboten sempurna, terus wawasan-wawasan nipun
tajwite kadang-kadang wonten sing kelewatan. Mula nek mau ngandalke ibadah kita niku mboten nyekapi kagem nebus napa kesurganipun Allah. Mula sing kita ajeng-ajeng niku rahmatipun Allah, kasih sayangipun Allah, welas asihipun Allah.

Jangan sering makan bruto lah. Lah kamu itu gimana, Tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa?

sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus bisa

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ah, percuma.
1: Iya, iya, iya mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya mbah.

0: Kula suci Wotejo monggo samimi dangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Pak.
3: Iya Nduk. Kene-kene Nduk.
2: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Gune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di road go.

0: Iya, satu teman sudah mengawali semua kita dalam keroncong modern Bulu Perindu malam hari ini ya. Ada kalau sayang itu ya bilang sayang, wis jujur wae. Ini bang ada yang kiri kepetuk ngempet ora karu-karuan. Halo, Bulu Perindu.
1: Iya, halo. Yo, Pak Kapotas Gege. Jalan ngablak nomornya Kiu.
0: Kiu.
1: Mas, lagi ya, siapa kenapa lagi, Mas?
0: Kau dan aku sama, Bu. Ma aku rokoi ra yo padha to. Radione pindah ngendi?
1: Alah. Radione pindah dhewe. Ya pokoknya diputarkan yang disiapkan nomor 1 2 3 sama
0: semua. Nggih, keroncong modern nggih.
1: Mbak Dewi.
0: Mbak Dewi. Iya nek munggah nek ora.
1: Ha. Keroncong kirat. Tah, Parno ngacung ya, Pak. Mul jenggot putih, Pak. Tukang gede ngacung boleh lah. Pokoknya salam damai.
0: Siap.
1: Bu Mintar sih juga kali bapak eh, gitu. Tansah pinarengan seger buker. Mau tenar sih.
0: Nyaten.
1: Maternuwun.
0: Maternuwun.

0: monggo-monggo Dik Kabut. Sing jelunet-jelunet dhewe Dik Sastra.
1: Mengapakah kita harus berjumpa dikala kau telah berdua?
0: Ayo ngeres-ngeres
1: ya. Berdosakah diriku kepadanya apabila aku mencintainya? Mengapa harus jumpa, Mas? Iku kenanganku nalika tahun 75 ku duwe kenalan ki gadis dari Manado, Mas. Jenenge Rince Tambayong.
0: Oh, ngoten, Rince Tambayong.
1: Jangan nang Surabaya kuwi aku. Oh, gadis Manado jan mesra tenan nek pacaran karo gadis Manado.
0: Eh, jan kaya aja mengin-mengini lho, tra-tra.
1: Ibae wis ndek bojo kuwi.
0: Oh, ya iso sis terima-terimake ya.
1: Hari itu Didi Kempot ya.
0: Didi Kempot. Dia tikus sendang ya ono lho suarane.
1: Ya ya yang Didi Kempot aja.
0: Oh, Didi Kempot aja.
1: Ya, salam buat tadi yang pertama kali Pak Kabut yang selalu Kabut. Apa menggelegar suaranya ya. Siungnya gede-gede. Biasanya nggak pantun orang nggak
0: pantun. Pantun, cuma kesusu Pak selak coklat semut.
1: Buat Pak Anggoro Wicaksono semoga mendengarkan, Bu Minkas Pantot sama Bapak juga semoga mendengarkan.
0: Amin.
1: Bu Anti di Geno, Bu Kartika, Mbak Upi sekarang rajin loh Mas.
0: Rajin loh, ikan Mbak Iki dantan terus kok. Gerar munggah ini dantan.
1: Iya, apalagi sampean kerungu suara sampean
0: jenggirat. Jenggirat tenan guys, cenggirat.
1: Kagem sedaya kemauan Mas nggih.
0: Ngaten. Selamat
1: menikmati lagu-lagu keroncong modern dari Perempat RRI Semarang sambil apa saja. Buat Mas Tono yang ganteng,
0: ulang-ulangan
1: selamat bertugas. Semoga sehat selalu, bahagia, sejahtera, rezekinya lancar, berkah, barokah.
0: Terus amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan nggih Pak Disastro dan semua pendengar. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sinten dengan siapa?
2: Bapak Arianto.
0: Woi, Pak Arianto.
2: Anu kudu.
0: Oh. Tambah Arjo.
2: Nggih, belakang SMP 31.
0: Oh, nggih. 31.
2: Lagune napa Mas Ono?
0: Lagunipun keroncong modern mangke wonten Kau dan Aku Sama, Mengapa Harus Jumpa. Piye?
2: Mengapa harus jumpa, Pak?
0: Wah, cocok Yohan.
2: Aduh
0: dun. Injih, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih, sehat-sehat selalu. Ayo, Dek Misrun. Dek Misrun Sampangan iki mau urung ketompo wis munggah urung ketompo. Ayo, sok munggah meneh. Tak giring siji-siji. Bu Asri, injih selamat malam Mas Tono. Sik-sik iki ya. Telepone sik wae sik. Ya, halo, Dek Misrun sabar sebentar ya, Dek ya. Halo.
3: Nggih,
0: Mas. Nggih, Bu Dekar. Dah.
3: Pak jane pamope pertama ya, Mas. Nanti di nganu Pak Kabut.
0: Ora apa-apa, malah kowe tok pupu gending, ya. Tok pupu gending. Nek Kabut mau mung etok anu, mung etok apa kuwi ceker. Nyerane daginge.
3: Mas Ana.
0: Nggih, Bu Dekar.
3: Engkang badhe muter sekar menapa?
0: Mangke wonten Mengapa Harus Jumpa, Kau dan Aku Sama. Piye, kula kalian jenengan tetep padha to?
3: Ya padha ya lak, ya benten to Mas,
0: padha. Oh. Padha api eh tegese. Apa kowe elek saiki?
3: Istri kok padha piye to?
0: Wong kena jalur istri ya ya beda no.
3: Masa padha.
0: Ya ampun.
3: Iki lagune lagu Indonesia.
0: Iya Indonesia keroncong modern. Iya. Yeah.
3: Arti kehidupan masuk enggak?
0: Masuk.
3: Ya itu aja.
0: Wah, cocok ya.
3: Ya itu aja ya, Mas.
0: Nggih.
3: Karena nipun dari Pak Sastro, kare Pak Kabut.
0: Arti kehidupan.
3: Sutarto nggih, kagem sedaya Mas Sono. Nggih. Mas Sono, dalem muka mukia tansah penyaringan sehat.
0: Nggih, Jan.
3: Nggih, kanthi semangat ugi dan kesehatan.
0: Mas Sono. Nggih, Budhe.
3: Kula tenggo kali. Seten warung.
0: Ngaten, nggih laris manis Tanjung Kimpul dagangane nggih Pak Dhe nggih, Budhe. Laris duwite ngumpul. Berkah. Amin. Sugeng dalu Budhe Kar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pak Dhe misrun kali anu sampangan
4: Mas Noto.
0: Yeah.
4: Mas Tono. Kleru.
0: Kleru terus kok ya. Heeh. Sate kok.
4: Lah sate kambing
0: sate kambing. Nggih, nggih.
4: Lagune pun Mas Tono.
0: Lagune pun
4: Gereja itu. Tua.
0: Gereja Tua.
4: Nggih.
0: Ya, nggih. Tunggu ae.
4: Tetep. Penyanyi nderek Pak Sastro berarti. Jadi kempot nih.
0: Oh, nggih.
4: Katur sedaya kemawon Mas Tono.
0: Sik niki Gereja Tua niku mangke jadi kempot kan wis mengapa harus jumpa.
4: Nggih.
0: Lah niki nek Gereja Tua niku hatiku sendang ngoten sing durung metu priwon.
4: Ah ganti mohon berarti Mas Tono.
0: Ganti apa?
4: Diganti napa niku jangan kok sakit di hatinya hatiku sendang ya.
0: Oh, ngenten. Nggih, nggih.
4: Nah niku mawon berarti.
0: Nggih, jangan sakit.
4: Katur sedaya kemawon nggih Mas Tono nggih. Okay. Sampai dengan perempat terakhir Semarang. Katur Mas Tono wilujeng jengai gati ngan wis pernah mangke. Kapan PJ niki?
0: Masuk malam Minggu karo esuk Minggu nggih PJ. Dungane jenengan mawon bapak.
4: Nggih, nggih, nggih. Podo lali sini amplop nang amplope moh lho.
0: Tak kopat kapit ke engko ya.
4: Matur Mas Tono nggih.
0: Matur nuwun njenjen njenjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Mas Tono Bu Asri menika nggih. Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nggih, minta lagu Tak Ingin Sendiri. Salam buat Pak Abdul Ghafur, Bu Lydia, nggih. Pak Sabto Wanguraya, Pak Sastro Jenggirat, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Dewi, Bu Sarinem, dan semua pami danget buluh perindu keroncong modern. Yeh, semuanya selalu diberikan kesehatan. Yeh, matur nuwun, amin, amin, amin, tungane, yeh. Bu Hasri, yeh, Bu Arti, gitu. Waalaikumsalam, Bu Arti. Setangkai, ora setangkai anggrek merah ini, yeh. Setangkai bunga tanda cinta, yeh. Wah, sersene jos-jos niki nggih. Kula cepake setunggal-setunggal nggih. Bu Arti Genuk. Nggih, sehat selalu juga. Kita kembali ke tembang dulu. Satu persatu kita hadirkan Kau dan Aku Sama.

0: tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Kamu tuh ya, kalau pulang selalu malam. Habis dari mana aja kamu?
1: Cuman main, Pak.
0: Main? Main sama siapa aja kamu? Jawab, main sama siapa aja kamu?
2: Pak. Jangan kasar dong sama anak. Kalau Bapak kasar terus sama anaknya, nanti anak juga bisa kasar dengan orang lain. Ingat, Pak. Anak itu mencontoh perilaku orang tua. Lagian, ada ancaman hukuman loh terhadap pelaku kekerasan pada anak.
3: Stop kekerasan pada anak. Jika anak berbuat salah, berilah nasihat dan pengertian, bukan kekerasan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda Rp72 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang.

0: Oke, arti kehidupan ya sudah kita dengarkan. Semoga yang request tadi bahagia tentunya. Pak Sabto Kanguru Raya, selamat malam. Cuita malam. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Tiarti, Bu Atingalian dan lain-lain ya. Kemudian kita terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbah Den.
1: Selamat malam. Mas itu Mas Tano.
0: Apa?
1: Mas Tano.
0: Oh ya.
1: Sekali lagi, tertusuk diri.
0: Tertusuk.
1: Iya, tutupnya.
0: Duh, apa yang rara-rara kuwi?
1: Tersakit.
0: Oh, alah, tertusuk diri. Duri ini mbak Yati singkir ke siapa?
1: Iya, karena ini misok milih yang ngapu ya, orang milih musim gini.
0: Mbak juga jelek wapi yang ngono.
1: Ini yang enak sama lho, Bu Oya Mas.
0: Mbak Yati milih kono, sing ngon kalen kono, ya. Hati tertusuk duri, kena tapi.
1: Masih milih yang kalen, apa-apa.
0: Alah, oh,
1: misalnya, mas, salamnya buat semuanya saja mas. Ya, salam sejahtera, salam mami, salam kangen.
0: Aduh, pinter kan.
1: Semuanya saja bapak ibu, adik-adikku. Buat mas Tono jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Semoga diberi panjang umur.
0: Doa yang sama.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Yeah, amin.
1: Tak temani sampai selesai.
0: Amin, matur nuwun.
1: Terima kasih.
0: Bobo cahko yang kau ikut temati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu nyauri nganti aren tak napasku. Ya, terima kasih Bu Dewi di BSB ya, sehat selalu juga untuk penyenangan bahagia, rezeki banyak, lumintu, halal, barokah, thayyiban ya, ya. Kemudian Pak D. Untung ya, Pak D. Untung Mulyono, Kerajaan Kulon Kaliwungu. Lagunya Nderek Mawon nih mas ya. Salamnya buat masku Ageng Dalang Tono yang kalung usus. Jarene wong Jawa gitu ya, itu ada istilah lahirin biyen kalung usus gitu. Terus bareng dewasa nih nganti umur sepuh ki nganggo apa wae iki patut. Areng nganggo klambi bentuk model sing kepiye, celana bentuk model kepiye. Ikat barang iki patut ae. Nek kula iki gak men usus kirek sing tak kalungi. Salamnya juga untuk Bu Hajah Sri Winarti Kanangan Timur Kulon Kaliwungu. Nggih, barakallahu fikum aki wa ukhti. Waduh nggih. Wah, jan basa Arab nyenengke. Mas Palur jagalan. Selamat malam Mas Palur jagalan juga. Ini siapa ya? Mas Ragil, Bang Ragil nasi goreng. Njeh, matur nuwun. Kalau belum ada yang masuk, kita kembali ke tembang ya. Tadi ada seuntai bunga tanda cinta, kemudian jangan sakiti hatinya, nanti hati tertusuk dulu. Tapi ini jangan sakiti hatinya dulu yang kita munculkan ya, biar tidak gadok. Oke.

Iya Kang Mas Bayu, Bulu Perindu tinggal satu tembang lagi yang bisa kami hadirkan ya. Ada Hati Tertusuk Duri dari Hatiku Sindang. Seusai tembang ini nanti kami mohon diri dan dari Bulu Perindu tentunya kita akan jumpai lagi, berjumpa kembali dalam suguhan Ragam Irama Nusantara Sunda. Oke, kalau ada salah kata kami mohon maaf dan tentunya teman-teman yang sudah kami hadirkan, harapan kami bisa menghibur Anda dan mendatangkan kebahagiaan di hati Anda. Salam bahagia dan sehat selalu.

rambu-rambu jalan, petunjuk aman, selamat sampai tujuan. Lagi asik sedang berkendara, tiba-tiba gubrak. Ditengok samping kanan kiri kok nggak ada yang nyenggol. Pas keluar, ternyata ada yang nubruk. Pernah mengalami kejadian ini? Kejadian seperti ini disebut dengan blind spot. Blind spot atau titik buta adalah area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengemudi, meskipun sudah menggunakan kaca spion. Area ini sering sekali menjadi penyebab kecelakaan karena kendaraan lain yang berada di blind spot tidak terlihat oleh pengemudi. Ada tips nih untuk menghindari bahaya blind spot saat berkendara. Pertama, atur kaca spion tengah dan kaca spion samping. Tentu agar melihat kendaraan di belakang atau di samping kanan kiri Anda terlihat dengan jelas. Hindari pengaturan yang terlalu ke atas atau ke bawah. Kedua, bisa tengok langsung sebelum berganti lajur atau parkir. Sebaiknya jangan hanya mengandalkan kaca spion. Selalu tengok langsung ke arah yang ingin dituju untuk memastikan tidak ada kendaraan atau pejalan kaki. Kemudian bisa gunakan teknik shoulder check atau melirik ke bahu untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Berikutnya, jaga jarak aman ya dengan kendaraan lain. Hindari berada di blind spot kendaraan lain. Usahakan jangan terlalu lama di samping kendaraan besar dan hindari berada di antara dua kendaraan. Kemudian jangan lupa nih, manfaatkan teknologi. Kamera mundur, sensor parkir, sistem peringatan blind spot juga ya.

Halo Sugeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Wilujeng Wangi sedayana sampurasun Batepang dangu sareng abdi Kang Dadang nukasep di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda unggal dinten Salasa tabuh sabaraha karanya ayeuna. Oke, tabuh 7 dugi ke tabuh 8. Masih naonnya masih kaget. Tapi tong kaget soalna mudah-mudahan urang tiasa konsisten gitunya unggal Salasa unggal saminggu sakali lah tiasa gabung deui. Masih di acara Pesona Budaya Nusantara khusus Sunda di RRI Pro 4 Semarang. Rerencangan oge upami tiasa hoyong adangukeun streaming gitunya atanapi nutebih tiasa di aplikasi RRI Play. Janten lain mah gampil di mana wae tekedah di jangkauan sinyal siar biasa wae gitunya. Jadi tos di streaming oge tos gampil. Wengi ieu urang bade seueur sakedikna bade ngabahas atanapi bade cerita lah sharing gitunya da bigi sanes pakar-pakar teuing gitunya. Jadi hoyong sharing lah ngamumule ngeunaan budaya khususna Sunda. Terus malam ini enggak akan banyak banget pakai bahasa Sunda barangkali karena di Semarang itu kan banyak yang perantau terus juga orang-orang Semarang ya masih berbahasa Jawa dan Indonesia jadi sedikit di mix pakai bahasa Indonesia biar mudeng. Oke, gitulah ya. Urang sate acan dilanjutkeun deui ka bahasa anu bade dibahas dina wengi ieu urang selingan heula ku laguna ieu gaduh lagu anu spesial pisan. Lagu nu mika kangen urang ka jaman kapungkur urang sadaya aya laguna disemangkeun heula.

Masih di RRI Pro 4 Pesona Budaya Nusantara Sunda. Dia masih sarang abdi Kang Dadang nu kasep gitunya. Tiada tanding, kasep tiada tanding. Aduh nyali rawa ini asa sedih. Kayak besok-besok mah sugan aya rencang nah gitunya. Atanapi bila aya rencangan atanapi komunitas atanapi naon wae lah gitunya hoyong gabung di dieu hayu diantos pisan. Jadi abi beh aya nu dibahas nanti leuwih mantep gitunya ipami ngobrol mah. Tapi tengurangan tidak mengurangi antusias, tidak tengurangan karasepan orang kanggo pikeun ngamu mulai kesenian atau nampi kabudayaan Sunda. Wengi iya, khususna abi bade ngabahas atau nampi hoyong carita sareng sadayana ngeunaan tradisi-tradisi khususna di lembur urang Sunda nyaeta ngeunaan tradisi naon karahnya sebut nantinya. Oh nya, gening di bulan itu kan Maulid Nabinya. Nah, Maulid Nabi gitunya jantan di nonkarah di nya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur jantan sok aya tradisina masing-masing. Nah, khusus di wangi ieu sabab abdi ti barat nya. Jadi orang-orang Sunda khususna tentu barat-barat teh ngibarat-barat teh mah ka Sumatera kana teh nya.

Jawa bagian barat khususnya itu. Ah, sanes oge Jawa barat. Jawa bagian barat mah Banten cenahnya. Ya terus Jawa Barat lah, provinsi Jawa Barat, pokoknya orang-orang Sunda khususnya. Aya sababaraha tradisi atau nabi kesenian unik di kanggo ngeling-ngeling ngamumule ngeunaan Maulid Nabi di Jawa Barat. Nah, gitu. Salah sahijina teh nyaeta aya nu namina tradisi panjang jimat di Cirebon. Orang kawitana di Cirebonnya, berarti Cirebon teh kan pamit orang posisi di Semarang mah aya na teh di Santos Brebes Losari Cirebon, berarti perbatasan pisan antara Jawa Tengah sareng Jawa Barat. Terus rada kental sih naon namina teh naon karanya naon sebut nanti kogradasi apa bahasanya tuh transisi ya, kan perbatasan gitunya gening aiti Jawa Barat serka Sundanan terus Jawa Tengahan mulai Jawa jadi terus rada campur, tapi ya gitulah kebudayaan perbedaan yang menyatukan. Noka hiji tradisi panjang jimat di Cirebon diceritakan yen tradisi ieu teh mangrupakeun tradisi anu dilakukeun di Kraton Cirebon kanggo memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ieu teh dilakukeun ti mulai zaman Khalifah Al-Ayubi. Anu tujuanna nyaeta pikeun ngenang sareng nganeladani Nabi Muhammad. Tradisi ieu teh dilakukan di seluruh Kraton Cirebon, nyaeta di Keraton Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan, sareng kompleks makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, nyaeta pendiri Kesultanan Cirebon. Panjang sekali dong. Tapi kitunya emang jadi non karah tradisi panjang jimat kitunya salah saya panginten aya oge kitunya di lembur-lembur nusanes atau napi di Semarang misal tradisi-tradisi anu sapertos kieu namung beda istilahna wae kitunya. Dicaritakeun yen tradisi panjang jimat ieu teh dilakukeun tiap malam 12 Rabiul Awal atau napi bertepatan kitunya sareng Maulid Nabi Muhammad. Janten kan Rasulullah Muhammad eta teh dilahirkeun di kaping 12 Rabiul Awal. Jadi di malam etana kitunya. Salanjengna sebutan panjang jimat ieu teh asalna tina dua kata kitunya. Jadi coba naonnya panjang jimat tina dua kata ya naon? Aya seueur pisan, tapi santos lagu nu ieu wae Kang Teteh tong buru-buru bisik seueur-seueur teh mah bisik kabuludak dina sirahna kitu nya. Tetap di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang nu kasep di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda.

Atau pangdangu deui sareng abdi Kang Dadang nu kasep. Ngalanjeungkeun nu tadi, kitunya tadi aya lagu nu asik pisan kitunya. Laguna lagu nostalgia wae lah jaman kapungkuran kitunya. Gening abdi geuda jarang ngadangukeun lagu Sunda tapi sakalina di style mah di kuping langsung antu da nyasung teng gitu teh. Ngalanjeungkeun nu tadi, tadi teh urang nyaritakeun ngeunaan tradisi panjang jimat. Yen tradisi sebutan panjang jimat ieu teh dumasalna tina dua istilah kata nyaeta panjang sareng jimat. Jadi nama nami tradisina panjang jimat terus dicaritakeun yen asal katana teh tinu kata panjang sareng jimat. Nya heueuh atuhnya urang teh meureun naon keurah ku namina wae geus panjang jimat terus kana asal katana tinu kata panjang jeung jimat. Saha-saha oge meureun geus pasti apalan jiga kitu. Namung coba urang tinggalnya ku masih saleresna di sebutan panjang jimat ieu teh. Nuluykeun ti kasenian sareng kabudayaan urang Cirebon kitu nya. Janten sebutan panjang jimat ieu teh emang leres asalna tinu kata panjang sareng jimat. Janten panjang ieu teh dimaksudkeun kanggo lestari jadi abadi kitu nya. Sareng jimat ieu teh nu dimaksudkeun nyaeta pusaka. Janten tiasa di artikeun yen panjang jimat teh nyaeta ngalestarikeun pusaka anu berharga pikeun umat Islam khususna. Umat Islam nyaeta dicaritakeun yen pusaka paling berharga pikeun umat Islam teh nyaeta dua kalimat syahadat dicaritakeun. Salanjeungna di puncak malam 12 Rabiul Awal diayakeun anu namina teh ritual seremonial panjang jimat. Anu dina acara nate aya arak-arakan geningnya, anu diarak-arakan macam-macam barang lah gitulah pikeun kanggo syarat makna filosofis. Dicaritakeun yang diantara barisan ayana diarak-arakan eta teh diantarana aya nu ngarak-ngarak nasi tujuh rupa atanapi nasi jimat. Abi teu acan ningali jika kumaha tapi bilih aya nu apa namanya teh bilih aya nu pernah ngiringan gitunya nya manggal aya sok gabung gitunya. Salanjeungna naon karah ieu teh dicaritakeun yen arak-arakan tadi nu salah sahijina dicandaknya eta nasi tujuh rupa gitunya anu nyaeta nasi jimat ya eta teh mangrupakeun kieu gening maksudna teh. Jadi ngarak nasi tujuh rupa kitunya anu dimaksudna teh atau sebutan nasi jimat ti bangsal jinem. Oh, jadi ti arakna teh ti bangsal jinem. Naon i bangsal jinem teh? Bangsal jinem teh mangrupakeun tempat sultan anu bertahta. Tempat sultan bertahta. Jadi tempat sultan nya kitulah nya. Tempat sultan terus ka masjid atawa nepi ka musala kraton. Anu gaduh maknana teh nyaeta sebagai hari kelahiran nabi yang suci yang dilambangkan melalui nasi jimat. Janten lamun bahasa gampang namanya jadi aya nasi tujuh rupa diarak-arak kitunya dari ti bumi atawa nepi ti bangsal kraton ya bangsal maksudna teh ti namanya di kediaman di tempat tinggalna raja atau napi non karah sultan gitunya. Jadi di tempat tinggalna pemimpin dikirim di araka musola keraton atau napi masjidna keraton gitu. Konon diceritakan yen nasi jimat ieu teh asalna tinu beras atau napi ti beas anu disisil cik disisil tadi kumaha coba. Jadi ceritakeun di sisil teh proses ngupas beasna teh. Jadi non si beasna teh ieu dikupasna teh dengan cara nyaeta dikupasna teh ku tangan sareng mulut. Cik bayangkeun beas hiji-hiji dikupas ku tangan kitu nya. Eta kudu mun hoyong sakilo kitu nya. Bayangkeun sakilo aya sabaraha butir beas terus kudu dikupas ku tangan atawa nepi ku gigi. Lumayan oge kesel kitu nya. Tapi nya tanah naon lah namina ge tradisi budaya seueur makna seueur maksad anu di nu terkandung dalamna. Jadi teu
teu samena-mena atawa teu brong-brong teu sajor-joran teu aya maksadna. Jadi emang tradisi urangnya teu tradisi Sunda wae tapi tradisi umumna, tradisi-tradisi nu aya di Indonesia kitunya. Khususna emang ngagaduhan nilai-nilai luhur anu teu tiasa urang nilai ngan saukur ti sa sudut pandang unggul. Urang lanjengkeun deui nya Akang Teteh. Tadi masih ngeunaan aya arak-arakan. Diceritakeun yen arak-arakan ieu teh awalna ti bangsal Prabayaksa menuju satu tempat anu disebutna teh Langgar Agung. Tuluy ke aya disambut ku pengawal anu nyandak obor anu di biasana teh dimaknai sebagai sosok Abu Thalib. Utuh kan, jadi tos patuh kan, jadi sok-sok aya makna-makna anu emang diangkat di setiap tradisi teh. Jadi teu saukur geus angger tinggal selebrasi gitu nya, tinggal dirayakeun rame-ramekeun, tapi emang aya makna-makna filosofis. Nah kadang eta anu urang sok kaleresan atanapi sok urang hilap naon sih kitunya. Salanjengna naon itunya, salanjengna urang slow heulalahnya Akang Teteh sakedik-sakedik tapi urang ngertos maksudna kemana. Mudah-mudahan Akang Teteh tiasa ngertos atanapi maksud anu ku abdi bahas tetap di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang, Pesona Budaya Nusantara Sunda.

Tepang Dangudi sareng abdi Kang Dadang nu kasep di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Tadi urang masih ngabahas ngeunaan salah sahiji tradisi nu aya di daerah Cirebon, nyaeta namina teh panjang jimat kitunya. Jadi inti nama ieu teh kanggo ngalestarikeun ngeling-eling ngeunaan hari lahirna Kanjeng Nabi Muhammad gitunya, kagungan orang-orang Islam kirang lakung gitulahnya. Salanjengna orang aya tradisi nusanesna deh ya. Tadi orang di Cirebon, ayeuna orang ngapung ka Garut, wush gitunya di daerah Garut. Di Garut aya naon ya? Aya domba dong. Oh tidak, tidak domba. Di domba, kayak di domba. Di Garut aya domba. Sok ngadu domba sanes, sanes ngadu domba. Di Garut aya tradisi oge, okay. Aya tradisi nyesok aya domba gitunya tumbleg-tumblegan gitu lain. Tapi selain ngadu domba, emang eta tradisi tuluy aya aturanna, tuluy aya maknana oge. Okay. Tapi sanes eta nu bade dibahas, sabab urang pas ayeuna di aya tradisi Maulid gitunya. Jadi urang bahasna masih ngeunaan Maulid gitunya. Bilih aya nu naros sabelaresna urang Sunda kapungkur agamana naon cenah nya. Nah, atuh nu dibahas heut kalah Maulid-maulidan. Tenang atuh kaleresan wae ieu mah urang keur di bulan Maulid urang jadi ngabahas ieu. Saterang kayak di bulan Desember mah urang ngabahas Natalna urang Sunda gitu nya. Saterang gitu nya. Tadi di Garut. Di Garut ieu teh aya nu namina teh naon ieu teh namina teh ngalungsur pusaka. Naon ieu ngalungsur pusaka teh nya? Dicaritakeun yen masyarakat kampung Makam Godog Karang Pawitan Kabupaten Garut ngagaduhan cara khusus kanggo ngeling-eling Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kampung ieu teh aya makam Kian Santang. Oh, makam Kian Santang. Saya nu terang Kian Santang, Kian Santang. Kian Santang. Atau jadi Kian Santang. Oh, jadi di Garut aya makam Kian Santang. Tuluy sabab Kian Santang ieu teh salah sahiji non kara penyebar agama oge anu kuat, jadi aya kaitanna jiga nama. Urang lanjengkeun baca deui nya. Di tradisi anu digelar di kampung anu aya di kampung Garut tadinya Karang Pawitan, tradisi nanti digelar di dalam bentuk ngabersihkan benda-benda pusaka peninggalan Syekh Rohmat Suci atanapi Prabu Kian Santang anu diyakini anjeunna teh nyaeta putra ti Prabu Siliwangi. Jadi pami urang ningal ti atanapi baca ti ngalungsur pusaka gitunya, yen nya tiasa diartoskeun, emang tiasa dihartoskeun, sanes diartoskeun, diartoskeun mah diduitkeun atunya, tiasa dihartikeun gitunya, diartikeun yen tradisi eta nya ngabersihkeun pusaka-pusaka lah nya kirang langkung. Diceritakan oge di dia yen salain sebagai rangkaian peringatan Maulid, ngalungsur pusaka oge dilakukeun pikeun ngahormatan ka Prabu Kian Santang anu parantos nyebarkeun ajaran Islam di tataran Pasundan. Jadi emang kitunya saanu teterang sih di ka Kian Santang kitunya seueur pisan di media-media nasional kitunya diangkat ngeunaan karakter anjeunna kitunya. Salanjengna aya deui akang teteh masih seueur ngeunaan tradisi-tradisi urang Sunda khususna di bulan Maulid gitunya. Bulan Maulud. Sanes bulan Maulid susah pisan ngomongna gitunya. Di lembur abdi nyebutna bulan Maulud gitunya, sok aya bubur beureum, bubur hejo juga nama gitunya. Asana teh nu kitu teh bulan naon gitunya. Tapi nya santai akang teteh, tekedah buru-buru masih seueur urang waktosna tabuh nya kurang langkung 50 menit kapayun lah nya urang masih tiasa ngobrol kieu. Tetap di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang, aya lagu nu bade ngalewat heula disemanggakeun.

Sarang abdi Kang Dadang deui, balik deui Kang Dadang sampurasun. Tong tong tong tong tong tong tong. Tong bosen lah ya ngadangu Kang Dadang. Kang Dadang teh kumaha sih jalmina? Jalmina mah kasep, itu leres kasep. Lain gumasep tapi emang kasep gitu nya. Sanes kasep cek urang bahasa Jawa oge da kasep terlanjur kan teu jadi nate cenah. Eh geus kasep cenah gitu. Tadi orang ngebahas naon karah. Aduh, tadi naon karahnya? Oh, tradisi di lembur Sunda ngeunaan di bulan Mulud gitu nya. Bikin memperingati hari lahirna Nabi Muhammad. Jadi tadi di Cirebon aya nu namina tradisi panjang jimat. Terus di mana tadi? Di Garut aya tradisi ngalungsur pusaka. Terus ayeuna urang balik deui ka tengah ya. Tadi di pamit tadi di Garut kan berarti ka barat pisannya. Ayeuna urang balik deui ka tengah. Tengahna tapi sanes di Bandung tapi di Sumedang. Sumedang Larang. Wow, Sumedang Larang. Dicaritakeun di dieu yen di Sumedang teh ngagaduhan cara unik kanggo nya memperingati Maulid Nabi. Khususnya eta di Museum Prabu Geusan Ulum. Biasana teh sok ngagelar ritual ngumbah pusaka. Aduh, ngumbah pusaka deh ya nya di Sumedang, tapi coba orang tinggal kumaha ieu. Ritual ngumbah pusaka ieu teh oh, jadi nya ritual ngumbah pusaka gitu nya khususnya anu aya di Museum Prabu Geusan Ulum. Tapi jika nama ramainya museum, terus biasanya kan museum kan cicing-cicing wae gitu nya. Biasanya di museum kan cari cicing-cicing wungkul. Nah, ieu mah terus di barang-barangna dikaluarkeun, dikumbah gitu nya, pasina ngage doa terus sajabana. Coba museum teh dibikin hidup gitu nya. Jika film aya film geuning, film naon karanya? Anu di museum terus karakter-karakter di museumnya jadi hirup. Oh, tapi lah di Indonesia gitu juga nah, jadi sieun oge nya. Ulah lah, tong lah. Tapi maksudna teh nya biasa lah gitu nya. Diceritakeun yen pusaka ieu teh anu aya di MGPU MPGU urang singkatnya Museum Prabu Geusan Ulum. Santos diurang tadi di karah dibersihkeun nya. Tuluy si pusaka eta teh diarak diaraku keturunan jadi itu diarak ngelilingi komplek museum sareng gedung negara sareng dikawalku pasukan abdi kerajaan sareng masyarakat adat. Jadi ya masyarakat adat, wah jadi emang nyai terus nyariskan tradisi sareng budaya teh emang kumahanya nyebat nanti dah emang beunghar gitunya beunghar. Jadi sok aduh kumahanya susah gitunya mun horong mun hoyong nilai di satu sisi we sebab emang nya tidak pernah mati budaya Indonesia teh. Dilanjutkeun deui tadinya dicaritakeun yen aya sababaraha pusaka unggulan di museum ieu anu bakal diarak khususna nyaeta di antarana aya pedang Ki Mastak. Pedang Ki Mastak nyaeta peninggalan Prabu Taji Malela. Terus aya keris Ki Dukun peninggalan ti Prabu Gajah Agung. Tuluy aya keris Panunggul Naga. Oh, keris Panunggul Naga nyaeta peninggalan ti Prabu Geusan Ulun. Terus aya keris Naga Sasra 1. Keris Naga Sasra 1. Ambi teh keur ngomong bahasa Sunda jadi ngikutan 1 gitu nya. Keris Naga Sasra 1 nyaeta peninggalan Prabu Panembahan. Terus aya keris Naga Sasra 2 nyaeta peninggalan Pangeran Kornel sareng aya Badik Curug Aul 1. Nyaeta sareng Badik Curug Aul 2 paninggalan Mbah Jaya Perkosa. Seueurnya berarti aduh tuluy sadaya pusaka eta teh hiji-hiji kitunya dicuci dibersihkan ku bupati sareng pengurus MPGU. Tuluy dipandu oge lahnya ku abdi kerajaan anu emang aya tugasna bikin melihara sadaya eta benda pusaka eta. Konon diceritakeun yen benda pusaka eta teh dikumbah tanah dicuci nanti ku air anu asalna di 7 sumber air anu tos ditaburi ku bunga 7 rupa. Wow, kenapa selalu identik dengan kata 7? Angka 7 ada apa ini? Misteri di angka 7. Wow.
Tapi nya selawai lah nya Kang Teteh gitu nya. 7 atas 7 tahun, 7 bulan, 7. Oh tidak, 7 itu artinya banyak. Tapi tenang wae Kang Teteh, urang selingan heula ku lagu meh urang teu panas pisan teuing ya sirahna gitu nya. Aya lagu nu bade mampir sakedap heula kanggo sadayana disumanggakeun.

Masih di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang nu kasep di acara nu spesial pisan aya di Semarang tapi tiasa ngadangu suara bahasa Sunda. Leres pisan Kang Teteh ya ayana di nya di Semarang sanes di Bogor sanes di mana-mana. Dan nu pasti di mana deui kitu nya anu ngabahas ngeunaan budaya, anu bahas ngulik-ngulik tradisi sareng kesenian budaya Indonesia, budaya-budaya gitu nya nyaeta di perempat RRI. Ngalanjeungkeun anu tadi tos aya tilu tradisi umum lumrah anu pasti atanapi anu biasana diselenggarakeun di lembur urang khususna lembur Pasundan gitu nya. Tadi urang tos ngawitan ti Cirebon, tuluy lumpat ka Garut, tuluy balik deui ka Sumedang. Teras kumaha ieu di tahun ayeuna? Emang aya naon Kang di tahun ayeuna? Tahun ayeuna urang aya namina teh aya saurna teh aya naon kara aya pandemi cenah kitu nya. Janten kumaha tah pami aya pandemi? Apa tetap sapertos biasa? Apa aya penyesuaian? Wah, urang aya uang urang tinggal heula kitu nya wartana. Dicaritakeun anu di Cirebon kitu nya, nyaeta tadi Panjang Jimat kitu nya dicaritakeun. Khususnya di Cirebon di Keraton Kasepuhan janten digentos. Aduh, digentos. Tenang, digentos selama ini ya, digentos bukan berarti dihilangkan. Tetap aya namunnya digentos seremonialna janten digentos nanti ku sholawat sareng doa gitunya. Jadi diceritakan yang tradisi Panjang Jimat salah resama tidak tara pernah absen gitu ya digelar di Keraton Cirebon itu. Namun sabab ieu aya hal nu leuwih penting nyaeta ngeunaan kesehatan, ngeunaan kamaslahatan urang sadaya gitu ya daripada urang maksa tuluy malah tidak pernah bisa mengadakan lagi jadi mending urang waspada tuluy hati-hati. Dicaritakeun yen di dieu ti maklumatna Sultan Sepuh ke Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin ngumumkeun yen prosesi Panjang Jimat ieu teh digentos kitunya janten tadi tradisina jadi ku syukuran sareng sholawatan tapi tetap henteu ngurangi nilai kanggo ngeling-eling atawa nabi ngamumule lahirna Kanjeng Nabi Muhammad kitunya. Dicaritakeun oge prosesi ieu teh digelar di tilu keratonnya sami sareng tadi kitunya di Keraton Kasepuhan, Kanoman sareng Kacirebonan di waktos anu bersamaan. Tuluy oge nya kitulah nya Kang Teteh jadi intina mah dicaritakeun yen sabab aya situasi nu sapertos ayeuna abi geus percaya da pasti di lembur-lembur nusanes oge nya seueur kasenian tanami budaya anu nu mau teu mau kitu nya hoyong teu hoyong aya kapentingan atanapi aya nu leuwih urgent khususna nya tadi kesehatan jadi kedah disesuaikeun sareng kondisina tapi tenan naon tetep tidak mengurangi nilai kanggo mengingat dan mengagungkan memperingati sebuah nilai dari sebuah tradisi dan kebudayaan khususnya apalagi ini mengenai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di 88,2 MHz Akang Teteh tong ka mana-mana urang seling deui ku lagu tetap di Pesona Budaya Nusantara Sunda.

dari sarang abdi Kang Dadang Nukasep di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Kang Teteh, aduh, kumaha kabarna damang gitu nya. Abdi tadi itu seueur cerita, seueur sakdik cerita, ini sakdik cerita, seueur cerita, cerita deui, cerita deui. Tapi nya nanaon lah ngarencangan Kang Dadang sadaya gitu nya. Tong seueur-seueur teuing carita Kang cenah kitu nya. Laguna we seueurkeun. Nya siap ye, ku abdi dikasihan 2-2 ye. 2 atau napi 10 sakalian kitu nya. Ye 10 lagu, wus kitu nya. Tapi nya tenang lah kitu nya Kang Teteh. Urang tiasa patepang dangu ki alhamdulillah kitu nya, seresep pisan sabab kamari-kamari urang tos break kitu nya Kang Teteh. Beulih nya bilih kaget oge nya, ka mana cenah kamari teu aya, ayeuna ujug-ujug aya deui. Tenang orang mudah-mudahannya, mudah-mudahan tiasa komitmen lah, tiasa konsisten di per hari ieu mah gitunya. Janten Kang Teteh, tiasa disimpulkan yang tadi eh sabaraha kasenian tanapi tradisi kabudayaan khususna gitunya di bulan Mulud eta. Jadi tadi aya panjang jimat tuluy oge aya namina teh naon kara? Tadi teh panjang jimat teras aya naon teh namina teh? Woi naon Kang Teteh naon? Aya tradisi ngabisikan di pinggirin abi cenah enang. Enang cenah tradisi naon tradisi? Tradisi ngalungsur pusaka cenah. Terus aya ngumbah pusaka oke gitu ya. Jadi intinya memang pikeun ngamu mulai hari Nabi Muhammad. Tuluy tadi oge kumaha sih sikap urang lembur gitu nya ngalaksanakeun tradisi ya yen masalahna aya pandemi. Terus diceritakan oke. Jantan mudah-mudahan tiasa jadi informasi kanggo Akang Teteh sadayana, tiasa jadi bahan nonyanya pengetahuan lah gitu ya. Pengetahuan pikeun Akang Teteh sadayana. Dupi Akang Teteh mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo anu tiasa abdi bahas sasarengan di wengi ieu gitu ya. Mudah-mudahan seueur sakedikna tiasa digali deui gitu ya. Tiasa jadi atensi, tiasa jadi mulai deui pikeun obrolan-obrolan di di minggu payun. Mudah-mudahan minggu payun orang tiasa seueur carita deui khususna di bahasan-bahasan anu leuwih seueur deui gitu ya. Dupi hapunten pamit ti aya kalepatan kaluputan atanapi aya nu salah sinati abdi gitu ya. Mudah-mudahan tiasa dimaklum gitu ya. Atanapi nya syukur sakedik tiasa aya ngahubungi di nomor RRI gitu ya. Janten tiasa misal aya ti abdi hoyong ngiring siaran itu nya di khususna Sunda, janten janten tiasa bahas naon. Atanapi ti komunitas urang Sunda misal komunitas mahasiswa Bogor tanapi komunitas kesenian angklung di Semarang misal hayu orang senang bisa nabi biasa ngobrol gitu. Udah bisa gitu ya Kang Teteh kanggo malam iya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan lagu-lagu nuku abdi di pasikeun ka Kang Teteh seueur sakedik tiasa nganonkarah ngangkatkeun gairah deui ka kesenian kabudayaan urang lembur. Sakitu wae teh abdi nuhunkeun pihapunten teh sagala kalepatan hatur nuhun pisan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Ratusan tahun yang lalu, di alas Tergua, ada seorang wanita yang disegani di kampung di mana ia tinggal, Nyai Ludoyo, atau yang dikenal juga dengan Niludoyo. Merupakan salah satu tetua dari Tergua yang mengayomi kemakmuran warga dari Pagebluk atau Balak. Bersama Mbah Dukuh, Nyai Purut, dan Mbah Mustakin, mereka menjaga kesinambungan alas Tergua.
3: Hari sudah petang. Apakah baik untuk saya bermalam di sini? Sepertinya tempat ini dekat dengan pemukiman warga.
2: Tanpa disadari oleh Nyai Ludoyo, seseorang juga menetap di dalam gua ia bersinggah.
3: Siapa di sana? Adakah orang di sana?
4: Oh, Nyai Ludoyo. Engkau juga bermalam di tempat ini?
3: Nyai Purok? Wah, saya kira Anda adalah orang asing. Waktu sudah petang dan jalan ke atas tidak aman dilalui saat ini. Mungkin aku akan kembali esok hari. Engkau juga?
4: Tidak. Saya memang awalnya beristirahat di gua ini pada siang hari dan kembali saat sore. Namun sepertinya sore telah terlewat. Justru saya berterima kasih engkau di sini. Saya jadi tidak sendiri.
3: Ah, saya juga bersyukur engkau juga di sini. Kita bisa bersama hingga esok hari.
4: Iya. Niludoyo, selagi kita bertemu, ada sesuatu hal yang ingin kutanyakan padamu.
3: Oh, apa itu kawanku?
4: Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syuro, di mana kita akan melaksanakan upacara, ya kan?
3: Betul sekali. Mungkin kita akan melakukannya di dekat gua ini. Alangkah baiknya jika kita memperluas wilayah untuk warga bertani dan berternak. Tanah sekitar gua ini dapat menjadi wilayah baru kita.
4: Tapi apakah bijak kita membuka lahan baru di tempat yang kita belum tahu menahu siapa pemiliknya?
3: Awalnya saya juga berpikiran seperti itu. Namun setelah berkeliling daerah ini satu hari penuh,
4: iya,
3: tanah ini tidak pernah ada yang menempati. Bagaimana dengan engkau? Apa yang kau lakukan hingga bersinggah di gua ini?
4: Saya baru saja berkunjung ke kediaman Mbah Dukuh. Ia juga meminta saran tentang kegunaan tanah kosong di daerah selatan desa.
3: Mungkin esok hari kita bisa memusyawarahkannya bersama Mbah Takim.

0: kau berikan untuk desa dan perluasan Alastair Guo.
1: Iya, saya kemarin berpesan kepada Nyai Purup tentang hal itu. Mari, mari, silakan duduk.
2: Iya, Mbah Dugo, terima kasih.
3: Jadi, kedatangan kami kemari ingin memberi saran untuk tanah yang ingin kuberikan untuk desa. Apakah betul seperti itu, Nyai?
2: Iya, benar sekali. Kita sebagai tetua di Terguo juga harus berbincang tentang perluasan desa agar warga lebih makmur.
0: Iya, lalu malam suro juga semakin mendekat. Kita harus menyembelih kambing sebagai wujud syukur atas kemakmuran Terguo.
1: Banyak juga yang kita hadapi. Ya baiklah. Tadi malam saya merenung tentang nasib tanah itu. Lalu saya dapat sesuatu pencerahan.
3: Apa itu, Ki?
1: Kita belum ada wilayah pemakaman untuk warga desa. Dan tentu saja, kita semua akan tiba ajalnya. Maka dari itu, lebih baik tanah itu untuk peristirahatan terakhir warga Terguo, agar arwahnya lebih tenang di alam sana.
0: Wah, ide bagus, Duku. Kita bisa membangun gapura untuk penanda lokasi makam.
2: Lalu bagaimana dengan malam suro nanti?
0: Engkau ingat gua yang kita temukan malam tadi?
2: Iya.
0: Iya. Oh. Kita lakukan upacara di sana saja.
2: Oh, yang dekat sungai itu?
0: Iya. Bagaimana menurut kalian semua?
3: Sebentar. Gua yang dimaksud Nilodoyo ada di pucuk bukit utara itu.
2: Iya. Benar. Engkau sudah tahu?
3: 3 malam lalu saya melewatinya. Sepertinya tempat yang tepat sebagai batas desa.
1: Kebetulan sekali. Kita bisa sekalian upacara pagebluk di sana agar terhindar dari balak di tempat baru.
0: Baiklah, kita sepakat melakukannya di sana saja. Bagaimana dengan kurbannya?
3: Begini, kalau begitu, ternakku saja nih lo, sudah disiapkan untuk upacara nanti.
0: Wah, syukurlah jika seperti itu. Pertemuan hari ini sampai di sini saja. Sisanya, kita rembuk bersama warga desa.
1: Waduh, jangan terburu-buru. Saya sudah siapkan makan pagi untuk kalian semua.
2: Terima kasih banyak, Duku. Engkau tahu saja kita belum makan.
4: Tiba saatnya malam suro datang. Para tetua Alastair Guo berkumpul di mulut gua yang ada di ujung bukit utara Terguo. Mereka sudah bersiap dengan upacara tradisi penyembelihan kambing untuk menyambut malam suro di Alastair Guo. Bah Takim mempersiapkan kambingnya untuk penyembelihan, di mana Nyai Lodoyo akan berdoa agar Alastair Guo terhindar dari bala.
3: Nilo, ternaknya sudah siap untuk upacara.
0: Oh, iya, baik. Baik, Takim, terima kasih.
4: Mendulurkan sebelah belatinya yang sudah diasah tajam dan menyembelih kambingnya dalam satu tarikan. Awalnya, darah mengalir dari sayatan itu. Namun tiba-tiba, suatu hal terjadi.
5: Sudah ya?

0: Lihatlah darah itu.
1: Tidak mungkin.
2: Darahnya?
3: Iya, darahnya berubah menjadi mata air.
4: Prosesi penyembelihan malam suro mengejutkan banyak pihak.

di sana. Mereka terjebak keheranan dan terkagum-kagum atas keajaiban di alas terguo ini. Mata air atau yang biasa disebut dengan sendang dalam bahasa Jawa muncul dari darah kurban yang meresap dalam tanah di mulut gua itu. Alas terguo menjadi sumber mata air yang sangat bermanfaat bagi semua warga. Terguo yang awalnya hanya desa biasa bangkit menjadi desa yang berkembang, dan seiring berjalannya waktu, Terguo lebih dikenal sekarang sebagai Sendang Guo.

Iyo jadi pun woro pamiyarsa. Ugi artine nek gawe cengkok lho nganyelke. Nih pancen penyanyipun pancen nusa iku penggalianipun ngaten. Raos penyanyipun wekno ing reh cengkok menapa? Soale meneh tembang ki nanti. Gotra caket utahe Jogotra cendhaki, gotra namung sekedhik. Guru ulangan cetha 88. I ya. Buki arti namun mesam-mesam kaya mau nopo cengkok iki yang pramila datang nyanyi pun para pamiyarsa mangke mbok pilih nyanyi pun buki arti ing reh nyekari pun monggo mumpung wonten HP ingkang sempurna rekam sedaya mawon mangke gladi wonten dalem kangge panglimbang jarwanipun nyanyi pun para pametri kinanti pralep dengipun yang dimanastrakan pralabdomno, labdomno rampung, rampung serat meniko, serat perlambanging roro kenyo, perlambanging roro kenyo, no namu kagem putri, nyani pun berupa putri, kenyo kang nedeng birahi, kenyo no putri, nedeng birahi no tegesipun nedeng birahi meniko nembi remen remenipun ngerasuk. Utawi angrakit busono no putri maki menopo penyanyi pun poro pamitri bedoyo ujaring poro pinter menai putri meno kaperang ih kaperang dados tigang bab pamitipun tigang bab ingang saperangan menikol rokrio piambai pun tak salit ongko kalih badi mancik dateng kadewasan ipun ongko tiga ingreh bebrayan menikol dados angklir sekar naga puspa angklir menika kaya sekar menika kembang naga puspa menika sekaripun nggih saya mengatakan kemawon menika dipun mbakaken angel menika sekar naga puspa menika kathahipun manggen wonten tengah wana penyanyipun para pamitri manggenipun wonten gandeng kalian wit manggen wonten wit nggesangipun sekar naga puspa menika gandanipun arum menawi dalu meh kaya naminipun arum dalu ngaten menika penyanyipun para pamitri sekar naga puspa menika kang medem manat ing uwit gitu terus naga puspa manggen wonten wit penyanyipun para pamitri mekaripun mudhar salaga menika tegesipun sekar naga puspa menika megaripun menawi wanci dalu. Nah siangipun boten pura megar penyanyipun para pamitri. Nggih. Dados menawi rumiyin rikala kula tasih wonten wana ngaten nggih, wonten tengah wana ngaten. Menika wonten ing wewengkon sakwetan Kedung Jati. Nggih. Menika KPH Semarang. Menika wonten ing rikala semanten wonten wilayah nggen kula no. Wilayah KPH Telawah. Menika sekar naga puspa. Menika manggenipun wonten pertapan Rahtawu. Rahtawu. Manggenipun wonten saler dusun Wuluh Gedhe menika Kerobokan, Kelurahan Kerobokan, wewengkonipun Kecamatan Juwangi, Boyolali ler piyambak menika sekar naga puspa kathah. Wanjenipun dalu menika wonten ing tlatah Wonorah Tawu. Kang Sari misih piningit, Kang Sari masih piningit tegesipun underaning lare kala wau tawi tiyang kala wau tapi piyayi putri kala wau tasih piningit sinandi menapa-menapanipun padha ingkang angka kalih

Pepindhanipun nyanipun para pamitri menika agem para putri. Nek lanang sarang-arang critane, nek putri kathah. Kang Gandha mung Sumar Arum. Nggih. Dados menih putri menika ora nang kok putri kok gandane kaya mboten wonten. Mesti sarwa wangi lan wangi. Tan Kongas sangkaning tebih Tan Kiora Kongas ini orang Gondo sangkaning tebih saking tebih kemauan menai putri mau sabun mak berbet ngaten mau sabun wah gila nih ini menai putri nih lanang raneng niko marmo sagung kang satpoto menau namun kira pepindan nyanyi pun perubahan menteri marmo ki mulo sagung ki kabeh kang satpoto ki kumbang lo pepindani pun kakung ki betul-betul kumbang putri tinggu pepindan kumbang satpoto menau kakung kang ngururuh maduning sari kang sabun mastani ngururuh golek Maduning Sari menawa namung emban janipun para pamtri piyaku agung sing digolek mesti wonge ayu ngaten wong lanang mesti golek wong ayu ora nek wong lanang golek wong elek ngoten mboten wonten kang ngruruh Maduning Sari kekilapan kang mangkono la wonten mriki kilap menawa tegesipun gingsir raos janipun para pamtri gingsir raos iki kekilapan kang mangkono najan to piyai kakung nundrani mung golek piyai putri ning sing samudani pun dudut penggalih ning yen anget iso wonten kekilap wonten kilap dados menungso ki ora sempurna wonten riku nyanipun purwa menteri mung marsudi kang kaeksi mung goleki apa enenge kono tanpa panglimbang lah wonten riki nyanipun para pamti nadyanto piyai kakung diwenangake duwe panguwasa pirang-pirang iki namung samudayanipun ing reh putri Ojo nganti digegabah. Ngaten nyanipun para pamti ngangge menapa iki? Panglimbang samudayanipun. Padha selajengipun Ibu. Puspita njerah nuksmeng

0: kan kusut tanpa tejo sapi.
1: Yanipun para pamitri budaya. Ih, sastranipun radian iki, radi radiangel sekedhik. Nyen bugi arti nanggah imban men ngaten menika. Puspita jrah Luksming Ranu. Puspita menawa kembang jrah menawa rumatluk Waradin. Luksming kuwi manggon Ranu kuwi banyu. Nggih. Keribasan katresnan kakung lan putri menawa kados Puspita jrah Luksming Ranu. Sumiar kang gondo mrek minging. Sumiar kang gondo mrek minging. Minging no tegesipun Waradin. Gondo ambu. Sumiar waroto. Mrek no amrek. Kapito denyo umoro. Kapito denyo umoro. Kapito no raos. Raos penggali. Nyanipun para pamatri. Umoro no tegesipun gegayuan. Humoro marak maripih pamanipun kegayuan kang ngestu padha konjem dhateng arsanipun Gusti. Ngukih manging sep kang sari, ngukih manging sep kang sari menawa salah tunggilipun kegayuan. Kaya ngopo? Nadyan to aku ora mejaji samenipun. Nadyan to aku ora mingsra ning aku ku bisa mengkoni rasane sikae. Sikae menawa putri yang dipun kajengaken. Nggih, nyanipun para matri, ngukih niku wonten mriki, manging sepno saged menapa nggih, ndumbani dhateng raos. Kang sari menapa pindhan. Sruning reh temah katresan, sruning reh, sruning reh, sruning. Sruning menapa ndagandaganipun pikir. Raosipun pikir yen wis duwe rasa marem. Aku sok mben yen iso mengkoni bocah kae, rasaku sok mben tak marem. Aku marem. Nuwun sewu wong lanang ngaten menika. Dewi kegayuan kelakon ngoten yo. Ning mangke wonten margi wonten tengah yo mbuh. Lah menika mangke wadake marak elek ngoten menika nyanipun Purwa Mesti. Ngarep ketoke kaya bludru bareng teko tengah. Nah, mugi-mugi mboten. Sruning reh, sruning reh temah katersan niku tegese kelampahan. Nggih kelampahan. Kusut tanpa tejo sepi, kusut menawa tegesipun ngeliling semi. Tejo sepi menawa salah setunggilipun alanganing urip menika tejo sepi. Nyanyipun para pamitri. Nuwun sewu dhateng nyanyipun para lebda guna. Tembang Macapat kinanti menika. Nggih. Sengadi kula aturaken dhateng RSB. Rompok seni Broto Sejati. Datang penyanyi pun Profesor Dr. Widodo Broto Sejati ya. Kalian tuang ganani pun kalau ingin wonten isi pinanggih penyanyi pun Dr. Widodo Wikandono kalian masih dulu wah tak kono wis penyanyi kali sinten pak kalau gede dewe awiman diguzu maturun datang penyanyi pun ki Dr. Broto Sejati wilujeng midhangetaken dok menika pisungsung saking RRI Semarang nyanyipun Ibu Sugiyarti kula ingkang nderekaken selajengipun Ibu.

Para pamirsa, pamitri budaya ingkang tansah kula pepeni. Nggih, padha kala wau kemutan dhateng iki perlambanging Roro Kenya Serat Manggara menika nunggil misah menjanipun para pamitri budaya kalian tembangipun Kamas Kula iki narendring pringgondani Prabu Anom Krincing Kosi ya Ki Joko Gatotkaca. Wah. Niku tunggale balung pakel dumuk gunung. Cakepan kan DST Bugiyarti menika. Nuwun sewu wilujeng midhangetaken ka Mas. Bekti kula katur kalian Gusti Putri Binaringana Rahayu Wiludo. Mas Joko Gatotkaca ingkang lenggah wonten ing sasana winangun dalemaken Juglu. Dere ndedonga penyanyipun tasan jayeng bawana Mas Joko kemulana iki kemulana kanca-kanca pengrawit kanca-kanca seniman sing wonten sangat kiwa tengenipun nyuwita wonten ing sanggar kanthi kebak karahayun kula ribut saking RRI Semarang Mas Joko Gatotkaca wilujeng tukur tuwu ing sat Podo mabur panglimbang nyanipun para pamirsa sampun aturaken iki. Nek Mas Joko ngene Mas Joko kacomno balung pakel dumbuk gunung. Nu gandrung lan pergiwa. Nang nek Bugiyarti nyanipun dipun ewahi sapodo no. Nggih, sapodo men tawon saged iki. Tuwu ing sapodo mabur namung panglimbang utawi sanepa nyanipun para pamitri. Tu ing sapodo mabur no kakung anggenipun ngideri dateng putri endi to piyai bocah putri utawa cah wadon sing besok kena tanggu darinyan risarjanipun ngaten tu ing sapodo mabur tumiling ngalih ngulati tumiling no ningali nonton ngalih ngulati ngulati sami ngulati menika ngulati no goleki goleki ngliling ngalih lan goleki manoleh manoleh utawi manoleh mulat puspita puspita menika kembang pepindhanipun piyai putri nyanipun para pamitri mulat ki nonton kang medem mandareng warni medem menika sengsem nggih. Neng menawi medem niko mawi ngujiwat penyanyipun para pamitri. Terus menawi medem niko wonten ingkang medem namung medem niku namung kendel mboten wonten wonten kreasinipun. Piyai putri kok kreasi. Nanging menawi medem tumraping tembang menika medem niku piyantunipun putri ngujiwat iki dasare ya ayu, timur, pinter, pegawe sisan. Balah, sampun. Kang medem mandareng warni mandareng warni itu dengan sulistya yang warna winor werdining salogo winor itu disipun dibun embakan werdiki teges salogo meneku upomo tinubing ron hangayomi meneku disipun mangke meneku samun kawengku dining priya upomo dadi bojoku nopamini pengatin besok bakal ngangayomi kulawarga menawa namung kudangan raos nyanipun para pamitri salajengipun ibu

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jawa Tengah makarya sesarengan kalian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng luncuraken program pengelolaan sampah rumah tangga. Pawartos jangkepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jawa Tengah karya sesarengan kalian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Jawa Tengah gelar Grand Final Apresiasi Duta Generasi Berencana Genre Provinsi Jawa Tengah 2016 ing Semarang dinten Senin 27 Juli 2016. Dipun rawuhi Kepala BKKBN Jawa Tengah Rusman Effendi lan Pelaksana Tugas Kepala DP3 AKB Faisa Mukti Septiani ajang ingkang ngusung tema Astraloka karya menika lumampah kanthi kangge netepaken duta genre saking kalih dasa finalis kabupaten kota. Program strategis menika nggadahi ancas ngiyataken kapasitas remaja minangka agen perubahan peer to peer salebetipun ngamanyekaken pencegahan triad kesehatan produksi remaja pernikahan dini seks pranikah lan nafsam ngiras pantes ugi nyangoni generasi anem kangge maksimalaken bonus demografi menuju Indonesia emas 2050 gangsal. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng luncuraken program pengelolaan sumber sampah rumah tangga Gaspol Sonic. Gerakan Satu Rumah Satu Biopori ing kebiar pesona Pudak Payung ing Kelurahan Pudak Payung Minggu 16 Juli 2016 ingkang kapengker. Dipun rawuhi jajaran pemerintah kota Pemkot Semarang, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, program menika nargetaken pemasangan biopori sacara bertahap hingga 750 titik tahun 2017 sarta pelarangan pembakaran sampah. Langkah strategis menika nggadahi ancas kangge ngolah sampah organik dados kompos, nyegah banjir, mbina budidaya hortikultura warga lan ngresmekaken destinasi wisata Kedung Boto kangge ngiyataken ekonomi lokal, pelestarian lingkungan sarta partisipasi aktif masyarakat Pudak Payung. Pemerintah Kabupaten Rembang lumantar Dinas Kesehatan Dinkes ngluncuraken elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ETPD lumantar pembayaran non tunai kris ing 17 puskesmas se Kabupaten Rembang. Ing Puskesmas Rembang 2 dinten Senin 27 Juli 2016 dipun resmekaken dening Kepala Dinkes Dr. Ali Sofi'i lan Sekretaris Daerah Sekda Rembang Fahrudin ngetrepi hari jadi kaping 280 gangsal Rembang. Inovasi digital menika nggadahi ancas kangge ningkataken efisiensi sarta kenyamanan transaksi pasien. Langkah strategis menika dipun ajab saged nyepetaken reformasi birokrasi, ngiyataken transparansi lan akuntabilitas tata kelola keuangan pendapatan daerah secara real time sarta njurung modernisasi fasilitas

pitulikur Juli 2026 dipunresmikaken dening Wali Kota Salatiga Robi Irnawan lan Kepala Dinas Perhubungan Guntur Juranto. Sistem pembayaran retribusi non tunai menika dipun uji coba ing Jalan Mungin Sidi sarta Jalan Sukowati saderengipun dipun jembaraken sacara bertahap manggih ing 1.2 titik awal tahun 2027 ingkang badhe tumapak. Inisiatif menika dipun rancang kanthi ancas kangge mantepaken tata kelola keuangan daerah ingkang transparan lan akuntabel. Ugi maringi kepastian tarif retribusi tumrap pengguna jasa, nyegah kebocoran pendapatan asli daerah PAD sarta nyepetaken akselerasi program Salatiga Smart City. Pemerintah Kabupaten Jepara ngresmekaken peluncuran sistem parkir elektronik e-parking berbasis QRIS ing kawasan Jalan Diponegoro Jepara dinten Senin 27 Juli 2026. Dipun rawi langsung dening Bupati Jepara Witiarso Utomo lan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, penerapan digitalisasi retribusi ing 18 titik proyek percontohan menika dipun rancang kangge transformasi pengelolaan pendapatan daerah saking metode konvensional. Langkah strategis menika nggadahi ancas kangge ngoptimalaken penerimaan pendapatan asli daerah PAD, nutup potensi kebocoran retribusi, ngapus praktik pungutan liar sarta jamin pencatatan transaksi secara transparan lan akuntabel langsung dateng kas daerah kangge njurung keberlanjutan reformasi birokrasi sarta keteraturan arus lalu lintas kota. Para miyarsa mekaten pawarta saboso Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah, iya, maaf, maaf.
1: Iya, iya, sudah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda, perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah, aku makan dulu.

0: balwan, aku percaya iki layang kekencingan ing luntar kanggo bumi perdikan. Aku kaget nalika maca perangan pungkasan. Jebul sing paring bebono iki sinuwun mapanji Gajah Mada. Iki eyangku Dewi sing jengkar saka Panjalu. Jalaran dipaeko seduluri.
1: Oh, ngaten to, Den. Kulo malah dereng pono bilih ingkang paring bebono punika eyangipun sinuwun Ayes Kayun. Demang wirulang sumelo sinambi noto oleh silo.
0: Ki Balwan, jalaran poro kabayan wis gedhe lelabuan marang doho. Becike ayu podo sowan sinuwun Prabu Maharaja Bameswara. Pangajake Ayes Kayu. Kangge menapa sinuwun? Kula rumaos sampun mulya pinaringan bumi perdikan menika. Ugi kula mboten gadah panjangka dados nayaka praja. Pratelane Ki Balwan. Dudu kuwi ki layang kekancingan sing wujud lontar iki swayah-wayah bisa rusak. Yen wis rusak, sliramu ora duwe bukti meneh. Sowan sinuwun Gusti Prabu Brameswara, saperlu lontar iki diganti dadi prasasti ing watu. Kanthi nyebut asmane Prabu Brameswara, prasasti bakal bisa luwih awet nganti turun-temurun. Pratikeli Ayes Kayun. Oh, inggih sinuwun. Matur gunging panuwun. Paduka sampun paring pratikel ingkang sae kangge kula. Mugi kasainan sinuwun dipun paringi sesulih dening Gusti Kang Murbing Jagat. Ki Balwan nyembah marang Ayes Kayun. Nanging sadurunge sowan marang sinuwun Prabu Bameswara, aku kepingin mangerteni lelabuhanmu marang sinuwun mapanji Gajah Mada. Dene nganti bisa nganti nampa luntar bumi swatantra iki. Dadine bisa terwaca oleh kumatur marang sinuwun Prabu. Ayes Kayun katon seneng atine. Niki kapuris crita

0: tolo lampan kulo ngaten sinuwun.
1: Layo toki demang pirulang nyetrake menawi ngaten kedah sesarengan kalian kabayan palampitan kamburan padagangan bitan supados angin kulo cerita leres estu tur bilih wonten ingkang ketliwar saged dipun tambahi. Iya bener panemuki menawi mekaten kalajengaken benjang kemawon Gusti supados crios lelampanipun kibalwan sakonco saged sampurno. Isinuwun jalaran wekdalipun sampun serap suryo. Sinuwun ayes kayun dalah prajurit pangiring ngaso sariro rumiyin nanging inggih namung kados mekaten menika kawontenanipun kibalwan pamit tan mulih matur yen arep nyambung pawarta marang kanca kabayan sing padha nampa bumi pertikan ing desane krupak digawa bali meneh pangangene kibalwan sansaya mantep upama krupak kuwi diganti prasasti ing waktu

Kagung para kadang, para sutresna ingkang dhateng nasing Gusti, kula sampun hamurwani mengkah atur pasugatan wawasan buku Jawi kanthi ira-iran bedah sikara luka. Namung kemawon kados padatan, para kadang badhe atur pisungsung arupi gending-gending Jawi minangka selingan. Sampun jengkar saking palenggan, kita tenggo kalajenganipun. Sumungguh.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe nglajengaken sambeting lampahan kauripan perangan kawan doso. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: damel kaget kulo Dewi. Rahipun sang Dewi Mayang Sari wonten ing papan meniko.
1: Kakang, kowe-kowe getun apa cowo? Apa ngalamun?
0: Inji dos pun dianggen kulo badhe matur wonten sanipun pepunden kulo njih repaduka sang Dewi Mayang Sari.
1: Aku gumun lho kakang, gumun tenan marang kowe, kok iso kowe kaya ngono kakang?
0: Dewi sinurung raos amargi kulo kepingin rumaket kalian kulo warga ing Wurawari. Satemah kulo nyaketi dateng Putri Dyah Puranti. Namung inji pengangen-angen kulo kalian kasunyatan benten tebih sanget Dewi.
1: Kok mentolo karo aku to kowe kakang? Yen ngono kleru kakang, kleru pamilihku supaya kowe ngancani aku kakang.
0: Dewi nyuwun sih wiloso dalem Dewi, pangajep kulo mboten kados penggalih dalem Dewi Mayang Sari pepunden kulo, namun kados atur kulo ingat sengti kulo, kulo namun kepingin rumah ke kalian kulo wongso ing Wurawari Dewi.
1: Kakang, kakang Lingga Wijaya, aku ki wong tuwa kok apusi.

0: Iya, Pak. Bom bom penggalihku saben-saben kowe tak timbali. Mesti ngatur ke sungkem peti nengarku. Astutiku ya mbok ya tanpa nono.
1: Waduh, kesumo Dewi Suci. Sedaya dawuh pangandika dalem sanget angin kula mundi. Kados kula jejering tiang sepuh kesumo Dewi kedah saged mapakaken anggenipun dados tiang sepuh.
0: Iya, Mbok. Kaya ngene iki bombonging penggalihku yen sak pejagong karo kowe. Senajan to iki ora ana Kanjeng Ibu, ora ana ngersane Kanjeng Ibu.
1: Ngaten.
0: Ning kowe iki ra bisa dadi sulihe ibu, dadi kaya-kaya sing tak adep iki ibu, nggonmu ngrengkoh aku, nggonmu momong aku. Aduh, tanpa kowe, Mbok. Mesti kalau mong saya aku lengkah piyambak tumlamu langut.
1: Inji boten maiben menawi penggalih dalem menika pinuju sepi kasepian ngaten, nanging menawi sauger wonten simbok ngaten tak lajeng renoing penggalih.
0: Iya,
1: sedaya menika kagem lantaran kesumpetin suci.
0: Anu kok Mbok,
1: dos pundi
0: yen abdi-abdi liyane kae nggone suposito ki ya padha kaya kowe. Ning rasa ning penggalihku ki kok ya ana bedane to ya Mbok.
1: Menawi kados simbok ngaten, menawi mireng sedaya pangandikanipun kesumo Dewi Suci ngaten, ih remen sanget raosing manah kula tegesipun kados kesumo Dewi ngaten saged iyih menggalih. Iki sing bener, iki sing luput, iki sing becik, iki sing ngolo. Kados kula ngaten nak rumaos kula iyih dereng nate ndamel kagul penggalih dalem.
0: Iya,
1: dawuh menapa kemawon simbok namung sendika nglampahi.
0: Iya bener Mbok, pancen kabeh aturmu iki bener. Mulane nalika kae lho aku nek kemutan, aku tekan Argo Sewu ya ning papan dununge Kakang Maesa Wulung ki. Aku ya tansah kelingan kowe lho Mbok, kejaba aku kemutan Rama Ibu. Njur kemutan kowe ki aduh kaya ngopo, mesti melu susah, melu bingung. Aduh, melu sedih.
1: Mboten kanten-kantenan manah kula. Saestu menika kula menika sauger ngadep wonten ngersanipun Kang Ibu. Kula wontenipun namung nyuwun pangapunten sedaya lepatipun.
0: Lho ning kowe ra ya ra luput wong nalika semana iki pancen Kanjeng Adipati Sindulaga sing dusta aku iki pancen piyayine
1: digdaya
0: sakti mandraguna kok Mbok.
1: Namung kula tiang sepuh rak nggih ngrumaosi klentu wonten kedadosan kados ngaten kok ora krungu gumun kula menika.
0: Ya wis pancen Mbok menawa wis kudu dadi
1: sedaya menika kelampahan.
0: Iya Mbok, ya wis
1: sampun saged kundur pilujeng kula saged ngladosi malih.
0: Wah ning ya
1: gumuning manah kula iki ingkang mitulungi nandalem menika kok nggih.
0: Ya Kakang Maesa Wulung, ya kejaba jujur Mbok. Ra ora ngira to. Sing jenenge atase bocah pertapan. Kok kadigdayane kasektene bisa ngalahke Kanjeng Adipati Sindulaga iki nalika semana Mbok, nalika peperangan jur nganti Dipati Sindulaga temekaning pati ki aku anane mung semelang. Mengko nek nganti Kakang Maesa Wulung ki ora sasak, ora menang.
1: Kesatres pundi?
0: Ora ana sing
1: milu
0: jengak.
1: Aiji.
0: Tujuni lho. Kakang Maesa Wulung ki senajan bocah pertapan, gagah pidekso, sembodo, dasar yo bagus to, Mbok. Ora ngira ta nek kae ki bocah pertapan.
1: Tur gumun kula menika lho. Nah dalem ki kok ya terus diderekke kondur ngaten lho.
0: Ya nek le diderekke rak kaya maune Kakang Maesa Wulung nyerambu-nyerambu luweh dhisik.
1: Oh, ngaten.
0: Merga ana woro-woro abdi kauripan sing didhawuhi
1: ingkang Romo.
0: Ngerasa dalem ya Kanjeng Romo njur Kakang Maesa Wulung kepengin buktekke sawanono ngersane Romo Prabu Erlangga to, Mbok. Mulane bareng tenan-tenan njur kae. Aku bebarengan karo kae sapa? Eyang Eka Dunta.
1: Ngaten.
0: Terus nalika kuwi arti begal karo sing jenenge Ki Jangkung.
1: Lah,
0: ora durung diparingi preso kae.
1: Iji.
0: Ki Jangkung njur karo sapa kae? Rondo Calonarang barang kuwi. Anak tak ngendika kok kae banget wis perkara kuwi disumpekke wae, Mbok.
1: Semua dewi menika dipun bucal ingkang tebih. Sakna wontenipun namung Rena ta penggalih dalem?
0: Iya, aku saiki rumangsa Rena penggalihku, tentrem penggalihku.
1: Menika angin kula tata dalem, rujukan sampun rampung.
0: Saiki anu Kakang Maesa Wulung tinggal.

0: Aja wedi kok sing duwe rasa sanggo rumpi
1: ta kok. Monggo majeng kemawon lenggahipun. Ah kula mboten pun parengaken dereke. Kula pun purene nggo wonten jawi menika. Ya rasah melu yo ngaten.
2: Kula niki tenan ta ditimbali tenan ta.
1: Saestu kula ingkang pun dawuhi.
2: Jeneng ngaten menapa kesemu dewi?
0: Bener Kakang Maisah.
1: Oh nggih ta. Monggo majeng kemawon. Kula damelken unjukan nggih.
2: Oh,
1: mboten kesesah kondur ta menawa mangke nggih?
0: Iya.
2: Lho bali teng pundi ya wong kula niku saben dinten teng mriki kok bali. Lah
1: ning tegesipun no, mboten caket-caket kelan kesemua Dewi Suci ngaten.
2: Mboten, mboten, mboten.
1: Monggo,
0: pun cetaken.
2: Kakang Mas pundi?
0: Kaget. Biyung ban ka mau pancen tak dawuhi supaya nimbali kowe.
2: Ijih. Menawi kagetipun menika mboten kesemua Dewi namung adat saban menika mbok mban menika kala mangsanipun menika sok sembrono.
0: Kaya ngono kae senenge sembrono ning kabeh mau ben kowe rasane ngatimu ki ora ana sangga runggi ben sumadulur kaya dene anak karo wong tuwa karepe mbok mban kae Kakang.
2: Injih, injih, injih. Namung mbok menika pancen piyambakipun menika ugi mangertos sesambetan kula kalian paduka putri.
0: Pancen kae mbok mban kae abdi kang cinaket aku. Dadi apa wae sing tak tindakke dheweke ngerti. Dasar kae nek aning apa wae sing dadi penggalihku. Sing tak jak rembukan, tak jak pangandikan luwih dhisik ya mbok mban sing dadi pamomongku kae Kakang.
2: Oh, yen ngaten. Inging abdi menika wae ugi mangertos menawi kula menika saestu sambet tresna dhateng paduka putri.
0: Senadyan to aku durung ngendika bloko ning kae pancen wong tuwa sing momong aku isih wiwit isih timur mulane senajan mung neng panglirik ing netra tembunge
2: injih
0: dheweke ngerti lan tanggap Kakang.
2: Injih injih injih injih meningaten mboten dados menapa milanipun kok kala mangsa menika sok injih anggenipun matur menika sok werni-werni ning batos kula menika sampun gagas menawi menika pancen namung sembrono mergi piyambakipun menika sampun mangertos. Namun lajeng sampetipun kalian kula dinten menika katimbalan sowan sang putri suci menika wonten perkawis menapa lan wigatos menapa sumute.
0: Aku kepingin mundut preso. Sakwise Kakang Maisa wulung mapan ana ing kauripan sawetara iki. Rasamu piye Kakang?
2: Isih.
0: Apa rumangsa seneng? Apa rasamu kerasan lan orane? Coba aku kepengin midhangetake apa sing dadi isane-isane atimu Kakang.
2: Menawi kraosipun nggih kraos kemawon. Lan manah kula menika ugi remen saksampunipun Sang Prabu Erlangga. Kepareng mundut abdi dateng kulo keporo dipun dadosaken narpo cundoko dalem. Menika remen sangat raoseng manah kulo. Awit kanthi makaten saben dinten kulo tansah saged cecaketan kalian panjenengan dalem kusun.
0: Syukur syukur yen tenan apa sing dadi kandhamu kuwi Kakang.
2: Iyih namung sanesipun menika Sumudewi.
0: Apa liyane?
2: Saleng kulo raosaken menika. Kados dini ngelangut sangat angin kulo mapan wonten ing keputren kauripan mriki.
0: Oh mergo sing tok jak rembukan ora ana kancane kowe nek kepengin ngopo-ngopo ora ana kancane njur rasamu temlawu
2: langut
0: ana Kakak.
2: Didi menika sang putri
0: banjur
2: ngelangut angin kulo ngentosi dateng penjenengan dalem menika. Cobi sak menika kulo atur menggali penjenengan dalem menika sak menika yuswa pinten. Tak kulo kedah ngentosi kirang langkung sekawan utawi gangsal tahun malih anggen kulo kelampan saestu tresna dateng padu. Mongko sareng kulo rasaken menika dinten lan wulan menika melampaipun kados dene rendet sanget dangu sanget nglanguting manah kulo kados ngaten menika sang putri.
0: Aku ngerti apa sing tok karepke Kakang. Neng kabeh mau pancen durung tekan titi mangsane mergo yuswa aku sing durung mancine aku kudu pantes yen dadi garwamu utawa lelati marang Kakang Maeso Wulung. Dadi ya kowe kudu sabar, Kakang.
2: Iji. Kula pancen badhe nyerantos senadyan dangu mboten dados menapa sauger samangke meniku sedaya ingkang dados sedya kula meniku saged kelampahan. Namung panyuwun kula wonten ngersanipun Kusuma Dewi Suci. Ngendika dalem ingkang sampun kawiyos meniku sampun ngantos dipun ijati mindak sakit raos ing manah kula.
0: Kakang Maeso Wulung. Senadyan to tekan kapan, Kakang? Waton kowe sabar. Aku ora bakal ngijati apa sing dadi pangandikaku. Senadyan to kowe iki nuwun sewu, bocah saka Pertapaning, aku wis rumangsa tok ayomi, tok wilujengake, Kakang.
2: Isih syukur. Menawi panjenengan dalam kagungan penggaling kados ngaten. Namung sang putri. Senajan angin kulo kelampan menikotasih dangu lamini pun ning saupami kulo kepengen nyondro dateng penjerengan dalem rak mboten menopo-menopo
0: ora apa-apa apa sing dadi seni-seni ngatimu Kakang blakno
2: estunipun krentek ing manah kuling kados ngaten menika namung kinarya jampi ning manah kulo angin kulo nglangut saben dinten menika lho
0: supaya ora nglangut ora mung bingung atimu Kakang.
2: Inji.
0: Saiki kowe arep kondo apa wae ning ngarepku. Wis tak tampa kanthi seneng ing penggalihku Kakang.
2: Kados menapa bingung manah kula. Benjang menawi kula menika saged kelampahan. Dados garwa panjenengan dalem Gusti.
0: Sesuk yen wis tekan titi wancine Kakang. Yen waton kowe sabar. Kowe ora saben dina nglangu, tak kira wektu kuwi bakal cepet. Semono uga aku wis rumangsa tentrem seneng senadyan to aku karo kowe iki durung resmi Kanjeng Rama.
2: Nuwun sewu.
0: Iji dadi garwamu.
2: Iji matur sembah nuwun. Nuwun sewu. Mbok monggo lenggahipun wonten mriki menika. Monggo.
0: Karepmu ngono ya. Wis aku kudu caket ngene iki Kakang.

0: Sawulu.
1: Nuwun kados pundi kesemut Dewi Suci?
0: Wis rumangsa lega, wis rumangsa marem nggonmu nyandra. Wis ora tumlawung meneh hatimu.
1: Saestunipun menawi dipun turuti dereng marem namung kados pundi malih mangke menawi ngantos kekataan langkung-langkung wonten abdi ingkang mangertos lak mangke paduka badhe lingsem. Kula menika tansah njagi asma panjenengan dalem.
0: Kakang senadyan kaya ngopo awake dhewe isih winates, Kakang.
1: Inci.
0: Mulane ngene lho ya, pamane Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu Presa. Kala mangsa tak dawuhi mlebu ning taman, ya kowe sing bisa anggonmu matur. Rama ibu ora bakal duka, waton kowe matur omonganane. Yen kowe iki tak dawuhi, ngestokke apa sing dadi pantang kawin.
1: Lan kulo tansah nyuwun menawi sampeyan panjenengan dalem. Perkawis sesambetan kulo kalian panjenengan dalem. Menawi dering dumugi titi wancinipun sampun ngantos panjenengan dalem matur dhateng ing Rama inggih Sang Prabu Erlangga. Kulo piyambak perkawis menika ugi badhe kulang kiwati sampun ngantos saben tiyang menika mangertos yen kula menika tansah sambetesna dhateng panjenengan dalem.
0: Iya Kakang. Kabeh apa sing dadi atur mesti mengko bakal tak penggalih. Nek aku matur Rama ibu aku bakal ati-ati Kakang.
1: Lajeng dawuh sanesipun menapa?
0: Kaya wis cukup.
1: Sampun yen ngaten minggah mangke mindak wonten di sana si pun buat mbak nengkeng mangertos keparang kulonjun pamit rumiin ninda akan kewajiban jagi wotan sak jamin taman meniko
0: iya, sing hati-hati lo ya Kakang.
1: Iji sampun keparang kesemutin.

0: lagi apa iki mau ning?
1: Injih, menika wau lenggahan piyambak kula Rama. Mohon sewu
0: mongkon
1: sekecelenggahipun.
2: Wonten mriki.
1: Oh, Abdi menika menawi
2: keparengaken lagi.
1: Kene-kene, Mbok.
0: Lah wong kowe kuwi tak
1: Rama.
0: Paringi kewajiban supaya momong bendaramu Put.
2: Injih.
0: Iki mau kok lenggahan dhewe. Ning kok sajake rena penggalih ana apa, Mbok Mbak?
2: Injih, karena ning penggalih, lah ning anggen kula nyambut damel menika kok iya sampun tumata sedaya. Lajeng menika putra dalem kesuma Dewi Sucina ketingalipun remen sangat penggalihipun. Lajeng kula menah kadhawuhan menika ndamel sekar ngronce sekar mati.
0: Iya iya. Ayo pancen kaya ngono kuwi wis dadi kewajiban.
2: Iji
0: sing bisa anggone momong marang putraku Dewi Suci.
2: Iji.
0: Ngger putraku Nini Dewi Suci.
1: Nuwun injih. Kula Rama.
0: Mestine sliramu kaget awit rawuh kuning keputren iki ora piyambak.
1: Leres ndika dalem Rama. Nyuwun pangapunten.
0: Iya iya iya.
1: Kepareng kula nyuwun pirsa Rama.
0: Yo tak parengake. Malah sliramu bakal tak wanoake.
1: Injih.
0: Iki bibekmu.
1: Nuwun sewu. Menawi kula ngaturi.
0: Ayo bibi utawa ibu.
1: Kados pundi Rama?
0: Sliramu mesti bingung to.
1: Leres injih Rama.
0: Rama tak ngendika blak-blakan yo nini, sak tenane iki garwani Rama sing anyar.
1: Oh, injih. Injih menawi kula ngaturi ibu ngaten injih Rama.
0: Iya. Yo senajan iki garwa selir, ning iki uga ibumu. Asmane Mrayang Sekar.
1: Oh injih. Nyuwun pangapunten dalem lho Ibu Mrayang Sekar. Monggo lenggahipun.
3: Iya. Iya, Nini. Punten dalem sewu Sang Prabu.
0: Iya, iya.
3: Kula menawi ngaturi Dewi Suci menika ora Nini mboten saged menapa-menapa injih.
0: Ayo ora apa-apa. Pancen kudu kaya ngono, diajeng.
3: Iya, iya, Nini. Aku tak lenggah kini bayi ya.
1: Injih. Nuwun sewu ngaturi sugeng rawuhipun wonten keputran kauripan mriki, Bu.
3: Iya, Nini Dewi Suci, pangestumu. Ibu angkone rawuh ning taman kauripan kini iki tansah manggih karaharjan Nini.
1: Injih.
0: Ger.
1: Kados pun
0: Nini Dewi Suci.
1: Injih.
0: Saka keparengi Rama. Garwaku Mrayang Sekar yo ibumu iki tak kanthi oneng keputren. Kersane Rama ben supaya lenggah oneng keputren iki. Sepisan kaping pindhone yo ben wanuh karo sliramu.
1: Mekaten dawuh pangandika dalem Rama. Ijih, matur nuwun sanget menawi Ibu Mrayang Sekar kersa lenggah wonten keputran mriki Rama.
3: Sliramu ora apa-apa Nini.
1: Remen ra sing manah kula Ibu.
3: Yen ngono aku ngaturke panuwun yo Nini yo.
1: Ijih, namung wonten keputran mangke wonten rencangipun Mbok Mban. Abdi putri sanesipun injih wonten Ibu. Menawi badhe ngersakaken menapa-menapa Ibu ngendika kemawon.
3: Iya, iya.
0: Nini Dewi Suci.
1: Kados pundi Rama?
0: Saiki bibekmu tak pasrahke marang sliramu.
1: Injih.
0: Lah rening Rama iki isih akeh kewajiban sing kudu tak tindakake. Mula borong ben supaya wanuh karo para abdi ing keputren kene tak borongake marang Nini Dewi Suci.
1: Ya. Injih Rama Maestha.
0: Rama mundhut pamit. Wis diajeng marang Sekar, aku mundhut pamit.

0: gawat menapa?
1: Iki lho, Mbok, kowe mau tak jero sumingkir to. Rama tadi dawuh marang aku kowe ora ngerti saiki tak paringi preso.
0: Menapa?
1: Iki piyayi sing lenggah caket aku iki.
0: Iki
1: jebulane ibuku.
0: Engkang ibu,
1: ibu enggal. Nene Dewi Suci. Kula ninje kula ibu.
0: Iki abdi ing keputran ngono apa?
1: Ninje. Ngomong kula ninje menika mbok ben menika iso. Bijo.
0: Kula.
1: Ditepungake wae ya bijo iso. Aku merayang sekar garwa dalem ingkang sinuwun.
0: Iki Kanjeng Ratu putu dalem sewu.
1: Iki lak kepareng dalem Rama Prabu Erlangga. Ibu merayang sekar di keparengake lenggah ning keputren kene.
0: Malah gawah keleresan.
1: Lha iya to.
2: Kula nuwun.
1: Lho. Mbak,
2: kula nuwun.
0: Wonten tamu menika?
1: Iya, sapa to, Mbak? Di keparengke caket.
0: Caket iki.
1: Oh, keparengke kok
0: monggo.

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Telah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucung Incang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di Semarang Incang. Hari ini hari Rabu 29 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program pilihan untuk menemani aktivitas panjenengan di hari ini. Bagaimana kabar panjenengan? Saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun yang sedang sakit, semoga lekas diangkat sakitnya. Yang sedang dalam perjalanan juga semoga diberikan kelancaran dan juga keselamatan dalam perjalanan panjenengan. Selamat bertugas juga untuk panjenengan yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, program Hikmah Pagi segera kami hadirkan untuk edisi hari ini dari Agama Buddha yang akan disampaikan oleh penyuluh Agama Buddha Priyatiningsih SAG dengan tema pagi hari ini, apakah Buddha Dharma itu kuno. Nanti akan disambung atau dilanjutkan dengan lagu-lagu religi dari Agama Buddha. Dan inilah Semarang Ejang edisi 29 Juli 2026 bersama saya Andi Setiawan.

sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Namo Buddhaya. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Mengawali perjumpaan kita kali ini, terlebih dahulu saya berdoa dan berharap semoga pendengar sekalian senantiasa berada dalam kondisi sehat dan bahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil topik apakah benar Buddha Dhamma itu kuno. Nah, saudara, selamat

pendengar yang terkasih dalam Dhamma. Kalau kita melihat agama Buddha secara sepintas, maka kita akan dihadapkan pada satu anggapan bahwa agama Buddha adalah agama yang tidak menarik. Agama yang kadang-kadang terlihat bersifat mistis dan suka tidak cocok lagi dengan kehidupan modern seperti sekarang ini. Mengapa demikian? Coba kita perhatikan semua perlengkapan sembahyang yang ada di altar. Ada patung yang maha besar, dan kita bernamaskara atau bersujud kepada patung tersebut, sehingga orang lalu menyatakan bahwa agama Buddha adalah penyembah berhala. Kita juga akan menemukan dupa atau hiyau dan bunga yang mirip seperti untuk sesajen. Kemudian ada lilin yang seolah-olah berkata bahwa agama Buddha belum percaya akan adanya listrik. Belum lagi terlihat gentong yang memberi kesan seolah-olah kita sedang berada di sebuah toko barang antik. Kalau kita perhatikan lagi, kita akan menemukan makhluk-makhluk yang lebih antik lagi, yakni bahwa di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, kita tetap duduk di lantai bila sedang melaksanakan kebaktian. Dari sinilah kritikan-kritikan terhadap agama Buddha dilontarkan. Kita mungkin pernah mendengar orang mengatakan bahwa agama Buddha adalah agama yang sudah kuno dan ketinggalan zaman. Hal ini dapat dimengerti karena mereka hanya melihat dari sudut tradisi luar. Padahal ajaran Sang Buddha tidak pernah ketinggalan zaman. Lalu, apa buktinya bahwa agama Buddha itu mengikuti perkembangan zaman? Setiap kali kita mengikuti kebaktian, kita tentu membaca tuntunan Tisarana dan Pancasila, yaitu menghindari pembunuhan dan penganiayaan, pencurian, perzinahan, kebohongan, dan mabuk-mabukan. Apakah Pancasila ini sudah kuno?

Dan Sang Buddha selalu mengikuti perkembangan zaman. Mungkin hal ini belum dapat memuaskan saudara karena masih terlalu umum. Untuk itu, mari kita lihat intisari atau jantung dari seluruh ajaran Sang Buddha. Apakah jantung atau intisari ajaran Sang Buddha itu? Intisari dari ajaran Sang Buddha adalah kurangi kejahatan, tambahlah kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Apakah hal tersebut hanya berlaku di zaman Sang Buddha dan hanya milik agama Buddha saja? Apakah agama lain menganjurkan tambahlah kejahatan, kurangi kebaikan, dan kacaukan pikiran? Tentu saja tidak. Maka dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha adalah sudah kuno dan ketinggalan zaman. Karena sesungguhnya ajaran Sang Buddha selalu mengikuti zaman. Bahkan Albert Einstein, yang terkenal sebagai bapak ilmu pengetahuan, pernah menyatakan bahwa agama yang bisa menjawab tantangan ilmu pengetahuan adalah agama Buddha. Oleh karena itu, berbahagialah kita sebagai umat Buddha. Namun, hanya dengan berpuas diri sebagai umat Buddha masih belum cukup. Karena ada ajaran yang lebih dalam lagi, yaitu kita hendaknya bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali karena ajaran Sang Buddha itu tidak hanya bersifat teori, tetapi perlu dilaksanakan. Hal ini sama seperti halnya dengan contoh orang yang mempunyai hobi berenang. Misalnya saudara diberitahu bahwa berenang itu menyenangkan, dan dengan bisa berenang maka saudara tidak pernah lagi takut kepada air. Lalu saudara suka berkhayal tentang berenang. Tetapi kalau saudara tidak pernah mau mencoba, apakah saudara akan bisa berenang? Walaupun teori-teori berenang sudah dikuasai, apakah saudara cuma cukup berbangga? Ah, saya kan bisa teori berenang. Tentu tidak. Demikian pula dengan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha memang sungguh luar biasa. Begitu agung, begitu indah, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Tetapi kalau saudara tidak pernah mempraktekannya, apakah hal tersebut akan bermanfaat? Justru dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha, saudara akan bisa menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, lalu bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan ajaran Buddha? Sebetulnya, ajaran Sang Buddha itu sudah terbabar di altar. Hanya saja kita jarang memperhatikannya. Perlengkapan sembahyang yang dianggap kuno itu ternyata mampu menjadi salah satu medium yang dapat membabarkan dhamma karena tersirat makna yang cukup dalam dan bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Yang pertama, ada patung Sang Buddha. Patung Sang Buddha ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang menggunakan bentuk seperti payung yang ada di Candi Borobudur. Ada yang menggunakan gaya India, Thailand, Sri Lanka, dan lain sebagainya. Kenapa bisa berbeda-beda?

Karena sesungguhnya patung Sang Buddha bukan melambangkan atau mewujudkan manusia Siddhartha Gautama. Jadi kalau saudara berada di depan patung Sang Buddha, jangan saudara membayangkan bahwa Sang Buddha itu seperti patung yang ada di hadapan saudara atau yang pernah saudara lihat. Kalau kita mengingat kembali riwayat hidup Sang Buddha, kita akan melihat bahwa ketika beliau masih menjadi bodhisatwa, sesungguhnya beliau memiliki satu kehidupan yang sangat berlebihan. Ada harta, tahta, dan wanita. Namun, Pangeran Siddhartha adalah manusia yang mempunyai cara berpikir yang berbeda. Ketika beliau menyadari bahwa hidup ini sesungguhnya tidak kekal dan tidak memuaskan, beliau pun memutuskan untuk mencari obat yang dapat mengatasi ketuaan, sakit, lahir dan mati, walaupun sangat menderita. Beliau terus berjuang. Bahkan pada suatu hari, beliau bertekad untuk tidak akan berdiri dari tempat duduknya sebelum menemukan obat sakit, tua, lahir dan mati. Dan malam itu juga beliau berhasil menembus hakikat hidup yang tidak kekal yang disebut mencapai nibbana atau padamnya keinginan, yang sekarang diperingati setiap hari Waisak. Inilah sesungguhnya makna yang terkandung dari patung Sang Buddha, yaitu lambang semangat yang tidak pernah kenal putus asa ketika melihat patung Sang Buddha. Hendaknya muncul semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Kita bersujud di depan patung Sang Buddha adalah untuk menghormati guru kita yang telah mengajarkan kebenaran. Jadi bukan menyembah pada patung. Dengan demikian, kita tidak akan pernah kekurangan atau kehilangan semangat dalam perjuangan hidup kita. Yang kedua, lilin. Lilin ini sesungguhnya juga merupakan suatu lambang, seperti lilin yang rela hancur demi menerangi kegelapan. Demikian juga hendaknya seorang umat Buddha mau berkorban untuk kebahagiaan makhluk lain. Pengorbanan besar telah diberikan oleh guru kita. 6 tahun menderita dan membaktikan diri selama 45 tahun untuk mengajarkan dhamma setiap hari. Kita pun sebagai murid-muridnya hendaknya bersikap demikian, seperti lilin yang menerangi kegelapan. Demikian juga hendaknya kita sebagai umat Buddha bisa menjadi pelita di dalam kehidupan bermasyarakat dengan kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Pendengar yang berbahagia, yang ketiga adalah bunga. Bunga melambangkan ketidakkekalan. Hari ini indah dan wangi, tetapi besok akan layu. Lusa akan membusuk dan dibuang. Demikian pula dengan diri kita. Hari ini kita masih sehat, kuat, dan cantik. Tetapi dengan berlalunya sang waktu, kesehatan, kekuatan, dan kecantikan kita pun akan berkurang. Seperti bunga yang sekarang segar, besok akan layu dan dibuang. Demikian juga hendaknya kita selalu menyadari bahwa pada suatu ketika kita pun akan dibuang, berpisah dengan orang yang dicintai dan berkumpul dengan yang dibenci. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita menjadi sombong atau
berbesar kepala, karena semua ada batasnya dan tidak kekal. Inilah dhamma yang dipesankan lewat altar. Kemudian yang keempat, ada air. Air ini melambangkan pembersih segala kotoran, seperti air yang membersihkan semua debu-debu kekotoran. Demikian juga ajaran Sang Buddha hendaknya bisa membersihkan segala kekotoran yang melekat di batin dan pikiran kita, baik ketamakan, kebencian maupun kebodohan. Nah, pendengar yang terkasih dalam dhamma, bagaimana pendapat saudara sekalian? Apakah ada yang tetap mengatakan kalau agama Buddha itu kuno? Silahkan ini dijadikan sebagai bahan perenungan. Dan sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan sabda Sang Buddha di dalam kitab suci Dhammapada, sair yang ke-197 dan 198. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Sekian Sabbe Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Ipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kowe geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pimpinan daerah Tapak Suci Kota Semarang terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah 2026 yang akan digelar pada 8 hingga 10 Agustus. Muktamar ini menjadi forum tertinggi organisasi untuk memilih pimpinan Tapak Suci Pusat setelah pelaksanaannya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Wakil Ketua Panitia Muktamar ke 16 Tapak Suci Kota Semarang, Dr. Muhammad Munsarif M.Kom PSI mengatakan, muktamar tahun ini bertujuan memilih pimpinan terbaik yang akan membawa organisasi berkembang sesuai tantangan zaman. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, resepsi hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal yang digelar di Pendopo Tumenggung Bawurekso diwarnai dengan lomba tumpeng dan jajanan tradisional pada Selasa 28 Juli 2026. Lomba tumpeng digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Kendal diikuti seluruh korwil dari SMP Negeri di lingkungan Disdikbud setempat. Setelah penilaian, jajanan dan tumpeng-tumpeng peserta lomba disajikan untuk hidangan para tamu undangan. Para tamu undangan pun menikmati jajanan tradisional dan tumpeng secara prasmanan. Kepala Disdikbud Kabupaten Kendal, Ferdinando Ratbonai mengatakan lomba tumpeng dan jajanan tradisional merupakan salah satu rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Kendal. Tujuannya ingin menyajikan makanan yang khas tradisional di hari jadi Kabupaten Kendal. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

hadir menemani aktivitas panjenengan untuk mengawali hari ini 29 Juli 2026, guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat berolahraga, selamat memasak, pokoknya selamat apa saja, guys, sahabat udah. Semoga aktivitas panjenengan di pagi hari ini dimudahkan, diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah keselamatan. Atensi, saya tunggu sahabat yang ingin bergabung, berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu di pagi hari ini 0248316661, juga di 0811277794, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, hanya di Geliat Pagi.

0: Berikut tips belanja online disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Com.
1: Kalau kita mau belanja, itu kita lihat tokonya ya, di online itu ya. Dia punya reputasi bagus apa tidak. Kalau biasanya kan ada bintangnya ya, kalau misalkan di toko online kan biasanya nyebut platformnya apa ya, misalkan X atau apa dan sebagainya. Itu kan ada bintangnya, kemudian komen-komennya. Itu perlu diperhatikan. Kalau ternyata ada komen-komennya kok buruk, mungkin pengirim barangnya sudah tidak baik, bahkan ada sampai ada yang mereview misalkan barangnya tidak sesuai dan sebagainya, wah itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kita periksa keamanan webnya. Jadi selain reputasi dari apa toko online itu baik apa tidak, reputasinya bagus apa tidak, terus ulasannya, komen-komennya tadi. Kemudian yang kedua perlu diperiksa keamanannya. Biasanya ada di webnya itu ada lambang gemboknya itu, atau dimulai dengan HTTPS itu. Kalau dari sisi keamanan web ya. Kemudian ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita atau keuangan kita melalui email asisten kita. Misalkan ngaku-ngaku dari bertokonya ya, biasanya kan ada komunikasi chat dan sebagainya itu. Ketika mereka minta nomor rekening kita, ketika minta data pribadi kita, itu jangan diberikan. Karena apa? Nanti efeknya ke depan bisa berbahaya, karena data-data rahasia kita. Kemudian yang terakhir, baca kebijakan dari toko online itu ya, terkait dengan pembelian, terkait dengan garansi, terkait dengan aturan yang ada di toko. Masing-masing toko itu punya kebijakan berbeda-beda. Saya kira itu mungkin aman untuk belanja online.

Jalan Basah menemani perjalanan saya ke studio, guys. Bagian daerah seputar kota Semarang ini memang sempat hujan, namun memang intensitasnya tidak lama, guys, dan tidak terlalu lebat, namun cukup mendinginkan suasana di pagi hari ini. Nah, bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026? Baru saja kami terima informasi dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga malam cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam, suhu udara berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Nah, ini ada potensi hujan, guys, sahabat budaya, khususnya di daerah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Ini tentunya salah satu yang ditunggu-tunggu, guys, karena sudah berapa waktu ini memang tidak turun hujan di kota Semarang dan juga di Jawa Tengah.

0: Terlebih dahulu sahabat budaya dan pendengar yang sudah bergabung melalui sambungan telepon pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas Andi yang ganteng, yang cakep, yang baik hati.
0: Alhamdulillah. Monggo, Ibu.
1: Iya, lah dinginnya Mas di sini. Loh, Mas.
0: Kok bisa dingin? Apa hujan toh tadi?
1: Enggak hujan, tapi ini memang nganu suasananya udah dingin banget toh.
0: Waduh.
1: Masih kemulan ya.
0: Ah, kok kemulan matahari?
1: Ya, dinginnya bukan main kok.
0: Matahari
1: udah terlecet kok di badan.
0: Wah, mataharinya mau dhuwur nih. Olahraga biar anget.
1: Aktif kok, apa toh? Aduh, nganu gila, tadi pagi bangun udah dingin, terus mau sholat udah tidur lagi.
0: Walah.
1: Mas, puterin lagu Mas. Bukan Tak Mampu ada enggak Mas yang remix?
0: Bukan Tak Mampu ya, coba.
1: Iya, aku tahu dengeri di Radio Suara Semarang kok ada, di Radio Pop kok ada.
0: Bukan, nggih, ada nanti di share.
1: Ada, oh ya. Terima kasih ada lagu nih, enggak cari-cari. Terus salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nono, Bu Sri Wayono, Bu Sutato, Bu Minka Semanto, Bu Heri Warsito, dan Mbak Eni, Bu, terus Pak Zainal sama keluarganya, salam sejahtera, salam manis, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Jangan pulang, nanti dulu. Sarapan dulu ya Mas. Ya Mas Andi yang manis. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dewi di BSB Kota Semarang ya, menginformasikan cuaca pagi hari ini terasa dingin ya di daerah BSB. Dan untuk di daerah Panjenengan seperti apa sahabat budaya, monggo nggih yang ingin bergabung saya ke WhatsApp terlebih dahulu. Dari Genuk, Bu Arti mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Geliat Pagi Perempat Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Perempat. Dari Genuk hadir info pagi ini, udara anginnya sepoi-sepoi, sangat sejuk sekali, gerak-gerakan badan tipis. Sekarang matahari mulai bersinar. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, bahagia, semangat, dan rezekinya berlimpah-limpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Minta puterin lagunya Satu Rasa Cinta. Matur nuwun. Terima kasih kembali Bu Arti sudah bergabung pagi hari ini, sudah mulai beraktivitas. Dan memang matahari sudah mulai bersinar ya, terpantau dari Jalan Ahmad Yani 144

Klo tenggok atensi sahabat budaya untuk panjenengan yang menerima saran kami pagi hari ini dari Jepara, Demak, Grobogan, Kalipancur, Salatiga, Ungaran, Temanggung, Wonosobo, nggih monggo dimanapun masih bersama saya Andi Setiawan hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Apa sih yang

Kisah sahabat budaya dari dunia pendidikan ini terkait anak penjual tenongan penerima beasiswa ini yang raih sarjana terapan logistik Undip. Keharuan dan rasa bangga mewarnai gelaran wisuda Universitas Diponegoro Undip ke-183 di antara ribuan wisudawan yang dilantik. Terselip satu kisah perjuangan yang penuh inspirasi dari Marsha Wijayanti, putri bungsu penjual kue tenongan di Jalan Pemuda Semarang. Marsha, seorang fresh graduate program studi manajemen dan administrasi logistik sekolah vokasi Undip ini berhasil membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi ini bukanlah penghalang untuk meraih pendidikan tinggi berprestasi. Marsha ini tumbuh besar di kota Semarang sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Marsha menyaksikan langsung kegigihan sang ibu yang setiap hari berjuang mengais rezeki dengan berjualan kue tradisional, gorengan hingga nasi bungkus menggunakan tenongan di sekitar kawasan perkantoran di Balai Kota dan juga Jalan Pemuda. Dedikasi serta pengorbanan tanpa lelah dari bunda tercinta ini menjadi pemantik utama bagi masyarakat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya di kampus impian. Selamat untuk Marsha Wijayanti dan juga ibunya yang terus berjuang hingga akhirnya putrinya, anaknya tercinta, mendapatkan apa yang diimpikan. Selamat berjuang juga untuk ibu-ibu, untuk ayah dan juga orang tua yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Semoga aktivitas panjenengan diberikan kelancaran dan juga yang paling utama adalah keselamatan.

sahabat budaya, cinta bersama keluarga atau kerabat terdekat ini menjadi penyemangat ya untuk beraktivitas, untuk mengejar impian tentunya, semuanya untuk orang yang kita cintai dan semuanya untuk kebaikan dan juga bersama. Tetap semangat untuk yang sedang beraktivitas, semoga diberikan keberkahan dalam aktivitas panjenengan, kesehatan dan tentunya keselamatan. Program Geliat Pagi harus segera kita akhiri ya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana, saya masih akan temani nanti di Ragam Semarang. Kita tutup dengan lagu Terpesona ya, untuk menghangatkan suasana pagi hari ini.

Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tim Hibah Program Inovatif Seni Nusantara PISN 2026 Institut Seni Indonesia ISI Surakarta menghadirkan inovasi dalam pelestarian budaya dengan menggabungkan motion graphic pada pementasan wayang lakon Kembang Ngargoyoso. Pertunjukan tersebut juga menjadi ruang ekspresi bagi dalang wanita untuk mengenalkan sejarah Babat Kartasuro kepada kalangan pelajar. Latihan kolaborasi digelar di Sanggar Wayang Gamelan Sang Suro Hargosari Sraten Gatak Sukoharjo pada Sabtu 26 Juni 2026. Kegiatan itu merupakan bagian dari program hibah PISN 2026 yang dikelola Direktorat Penelitian dan Pengabdian ke